0: Kabar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, Kabar Prombat bersama Ulun Anissa Sari. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, menyatakan amun model peternakan berbasis klaster yang diterapkan di klaster Siti Hawa Lari Jaya Bersama, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpotensi menjadi contoh tingkat nasional. Sistem ini dinilai mampu membangun usaha peternakan yang terpadu dan berkelanjutan. Penyampaian itu disampaikan Hanif saat meninjau klaster Siti Hawa Lari Jaya Bersama di Desa Mahang Baru, RT1, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Hulu Sungai Tengah, Senin 15 Juni 2026. Dan dalam kunjungan itu, Sidi didampingi oleh Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani. Kunjungan itu menjadi bagian dari agenda identifikasi awal program prioritas nasional kawasan swasembada pangan energi air nasional atau KSPEAN yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI di Provinsi Kalimantan Selatan. Kedatangan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan disambut jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah setempat. Hadir juga Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal, Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani, dan sejumlah kepala SKPD nang berkaitan. Sahrujani menyampaikan, amun Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan lokus pertama inovasi program Siti Hawa Lari. Daerah itu juga dikenal sebagai sentra itik alabio nang sudah mengumpati prestasi tingkat nasional. Sidin berharap kunjungan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan ini kawa membawa dampak positif gasan para peternak itik di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sidin juga berharap Wakil Menteri kawa datang langsung ke Kabupaten Hulu Sungai Utara pada kesempatan berikutnya. Dalam kunjungan itu, Wakil Menteri meninjau langsung pengelolaan peternakan itik berbasis klaster. Rombongan juga berdialog lawan para peternak mengenai potensi usaha dan tantangan yang dihadapi selawas ini. Demikian Kabar Prombat pukul 8 baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa Sari. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Terima kasih masih bersama Anissa di Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz ya. Apa kabar dan senang perompat dari seluruh penjuru Kalimantan Selatan ya. Baik itu dari Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Baritokuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagainya. Pokoknya berataan wilayah Kalimantan Selatan ya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam segmen Surambi Banua untuk sesi kedua nih dan senang perompat ya. Untuk sesi kedua kita hadirkan lagu-lagu Banjar tentunya yang asik, seru, lawan, membangkitkan semangat kita berataan lah. Nah, untuk informasinya juga dari Banjar ya, juga dari Kalimantan Selatan. Nah, untuk informasi pertama, ulun hendak memadahkan mengenai perakiraan cuaca Kalimantan Selatan ya untuk edisi hari ini nih tanggal 17 Juni 2026 ya. Dan ada beberapa daerah yang akan dilanda hujan. Jadi BMKG ini memperkirakan hujan ringan di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Walaupun di Baisukan ini cerah banar dan senang perompat ya, tapi kita kada tahu kondisi cuaca wayah ini tuh kada menentu banar lah, alias labil seperti itu ya. Nah, jadi gasan buhan pian semuanya warga Kalimantan Selatan yang hendak melakukan aktivitas ya kawa nih dipertimbangkan dari informasi berikut ini ya. Untuk hari ini waspada potensi hujan ringan di Banjarmasin dan juga di Banjar pada pukul 17 sore nanti, serta Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah pada pukul 14 siang, seperti itu ya. Sementara Baritokuala, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Baru, Banjarbaru, dan juga Tanah Laut ini akan cerah sepanjang hari, seperti itu ya. Jadi itu sekilas informasi cuaca di hari ini. Dipersiapkan ya, yang diperkirakan akan hujan dipersiapkan karena sedia payung sebelum hujan, bukan sedia aku sebelum hujan, seperti itu ya. Jangan lupa sarapan tentunya ya, dan juga jangan lupa untuk selalu menghidrasi diri alias minum yang cukup ya di hari ini. Kita lanjutkan dengarkan dua lagu Banjar yang akan menemani pagi kita yang cerah ini.

0: sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengar akan nih.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih dan Senak Perempat masih bersama Ulun Anissa di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Kita lanjutkan informasi berikutnya dan Senak Perempat ya. Ini terkait kenaikan harga gas LPG 3 kg ya. Di beberapa daerah nih dan Senak Perempat ya, bahkan di Banjarbaru tingkat eceran harganya mencapai Rp40.000 sampai Rp45.000 per tabung. Dan harga ini jauh dari standar harga eceran tertinggi resmi di Kalimantan Selatan. Nah, jadi untuk LPG 3 kg bersubsidi atau biasa dikenal dengan tabung melon, di pangkalan resminya itu berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per tabungnya. Dan dari penelusuran ya, untuk harga gas dari pangkalan sebujurnya sudah mengumpati ketentuan menjual sesuai head itu ya, harga eceran tertinggi. Tapi saat gas tiba ini langsung habis ditukari oleh warga ya. Sebagaimana pengakuan dari pangkalan di salah satu di Banjarbaru ya, namanya pengelola pangkalan bernegaran Siti Nurjana ini mengaku bahwa Buhan Sidin tuh mendapat jatah setiap bulan 300 tabung isi 3 kg dengan jadwal datang setiap setengah bulan sekali sebanyak 150 tabung. Dan itu ya, dan menurutnya dengan harga yang mahal itu Sidin terpaksa mengupayakan ada uang aja untuk beli ya. Dan ya itu, kita di Kalimantan ini kalau mahal yang penting ada barang seperti itu ya. Begitu juga di wilayah Hulu Sungai Utara yang mana warga-warga di sana juga mengeluhkan kenaikan LPG di tingkat eceran. Dari biasanya dibeli seharga Rp28.000, justru wayah ini di pasaran harganya Rp33.000 hingga Rp35.000. Wow, ini mudah-mudahan inilah cepat balik ke harga semula lah, di eceran lah. Kita lanjut dengarkan lagu Banjar berikut ini, nanti juga akan dihadirkan feature ataupun cerita mengenai Aruh Basambu Umang.

0: sara dengan berbagai upacara adat. Hampir sepanjang tahun mereka lewati. Upacara adat merupakan perwujudan dari rasa syukur serta ketidakberdayaan mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan tanpa bantuan para dewa dan leluhur.
1: Artinya tolak bala itu supaya jangan di anunya penyakit hama kabani ini yang mentok keluaran nih. Kan ano 4 bulan umur padi nang ditanam itu kan berbuah. Lalu niatnya tuh artinya hama tuh supaya jangan mengganggu. Jadi diberi tolak bala tadi.
0: Pelaksanaan aru memang memiliki arti sangat penting bagi mereka yang mendiami kunjuran kaki pegunungan beratus seperti di Ramang Dusun Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih kerap melaksanakannya.
1: Bila musim keluaran benih itu sepakat sebalai. Istilahnya kita pada minggu berapa, minggu kedua atau minggu ketiga kita melaksanakan tolak bala bersama-sama. Jadi orang 20 kepala keluarga misalnya atau 25 kepala keluarga itu serentak maulah lamang, mau nyembeli ayam, aroh tupang.
0: Demikianlah yang dituturkan oleh Ruai, pembakal Tuha Ramang Patikalain, di mana upacara tolak bala syarat akan pesan-pesan religius bagi masyarakat adat beratus, atau disebut juga dengan suku Banjar Arkhais.
2: Kalau kita mencari belian, siapa-siapa belian bapak berlima, belian kita nang menghadiri kumpulan, lalu kita saksiakan ini, tanda kapur ini tanda. Lalu, ya nah kita anjurakan bahwa ini, nah permintaan kami, satu pertama, umbun tandun minta selamat. Kedua, rejaki kami baras benih, nang kami tanam ini, kemudahan berhasil, mudahan selamat. Sohupan, permintaan, keselamatan benih kami.
0: Pada hakikatnya, penentuan aruh tolak bala ini berdasarkan kontak batin atau kontak gaib antara balian dengan alam ruh dan kemudian kesepakatan dengan masyarakat balai untuk menentukan kapan upacara akan dilaksanakan. Jadi, esensi dari tolak bala menangkis segala mara bahaya. Setelah semua persiapan ritual terpenuhi, pada malam harinya, masyarakat adat berkumpul di balai. Ritual tolak bala dimulai. Seperti yang diceritakan Karani, penghulu adat Ramang Patikalain.
2: Nah, makanya mulai jam 9 itu kan bakapur, beminyak, imbah beminyak, kita mengenakan babat, mengenakan laung, kita hanyar batandi. Dijawab oleh petatinya, apa uji kami, kami belahir, besosor. Apa bandiwarahnya, apa ceritanya? Guru pejawab, duduk di rantaian songko, duduk di rantaian balai.
0: Seperti memperoleh kekuatan supranatural, empat orang balian batandi menari mengelilingi sesaji yang diletakkan pada lalaya atau altar di tengah balai adat. Balian, Batandik, dan Bamama berapal mantra sepanjang malam tanpa henti hingga pagi menjelang.

0: Dengan melaksanakan paruh besar Tuhan, mereka merasa dirawat dan tercukupi. Seperti yang dituturkan oleh Sarti, masyarakat adat Meratus yang tinggal di Ramang Patikalang.
1: Ya, manfaatnya gesan orang kampung, amun kada sampai umur kawah aja dirawat. Atau nang ada kada beban nih tuh nah, kurang pemakan. Jadi kami mengadakan secara haruh adat tulak bala sampai sekarang ada aja benih nang sampai 7 tahun, 8 tahun itu ada aja Pak.
0: Keseluruhan prosesi aruh Basambu Umang cukup panjang dan di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang masih mereka pegang teguh dalam hidup bermasyarakat dan bersahabat dengan alam. Pelaksana aruh Basambu Umang merupakan bagian rangkaian proses Bahuma yang bersifat sakral. Mereka yakin dengan melakukan ritual tolak bala akan dijauhkan dari segala keburukan melalui Basambu Umang. Mereka mempertahankan identitas dan sekaligus menampilkan dirinya kepada masyarakat luas.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa Sari. Atlet jalan cepat andalan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Halida Ulfah, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan penuh dari keluarga dan masyarakat yang menjadi motivasi sampai hasil meraih prestasi di tingkat internasional. Dukungan itu dinilainya sebagai kekuatan utama yang terus menyertai perjuangannya di lintasan. Rasa syukur itu disampaikan Halida saat menerima sambutan hangat dari jajaran pengurus daerah di Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Minggu 14 Juni 2026. Kedatangannya bersama keluarga disambut langsung oleh para pengurus One Staff KONI Hulu Sungai Utara. Halida berhasil meraih medali emas pada nomor jalan cepat 10 km dalam ajang Philippines Athletic Championship 2026 dan prestasi tersebut sekaligus mengharumkan ngaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, One Indonesia di tingkat internasional.

Wakil Bupati HSU sekaligus Ketua Umum KONI HSU, Hero Setiawan menyambut hangat kedatangan Halida bersama seluruh staf KONI. Sidin menyampaikan apresiasi lawan rasa bangga atas dedikasi serta kerja keras yang telah ditunjukkan atlet kebanggaan daerah tersebut. Menurut Hero, capaian tersebut menjadi bukti bahwa atlet daerah kawal bersaing dan meraih prestasi di level dunia. Prestasi emas yang diraih Halida Ulfa diharapkan menjadi inspirasi dan juga memotivasi semangat bagi atlet-atlet anum lainnya di Hulu Sungai Utara. Mereka diharapkan terus berprestasi lawan wani bersaing pada berbagai ajang nasional maupun internasional. Demikian kabar Pro 4 pukul 9 Mbak Isukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

dan kearifan lokal khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Wara Budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Berjumpa kembali masih bersama Ulun Anissa ya di frekuensi 87,7 lawan jua di aplikasi RRI Digital dan juga di frekuensi 105,9 MHz ya. Dan kita di pagi hari ini seperti biasa menyelenggarakan dialog program Pandiran Baisukan untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Yang mana kita di pagi hari ini bersama Pak Pri akan membahas mengenai mengenal notasi musik ya. Tentunya sudah menghadirkan narasumber yaitu ada Bapak Haji Sabransyah yang merupakan musisi pemain trompetnya. Kita sapa dulu Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sabransyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, semangat juga ya.
1: Iya semangat.
0: Iya agak-agak menyala ini cuaca kita Pak. Mudah-mudahan nasenak perempat juga sama sehatnya seperti kita di sini ya. Sebelum kita mulai ya Pak Sabransyah ya, Ulun hendak mengajak dan sanak perempat gasan bergabung bersama kita melalui dua nomor telepon ya. Yang pertama di WhatsApp nomornya 0895-3405-09539. Kemudian di telepon reguler kita di 0511-325-2602. Kawa Jua langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Perempat Banjarmasin. Nah Pak Sabransyah, ini judulnya menarik sekali ya Pak. Ini kayaknya cocok nih untuk orang awam yang hendak belajar musik ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ulun pun awam juga nih. Dan juga dan senang perempat mungkin yang bukan musisi seperti itu juga awam juga. Boleh Pak dijelaskan dulu nih Pak, notasi musik itu apa Pak?
1: Terima kasih para pendengar sekalian. Dan pada hari ini kita bertemu kembali dalam dalam judul masalah notasi musik ya. Seorang pemusik itu paling tidak mengetahui teori dari awal, dari untuk membaca notasi musik itu harus mengenal dua istilah notasi di dalam musik ya. Yang pertama itu notasi balok, yang kedua harus mengenal notasi angka paling tidak ya. Kalau tidak notasi balok itu paling tidak dia menguasai notasi angka. Nah di dalam musik juga karena yang kita pelajari di dalam musik itu secara luas ya. Musik itu ada yang musik pop, ada musik klasik, ada musik jazz dan lain-lain ya, termasuk musik tradisional ya. Maka seorang pemusik itu diharuskan paling tidak dia menguasai notasi di dalam notasi balok ya, paling tidak dia bisa menulis notasi balok. Kalau tidak dia pemusik, sekarang kan banyak pemusik tapi tidak mengenal notasi ya.
0: Oh, tidak mengenal notasi.
1: Tidak mengenal. Iya, dia tidak bisa tidak paham notasi balok itu bagaimana. Tetapi dia belajarnya dengan otodidak.
0: Iya.
1: Otodidak itu belajar sendiri atau dengan gurunya masing atau bersama teman belajar, tapi bisa.
0: Bisa gitu ya.
1: Bisa dia main drum, main gitar, main. Tapi kalau di ujar kita orang Banjar disurungi atau diserahkan notasi balok, dia bingung. Padahal yang kita serahkan itu misalnya notasi balok itu lagu yang pernah dimainkannya.
0: Oh nah, gitu.
1: Kita tulis, ini lagu yang dimainkan. Coba baca. Oh, dia bingung, nggak bisa Pak. Nah, untuk itu seharusnya bagi orang awam yang belum bisa mengenal, belum pernah mengenal musik, tetapi dia suka musik
0: gitu ya.
1: Disebut dengan musikalitasnya baik lah. Musikalitasnya apa, hobinya di musik mungkin ya. Nah dia lebih mudah kita mempelajari orang yang dari awal.
0: Dari nol,
1: awam tadi mengenal masalah musik, apa notasi musik tadi. Nah, kalau orang yang sudah pernah main musik tetapi tidak buta, ujar kita tuh buta huruf di notasi musik. Nah itu lebih
0: sulit ya Pak.
1: Lebih sulit kita mengajarnya. Karena apa? Karena dia sudah merasa bisa. Ujung-ujungnya nanti harus seperti ini juga mainnya.
0: Jadi dia terpaku dengan caranya sendiri ya
1: caranya
0: Pak.
1: Caranya sendiri. Nah itu kebanyakan. Kalau kita mengajar orang yang dari awal, itu kita mudah mengajarkan seperti orang mengajarkan huruf A, B, C, apa, dari awal. Misalnya mengaji juga, alif, ba, ta. Itu lebih mudah daripada orang yang mengaji tapi dia belum kenal dengan huruf.
0: Itu ya tantangannya ya Pak ya. Notasi musik, notasi angka itu yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya Pak ya?
1: Yang ditulis dari 1 sampai dengan 7. Nah itu notasi angka itu. Tangga nada angka itu beda dengan notasi balok. Notasi balok itu ditulis seperti ini, seperti telur. Ini nilainya berapa? 4 ketukan, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan ada nilainya tersendiri.
0: Iya.
1: Kalau yang seperti ini bundar juga, tapi ada tangkai, jar kita tuh tangkai kecambah.
0: Iya, nah, bujur kayak kecambah.
1: Kan? Ini not setengah namanya. Not setengah. Kalau ini tadi not penuh lah atau not utuh. 4 ketuk. Nah, itu kalau ada not seperti ini kita di dalam musik itu kita bernyanyi misalnya ada ketemu not seperti ini maka bunyinya ada 4 ketuk. So nah, 4 ketuk. Nah, itu notasinya seperti ini.
0: Iya.
1: Kalau notasi seperti ini itu separohnya dari yang tadi.
0: Berarti dua ya Pak?
1: Dua, ya misalnya sol, dua ketukan. Kalau tadi sol, empat. Kalau ini sol. Nah itu bentuknya seperti ini, tapi punya tangkai ya di samping. Sama, tetapi punya tangkai di sini. Itu membedakannya.
0: Iya, kemudian.
1: Kemudian yang berikutnya, not seperempat atau dibilang tadi nilainya satu ketuk. Not seperempat itu not seperti ini, tetapi kalau ini bolong ya. Nah kalau ini penuh padat. Bedanya itu. Nah jadi kita hitam artinya tidak bolong. Itu punya tangkai juga.
0: Tapi nah, hitam seperti itu.
1: Nilainya harganya atau nilai ya satu ketuk. Misalnya sol satu ketuk. Kalau yang itu tadi sol dua ketuk, yang dua nilainya dua ketuk ya. Nah, kemudian yang satu ketuk tadi misal sol mi dua ketuk do satu ketuk ya. Nah, yang ini ada lagi tetapi ada benderanya.
0: Iya,
1: sama dengan seperempat cuma dibuat beklok seperti itu, ada seperti bendera ya.
0: Iya.
1: Nah itu not seperdelapan.
0: Oke.
1: Nah not seperdelapan nilainya setengah ketuk. Beda dengan tadi kalau tadi satu ketuk sol itu satu ketuk ya. Ada ini sol.
0: Lebih cepat ya Pak.
1: Iya tapi satu ketuk itu dua bunyi. Sol. Nah itu seper delapan. Nah bentuknya kita ingat di sini aja. Kalau penuh tanpa seperti telur, itu not penuh.
0: Not penuh.
1: Nilainya seper nilainya empat ketuk.
0: Iya.
1: Betul ya. Nah, itu tapi kalau ada notasi seperti telur, bolong juga, tapi ada tangkai di sampingnya, tongkat. Itu nilai not setengah namanya. Nilainya dua ketuk.
0: Dua ketuk.
1: Nah mungkin ibu sendiri kan mudah belajarnya. Kalau orang yang sudah musik itu apa itu dia bilang seperti itu.
0: Tapi sepertinya kalau itu kan biasanya di sebuah kertas ulun kada tahu namanya lah Pak. Di sebuah kertas itu kan ada not baloknya itu kan banyak gitu ya.
1: Nanti kita sampai ke sana.
0: Khawatirnya ketuker-tuker gitu
1: iya,
0: Pak.
1: Betul.
0: Kemudian ada apa lagi nih Pak?
1: Ada lagi not yang dua benderanya dua. Kalau itu tadi kan satu seperdelapan ya.
0: Iya.
1: sekarang bendera 2 itu not 1/16. Kan dibagi 2 lagi.
0: 1/16
1: itu benderanya 2.
0: Berarti lebih cepat lagi ya, Pak?
1: Nilainya 1/4 ketuk.
0: Oke. Okay.
1: Jadi satu ketuk itu ada 4 notasi. Jadi tua gapat, tua gapat, tua gapat. Kalau tadi yang 1/8 yang setengah ketuk, tua, tua. Nah, kalau yang 1/4 tadi 1/1 1. Kalau yang 1/setengah tadi, ini 2 ketuk 1/1 ya kan?
0: Iya.
1: Nah, sekarang yang 4 tadi not penuh atau not utuh itu 1 tapi panjang bunyinya.
0: Iya.
1: Itu. Nah, yang setengah tadi ya, paham ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Mudah-mudahan yang mendengar itu ada yang sudah mengerti, yang sudah paham, karena kita di Banjar kan banyak yang sudah ada kursus.
0: Iya, betul,
1: kursus,
0: Pak.
1: Gitar, poka, piano dan organ. Itu belajar ini.
0: Dasarnya ya, Pak,
1: dasarnya. Dan juga di sekolah-sekolah mungkin diajarkan sudah. Nah, itu mungkin dari SMA, SMP. Dulu Ibu belajar di mana? SMP atau
0: SMP, SMA, Pak.
1: Iya. Sudah mengenal ini.
0: Dulu sempat sedikit-sedikit aja, Pak.
1: Sepintas aja ya.
0: Sepintas aja, betul.
1: Guru kesenian siapa, Bu?
0: Guru kesenian kada ingat, orangnya sudah enggak ada, tapi dulu SMP SMA saya tuh di Tangerang, Pak.
1: Oh, Tangerang.
0: Gitu.
1: Nah, itu ya kebanyakan karena apa kita kurang mengenal musik, banget notasi musik. Karena guru yang mengajar itu bukan
0: ahlinya seperti itu ya, Pak. Itu.
1: Bukan bidangnya. Nah, ada yang guru bahasa Indonesia disuruh mengajar. Karena tidak ada guru kesenian di sekolah itu. Dan guru bahasa ini mengajar itu untuk mengisi itu tadi.
0: Iya, mengisi kewajibannya aja gitu.
1: Kewajiban.
0: Ya, Pak.
1: Tetapi dia tidak mengerti apa itu notasi balok, notasi angka. Kalau disuruh nanti ada contoh lagu misalnya Satu Nusa Satu Bangsa. Coba kamu salin, kita nyanyi bersama. Dia tidak tahu apa yang dinyanyikan itu, walaupun dia bisa Garuda Pancasila. Tapi notasinya sol sol do do re re mi. Nah, dia tidak bisa membacakannya. Walaupun ada di situ tulisannya notasi angka sol sol do do re re mi. Setelah kita pisah, coba bunyikan, Bu. Solnya bagaimana? Mi-nya bagaimana? Do-nya bagaimana? Ah, dia bingung.
0: Iya, iya, itu ya kan? Tantangannya susah, tantangannya. Sih, Pak.
1: Kalau kami di akademi dulu itu dari awal kita digodok atau diharuskan bisa. Ini bentuknya apa? Sekarang ada 5 jari kan, ada 5 garis para nada atau sangkar nada. Seperti ini, Bu. Jadi notasi yang kita kenal tadi nanti ditaruh di sini, di mana do-nya paling rendah, yang ini. Paling rendah C. Kalau notasi balok itu tidak do, Bu.
0: Apa
1: namanya
0: tuh, Pak?
1: C.
0: C.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. C D E F G A B C.
0: Oh, beda lagi ya, Pak? Nah,
1: kalau di sini kelihatan sekali notasinya rendah, notasi yang sedang, notasi tinggi. Itu terlihat mudah lah. Tetapi kalau notasi angka beda. Satu, membedakannya hanya beda angka aja. Do itu adalah angka 1.
0: Iya.
1: Re itu angka 2. Tetapi menulisnya tetap di garis yang sama seperti ini. Satu,
0: iya,
1: dua, tiga,
0: empat,
1: lima, enam, tujuh.
0: Iya.
1: Ikan? Tidak ada membedakan tinggi rendahnya. Tapi kalau notasi balok tadi, ada nada rendah itu C.
0: C.
1: C. Atau disebut dengan do ya. Do, re, mi. Kelihatan. Kalau kita tunjuk di sini otomatis nadanya mi, do, mi. Beda dengan ini tadi, do, mi. Jadi ini yang garis kedua, sol,
0: Oke, level tinggi rendahnya terlihat.
1: Iya, iya. Tapi kalau notasi angka, di mana notasi bedanya do re mi, kecuali kita sudah kenal tinggi rendah tadi. Misalnya do re mi fa sol la si do. Kesulitannya apabila nantinya waktu menulis ada titik di sini di atas atau di bawah yang tidak kita titiki, tapi sudah ada di
0: balok,
1: di kertas.
0: Oh iya, di kertas.
1: Jadi yang si pembaca, si yang siswa yang membaca tadi, dibacanya misalnya ada titik di atas, la di atas.
0: Oh, jadi kalau titik di atas atau di bawah itu dia berarti
1: menunjukkan tinggi rendahnya nada. Misalnya sini tidak ada titik dan rendah. Do re mi fa sol la si. Do tuh itu satu lagi, tetapi titiknya di atas.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang membedakan.
0: Iya.
1: Jadi do re mi fa sol la si, apabila titik ini do yang ini tidak ada titik di atasnya atau di bawah, itu berarti do re mi fa sol la si do.
0: Balik lagi ke do yang awal ya, Pak.
1: Iya. Tetapi kalau karena ada notasi itu bertitik di atas, jadi kita tanda titik di atas, maka itu tidak boleh dibaca do rendah.
0: Dia naik.
1: Do re mi fa sol la si do. Nah, itu menandakan ada titik.
0: Iya, oke.
1: Okay. Lalu bedakan titik yang berikutnya yang tinggi lagi mana? Titiknya dua.
0: Oh, titiknya dua.
1: Tapi di atas titik di... yang pertama tadi. Jadi
0: oh, seperti itu.
1: Do re mi fa sol la si do. Do tinggi. Nah, beda. Okay. Do si la sol fa mi re do tadi. Itu membedakannya.
0: Okay.
1: Tapi kalau ini notasi balok, ini kelihatan.
0: Ini menarik sekali, Pak.
1: Iya, ini kelihatan. Do re mi fa sol si do f g a b c. Dulu kami nggak boleh di waktu belajar itu tidak boleh mengatakan itu do re mi. Langsung C D E F G A B C. Susah kan, Bu?
0: Iya, susah.
1: C itu turun ke bawah. C B A G F E D C. Nah, susah karena untuk mengenal apa untuk alat musik seperti trompet, saksofon, trombon itu harus membacanya C D E F G A B C. Tapi kalau vokal itu masih dibolehkan dengan do re mi fa sol.
0: Oke.
1: Nah, itu bedanya notasi di dalam musik gitu.
0: Kemudian Pak, kalau misalnya dari alat musik trompet ya, apa yang membedakannya dalam notasi balok dengan alat musik lain, ada nggak, Pak?
1: Perbedaannya itu bedanya nada dasar aja ya.
0: Oh.
1: Misalnya misalnya itu piano. C. Ya, karena C itu berarti di do tadi yang seperti di sini tadi, Bu. C namanya in C. Nah, piano itu in C kan normal, apa tidak ada tinggi anunya normal asli ya. Nah, sekarang trompet di mana? Trompetnya in bass. Jadi trompet itu mainnya di bass, baru sama dengan dia main di bass baru sama dengan C ini samanya.
0: Oh, inggi.
1: Kemudian ada lagi in A. Seperti saksofon mungkin alto ya. In A itu dia mainnya harus di A baru sama dengan C tadi.
0: Inggi. Nah,
1: itu okay. Beda ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Nah, itu aja. Tetapi main bersama itu sama. Dia main di C keyboard atau apa? Piano, nah, kita trompet in bass, berarti in bass itu berapa? Ada dua mol, ada beda, dua molnya ada crash, ya pula ada tanda crash, naik setengah, ada tanda mol, turun setengah.
0: Oh, seperti itu.
1: Kan misalnya C, do, mau naik setengah, do, D, itu diberi do tadi C, di sini diberi tanda kris.
0: Inggi.
1: Ya, ini tanda krisnya tadi seperti ini. Itu berlaku untuk notasi balok.
0: Notasi balok.
1: Nah, kalau untuk angka bagaimana untuk menaikkan? Itu ada tanda garis, Bu, seperti ini. Nah, seperti ini.
0: Oh, mereka seperti itu.
1: Menikahkan setengah.
0: Oke.
1: Beda ya. Tapi kalau notasi apa tadi? Notasi balok itu kalau menaikkan ada tanda kris namanya, naik setengah. Tanda mol yang seperti apa nih, Bu?
0: Seperti huruf B ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Ini tanda mol turun setengah dari bedaan kebalikannya dari ini.
0: Kebalikannya
1: tadi.
0: Dari ini crest setengah, tadi.
1: Ini turun setengah. Jadi kalau invest berarti ada dua mol di, kalau satu mol itu F, dua mol itu bass. Nah berarti kalau trompet itu harusnya mainnya di dua mol.
0: Oh seperti itu. Nggih.
1: Jadi kalau in piano C, dia harus main di bass. Nah itu sama bandingannya.
0: Nggih. Oke. Nah,
1: seperti itu ya.
0: Ini agak rumit tapi menarik, Pak.
1: Iya. Itu lebih ke arah ke dalam lagi ya, Pak ya.
0: Ke dalam lagi. Nah,
1: soalnya kalau kita tadi belajar dari awal tadi itu masih mengenal notasi. Kalau itu tadi kita sudah mengenal satu kris itu berapa apa nadanya. Nah, berarti nada G misalnya. Nah, jadi nada G itu satu kris. Do re mi fa sol, berarti sol itu jadi do. Do re mi fa sol di G. Nah, G ini tangga nadanya apa? G A B C D E F G. Empis G. Itu naik satu kris. Beda tangga nada G dengan tangga nada C. Kemudian D, dia mah tangga nada dimulai dari D tapi memakai dua kris. Nah, itu lagi nanti kalau ada berikutnya akan saya
0: uraikan. Biasanya kalau untuk seseorang supaya bisa menguasai, paling enggak menguasai banget sih Pak, tapi dia bisa gitu ya, sudah bisa secara mandiri seperti itu untuk memahami ini, biasanya berapa lama Pak perlu diajari Pak?
1: Oh, sebenarnya tidak beberapa lama ya. Tergantung dengan minat si anak tadi tuh.
0: Passionnya.
1: Kalau dia sudah ada bakat, dia mudah diajari.
0: Iya.
1: Tapi kalau tidak ada bakat sama sekali, wah itu agak lambat ya. Tetapi dengan metode yang kita berikan ini, insya Allah dia bisa. Ini metode yang paling mudah seperti ini tadi, Bu.
0: Iya. Oke. Kemudian Pak Sabransya ini kan juga mengajar di sekolah, terus juga di kampus gitu ya, Pak ya. Apakah kalau di kampus itu mahasiswanya memang sebelumnya itu sudah pada mengerti kah, atau ada yang benar-benar dari nol nih Pak?
1: Ada sebahagian karena dari perguruan tinggi itu kan di Sendra Tasik namanya, Pak. Seni, drama, tari dan musik. Sendra Tasik itu di IPKIP Unlam. Yang masuk itu kan bukan dari yang SMA aja, Bu.
0: Iya.
1: Ada dari madrasah, ada dari semia kan jadi kita tuh apa, SMK berapa sekarang, SMK kan
0: SMK sekarang wayah inilah.
1: Kemudian ada yang dari sekolah apa yang ada jurusan
0: apa
1: musik
0: ya?
1: SMK itu ada jurusan
0: SMK musik gitu
1: SMK
0: ya Pak ya?
1: Kan,
0: oh
1: SMK 2,
0: ada
1: itu ada anu pak apa yang khusus belajar musiknya. Nah itu lebih yang ada jurusan musik itu tadi lebih mudah kita mengajarnya. Tapi yang dari nol kata ibu tadi, dari nol itu yang awam lah. Nah dari awal itu dengan paling-paling kita tuh satu semester itu dia sudah bisa.
0: Iya
1: karena
0: iya.
1: Kita adakan berikan tugas, berikan apa itu mudah.
0: Oke. Ini menarik sekali ya Pak ya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu nih Pak, karena kurang lebih sudah 30 menit berlalu. Jadi nanti untuk Dan Senak Perempat yang bergabung, silakan setelah jeda berikut ini, tentunya di dua nomor telepon kita dan juga di live YouTube kita ya. Jangan kemana-mana, Anissa akan kembali di Paniran Baisukan.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
2: Terima kasih dan senang Pro4 masih bersama di Pandiran Bayi Sukan edisi hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Kita masih membahas mengenai mengenal notasi musik bersama Bapak Haji Sabransyah ya. Kita ini ada yang bergabung nih Pak nih melalui WhatsApp ya, ada Pak Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar? Iya. Apa kabar Pian Pak?
4: Assalamualaikum. Alhamdulillah baik.
2: Ini alhamdulillah.
4: Ya, selamat pagi. Pagi ini kita sekolah musik. Ya. Terima kasih banyak Pak Sabran nih memberikan pencerahannya. Minimal kita agak tahu Pak, tambah tahu. Pak, izin bertanya, Bapak dulu pendidikan musiknya di mana? Di mana gitu? Berapa? Kemudian yang kedua Pak, saya memang sedikit-sedikit ngerti, tapi saya lebih ke angka Pak. Notasi angka gitu. Nah, pertanyaan saya angka itu kalau di titik di bawah angka katakan 1 misalnya bertitik di bawah itu rendah ya. Titik di atas tinggi sampai 2 tadi ya Pak. Apa sampai 2 aja Pak tingginya atau rendahnya itu titik titik itu penandaan itu. Kalau yang pakai nada not balok saya kurang anulah, tapi minimal agak tahu sedikit. Dan di lagu kita misalnya kita bikin lagu di lirik kita itu enggak apa-apa, cukup tanda not angka aja. Not angka aja gitu kita tuliskan gitu. Ya. Karena enggak bisa nulis not balok jadi menandai dengan angka. Terakhir ketiga Pak, orang nyanyi di band gitu ya Pak ya. Kalau di karaoke kan kadang-kadang tidak sesuai dengan irama kemampuan dia suara kalau karaoke itu karena dasarnya kan sudah ditentukan oleh rekaman itu. Tapi kalau di betul enggak? Makanya kadang-kadang pemain elektronnya atau nanyain nadanya gitu apa dimana, memang iya kan. Kalau kayak saya kalau nyanyi disuruh nyanyi saya C biasanya Pak.
3: Natural yang aja, normal
4: Makasih banyak Pak, tambahin aja penjelasannya. Terima kasih kurang lebihnya sekolah kita pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Semangat Pak Amrullah ya Pak ya.
3: Ini apa Pak Amrullah nih setia pada waktu setiap ada episode itu dia selalu hadir menanyakan. Alhamdulillah itu orang musik mungkin ya, guru kah? Pak Amrullah itu mungkin guru dia.
2: Karena Sidin paham ya Pak
3: paham,
2: ya.
3: Paham, iya. Begini Pak Amrullah, ya saya menghargai Pak Amrullah itu orangnya suka musik ya. Beliau tadi bertanya tentang notasi musik ya, ya, tapi yang dia kuasai adalah notasi angka.
2: Notasi angka, betul. Ya,
3: itu tidak apa-apa Pak, karena orang yang tidak bisa notasi balok itu mungkin sudah ada terjemahan biasanya pada lagu itu ada di bawah atau di atas notasi angkanya. Nah, jadi kalau orang yang bisa notasi angka itu sama aja, tapi dia bedanya hanya di bentuk tadi aja ya. Notasi angka itu lebih mudah sebenarnya karena kita melihat 1 sampai dengan 7 itu membedakannya bila 1 itu adalah do, re dan mi, si itu 7 otomatis 7 ya. Kalau la otomatis 6. Ya. Fa 4 ya. Jadi lebih mudah. Tapi kalau notasi balok itu bedanya di sini aja. Kita tulis aja di apa? Jari. Jari ini kan ada 5 sama seperti ini tadi.
2: 5 garis ya ibaratnya Pak. Ya, jari-jari ini.
3: Ya, kita tulis yang paling bawah ini. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima. Ini dinamakan sangkar nada atau garis para nada. Ya, pertanyaannya Pak Amrullah tadi, bagaimana caranya membedakan antara not titik tadi ya?
2: Iya. Apakah titiknya titik itu sampai 2 aja atau bisa lebih ini Pak?
3: Kalau di alat musik itu bisa lebih Pak Amrullah. Alat musik misalnya do re mi asalnya kita main di piano, do nya normal itu tanpa titik, do re mi fa sol la si do, nah itu titik 2 sudah, titik satu
2: ya.
3: Nah, kemudian kita teruskan lagi dari do tadi, do re mi fa sol la si do, titik 2 itu
2: iya sampai ketemu do lagi ya, gitu ya
3: kemudian
2: Pak.
3: Masih ada lagi sisanya piano tadi, kita mainkan lagi do re mi fa sol la si do, itu titik 3 bisa sampai habis nada di piano tadi. Kemudian kita turun dari si rendah tadi yang normal, do si la sol fa mi re do, titik 1 di bawah. Ya bula kalau ada notasi angka. Nah di sini do re mi fa sol la si do ini ke atas, kemudian titik 1 lah, kemudian naik lagi titik 2, kemudian dari sini do si la sol fa mi re do, itu titik
2: bawah
3: 1. Kemudian ada lagi nada tuh ke bawah lagi, do si la sol,
2: semakin rendah ya Pak,
3: itu ketemu lagi itu titik 2
2: di bawah.
3: Nah begitu mungkin yang dimaksud oleh Pak Amrullah. Tapi di dalam menyanyi Pak Amrullah, di dalam menyanyi itu kita rasa hanya di titik 2 ya, karena titik 2 itu sudah tinggi sekali bagi kita,
2: manusia ya,
3: bagi
2: Pak.
3: Manusia. Nah, itu mungkin suara falset aja yang bisa mencapai titik 3 ya, misalnya lah do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, titik 2. Kemudian do re mi, nah itu susah kan,
2: susah
3: bagi kita. Nah itulah bagi bedanya antara vokal dan alat musik piano. Misalnya trompet bagaimana Pak? Trompet juga ada batasnya. Do re mi fa sol la si do sudah agak tinggi ya. Kemudian do re mi fa sol la si do itu sampai itu sudah susah sekali mencapai.
2: Susah sekali.
3: Iya. Kadang-kadang lagu di trompet itu mengambilnya di tengah-tengah. Antara do tinggi 1, kemudian turun lagi hanya melodinya di sekitar sana.
2: Jadi seperti itu ya Pak Amrullah ya. Kemudian tadi Sidin juga ada petakun pendidikan musik pian nih Pak, di mana aja.
3: Terima kasih Pak Amrullah. Saya suka Pak Amrullah ini sering mengisi untuk
2: menanyakan gitu ya,
3: beliau aktif di, mungkin beliau ini ada juga hobi musik ya, atau paling tidak
2: hobi
3: dia
2: nyanyi guru, sepertinya
3: iya, yang tidak dia guru musik ya, atau di
2: bisa
3: sekolah
2: jadi Pak.
3: Ya jadi begini Pak, Pak Amrullah dulu pendidikan sekolah menengahnya kita di Semia kalau dulu SMIA, kalau sekarang SMK ya, bilang dulu ada SMIA 1, SMIA 2, SMIA 2 aja ya. Kemudian SMIA anu STM, SMKK, dulu kan. Dulu bedanya di situ. Sekarang tidak ada lagi SMK, SMK aja. Itu baik SMIA, baik itu SMKK, STM. Kalau dulu kan STM, sekarang SMKK juga, cuma beda berapa itu angka yang beda kan. Setelah itu karena kita ada bakat di musik, karena orang tua, dari orang tua mungkin ya,
2: seniman ya Pak,
3: seniman. Kemudian kita meneruskan ke Akademi Musik di Jogja itu tahun 1979. Itu sudah lahir ya?
2: Belum. Mama ya, Ulun, kalau Mama Ulun juga masih kecil itu
3: kecil,
2: Pak.
3: Ya. Mungkin Pak Amrullah sudah lahir ya Pak Amrullah ya. 79 sampai dengan 82, mungkin 3 tahun di Akademi Musik ya. Akademi Musik itu di Jogja.
2: Sekarang ISI ya Pak?
3: Ya ISI. Kemudian sekarang ISI, betul. Dulu jurusannya di Akademi Musik itu ada jurusan pendidikan, jurusan pendidikan musik. Ada jurusan vokal, beda ya. Ada jurusan gitar, piano, dan sebagainya. Nah, jadi disitulah lagi zaman kita itu masih Akademi Musik, sekarang sudah ISI,
2: Institut Seni Indonesia.
3: Itu dibagi menjadi beberapa jurusan. Ada jurusan musik, ada jurusan tari, seni rupa, dan drama.
2: Oke, baik ya. Ini ada juga Pak yang bergabung dari YouTube nih Pak, menanyakan yang pertama, ini bagaimana menurut narasumber, menurut Pian, mengenai musik AI? Karena dengan membuat musik AI itu kan seseorang bisa jadi tidak harus paham notasi dan lainnya. Seperti itu Pak.
3: Terima kasih. Dari siapa?
2: Dari, kalau nama akunnya ini Gian.
3: Gian ya. Terima kasih Gian pertanyaannya. Sekarang kan lebih perkembangan musik itu lebih canggih.
2: Betul Pak.
3: Dulu kita menyanyi harus digiringi dengan keyboard. Kemudian dengan karaoke juga bisa. Itu kan nyanyi kan lebih dipermudah. Tetapi dengan ilmu musik itu tidak bisa kita bandingkan dengan harus mempunyai apa tadi, keahlian musik apa teori tadi. Kalau kita menyanyi tanpa penggiring mungkin bisa ya,
2: bisa.
3: Tapi kalau digiring, sekarang dulu pakai piano dipermudah lagi. Dulu Bu, band itu terdiri dari beberapa personil ya.
2: Iya, banyak
3: ada bass,
2: personilnya.
3: Melodi, keyboard, vokal, ada drum. Sekarang diperkecil lagi dengan karaoke tadi, apa? Musik tunggal.
2: Iya.
3: Keyboard tunggal ya, diberikan apa? Dengan plus disc kita bisa bernyanyi lagu apa aja.
2: Iya.
3: Tanpa digiringnya oleh
2: pemain-pemain musiknya itu ya.
3: Tadi, ya. Itu sudah bisa, itu lebih canggih daripada yang pertama tadi dari band ya. Nah, kemudian lebih canggih lagi dengan adanya AI.
2: Iya
3: Bu ya. AI ini kita bisa lagu, misalnya pula bikin lagu, tapi kita tidak bisa menggiringi alat musik. Kita serahkan aja, masukkan ke AI. Itu hasilnya luar biasa, seperti kita main konser.
2: Iya betul Pak.
3: Suara kita agak kurang baik, masuk situ baik. Nah itulah membedakan antara AI dengan kita yang sudah apa adanya itu tadi ya. Yang dari awal tadi. Nah, yang perbedaannya yang minus apa?
2: Kekurangannya.
3: Kekurangan
2: ya?
3: Dan kelebihannya. Kelebihannya tadi itu sudah kita jelaskan, apa yang kita tidak mampu dari AI itu dibikin lebih
2: mudah.
3: Tapi AI juga kekurangannya, dia tidak bisa mengajar di dalam ruangan untuk piano kan?
2: Iya betul Pak.
3: Teori tadi, walaupun kita tidak AI, masa kita AI bisa mengajar di ruangan atau mengasih vokal apa yang, dan kita membaca notasi satu persatu menjelaskan itu AI mungkin tidak bisa. Dia mentah apa? Dia masaknya sudah bisa bikin lagu demikian rupa dengan baik. Kekurangannya dia tidak bisa mengajar secara
2: real seperti secara, itu ya Pak. Ya,
3: secara manual.
2: Oke, okay. Itu ya mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian ada lagi nih Pak dari Muhdar 77. Ini katanya kalau di piano yang panjang dan juga gitar banyak trapnya Pak lah, sampai beberapa titik tuh. Sampai berapa titik tuh?
3: Yang tadi pertanyaannya sama dengan Pak Amrullah tadi. Iya, kalau di piano di situ ada oktav, kalau kita menyatakan di dalam istilah musik ya. Satu oktav, dua oktav, sampai tujuh oktav kalau tidak salah di dalam piano ya. Apalagi grand piano itu lebih lengkap ya. Nah, kemudian oktavnya diturun juga ada beberapa oktav. Satu, dua, tiga. Nah, jadi kalau digabung itu sampai 10 kalau tidak salah. Dari atas ini Bu ya.
2: Iya.
3: 1, 2, 3, 4 itu 4 ke atas, 3 ke bawah kalau tidak salah. Jadi 7 ya.
2: Iya, oke. Okay. Jadi itu ya Pak ya.
3: Kalau dalam piano ya.
2: Iya, kalau dalam piano.
3: Gitar itu mungkin habis batas itunya. Grip itu sampai di mana itu dia mengambil.
2: Oke.
3: Titik berapa atau titik tingginya misalnya do re mi fa sol la si do. Di gitar ada lagi do re mi fa sol la si do, naik ke atas 2, dari atas lagi do re mi fa sol la si do, 3, mungkin sampai ke 4 juga dia.
2: Itulah bedanya piano dan gitar ya Pak ya.
3: Lebih tinggi gitar apa piano?
2: Piano. Oke, baik. Nah, Pak, tentunya kita terbatas waktu ya, Pak ya. Sekarang sudah kurang lebih 5 menit lagi. Kebersamaan kita mungkin bisa disampaikan untuk kesimpulan hari ini, penutup dan pesan-pesan juga nih, Pak. Silakan nih, Pak.
3: Ya, terima kasih. Setelah kita berbincang-bincang dari awal tadi masalah musik dan notasi, mengenal notasi, ada yang notasi balok, notasi angka. Saran untuk para pemula itu

0: atau di piano. Itulah gunanya notasi balok dan notasi angka tadi.
1: Inggi, jadi harus dipahami dulu dasarnya, dipahami, ya Pak ya.
0: Nah, kemudian dikuasai. Bukan sampai di situ aja. Notasi, kita mengenal notasi tadi hanya do re mi fa sol la si do.
1: Iya.
0: Itu kita juga mengenal suaranya, Bu.
1: Iya, itu dia Pak.
0: Do itu di mana? Re di mana? Membedakan. Sol mi fa sol. Nah, itu beda. Sol sol sol bukan sol sol sol tetap ya. Jangan sol mi fa sol tetap ya.
1: Iya. Ini
0: sol mi fa sol. Do mi re do si la sol. Itu beda. Do tinggi, do rendah, sol tinggi, sol rendah. Itu kita membedakan.
1: Iya, oke. Okay.
0: Di mana sol? Di mana mi, di mana do, di mana re? Posisi notasi itu kita paling tidak mengena. Itu namanya solfeggio.
1: Iya. Jangan tertukar ya.
0: Jangan tertukar.
1: Nanti tulisannya sol 5 tiba-tiba nada yang dikeluarkan do, betul, gitu ya Pak.
0: Seperti notasi angka kan sudah beda 1 2 3 4.
1: Iya.
0: Tapi kalau membacanya dia mungkin 2 tadi dibaca do. 3 dibaca do juga. Jadi
1: iya,
0: tidak bisa membedakan.
1: Iya.
0: Itu yang harus kita
1: dilatih terus ya Pak ya.
0: Itu namanya mempelajari solfeggio, membaca.
1: Oke, baik. Luar biasa Pak Sabran. Terima kasih banyak Pak.
0: Sama-sama.
1: Atas sharingnya di sini. Kita sekolah musik singkat, walaupun singkat banget sih. Betul. Pak, 1 jam. Kada sampai 1 jam, tapi mudah-mudahan
0: bermanfaat
1: ya, dan juga bisa disambung di kesempatan berikutnya ya Pak ya.
0: Insyaallah.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Sabran, dan juga terima kasih juga dan Dasanak Perempat ya, untuk yang sudah memonitor dan yang sudah bergabung juga, baik melalui telepon ataupun melalui YouTube kita ya. Dan karena kita juga sudah di menit 58 dari jam 9 pagi, jadi kita akhiri untuk Pandiran Baisukan edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Anissa pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kabar Perompat bersama Ulun Helda, cahaya ratusan obor menari di tengah malam Kota Palaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bola mata kerumunan warga nang menyambut di lokasi tertuju ke arah rombongan pawai nang perlahan memasuki lapangan Pertasi Kencana di kawasan Jalan Syairani Palaihari. Momen itu menjadi salah satu pemandangan yang paling memikat pada pembukaan Islamic Expo 2026 Kabupaten Tanah Laut yang merupakan event perdana di daerah. Nah gitu, warga nang sudah membadati lokasi wayah petang begitu antusias mengabadiakan tiap detik kedatangan peserta pawai obor nang berjalan batis ratusan meter dari kawasan Palpalan RI Jalan Harji Bojasin. Wayah melintas di depan ribuan utama, para peserta menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Trianto. Wakil Bupati HM Zazuli, Forkopimda, jajaran pengurus PCNU Talas, serta tamu undangan penting lainnya. Suasana religius berpadu dengan kemeriahan Expo yang menghadirkan puluhan stan pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan sekitar 118 pelaku UMKM. Bupati Haji Rahmat Trianto memadahkan Islamic Center Expo sebagai sengaja dihadirkan gasan menyambut tahun baru Islam dengan cara nang lebih semarak lawan jauh memberi manfaat gasan masyarakat. Melihat animo masyarakat nah begitu besar, Haji Rahmat merencanakan Islamic Expo menjadi agenda tahunan Kabupaten Tanah Laut. Demikian Habar Perompat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Melumbatan ulun jadi palamutan, tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada berita duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nyambut.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di Dandaman Banua edisi pagi hari ini, hari Rabu di 17 Juni 2026. Menemani pian seberataan dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info kuliner menarik di pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai aneka kue-kue tradisional yang menarik tentunya dari berbagai daerah nih di pagi hari ini. Ya, Sanang Prompat, Kesan Pian Seberataan tetap bersama kami, bersama Helda pagi hari ini akan menemani Pian Seberataan nih hingga pukul 15 nanti dan di Dandaman Banua hingga pukul 11. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Ya, dan Sanak, seperti kita ketahui, Indonesia ini sangat terkenal dengan berbagai ragam makanan khasnya. Salah satu daya tariknya adalah keberagaman makanan tradisionalnya, baik bentuk kue kering maupun kue basahnya. Kebanyakan masyarakat ini tertarik karena rasanya yang otentik dan mencerminkan tempat yang sedang dikunjungi. Menariknya nih, dan Sanak, dibalik ragam kue tradisional atau wade-wade tradisional nih, ternyata ada cerita unik dan nama-nama yang membuat kita mengernyitkan dahi mungkin ya. Dan tentunya ada beberapa kue kering tradisional dan kue basah tentunya nih yang perlu yang tahu juga nih dang sana. Yang pertama nih ada yang namanya kue burayot. Kue yang pertama datang dari wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, yakni kue burayot. Jika diartikan sendiri ke dalam bahasa Indonesia, kata burayot artinya menggantung. Disebut dengan burayot karena dalam proses penirisannya ini harus digantung ke sebuah tusuk bambu kecil. Kue basah yang dibuat dengan berbahan tepung beras, gula merah, dan kacang tanah ini memiliki rasa yang unik. Perpaduan rasa manis, legit dari gula merah, gurih lembut dari kacang tanah, dan tekstur empuk karena digoreng singkat sehingga sangat cocok untuk disajikan bersama teh atau kopi di sore hari. Kue burayot nih yang sangat berawal dari ketidaksengajaan salah seorang warga Garut di masa lalu nih, yang memiliki stok tepung beras dan gula aren yang cukup banyak. Berbekal kemampuan eksperimen, akhirnya terciptalah nih kudapan bercita rasa manis lembut ini nih yang sangat. Setelah kue burayot, ada kue apa lagi nih? Nah, kita akan ke daerah lain lagi dengan kue-kue tradisionalnya tentunya. Tetap bersama kami di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalalapun, pun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.

Prompat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompak. Setelah tadi kita bahas mengenai kue burayot, kemudian ada kue pancong nih dan sana. Jajanan pasar yang satu ini dikenal berasal dari Betawi. Asalnya kue ini dibuat saat perayaan Hari Idul Fitri saja. Tetapi sekarang kue pancong ini bisa dinikmati kapanpun. Kue pancong sendiri ini terbuat dari tepung beras, parutan kelapa, santan, dan garam. Setelah matang, barulah di atasnya diberikan taburan gula pasir. Uniknya nih, di sana kue pancong juga dikenal di berbagai kota Indonesia, namun dengan nama yang berbeda. Misalnya di Jawa Tengah nih, kue ini dikenal sebagai kue gandos. Sedangkan di Surabaya, masyarakat menyebutnya sebagai kue rangin. Lain lagi nih untuk orang Bojonegoro, kue pancong disebut dengan kue teratak nih dang sana. Bagaimana nih di daerah Hubungan Pian, apakah ada yang sama juga nih? Selain itu nih ada juga yang namanya kue kelontong. Nah, selain terkenal dengan rangginangnya, kota Tasikmalaya juga menyimpan kue tradisional yang unik, manis, dan renyah. Salah satunya ini kue kelontong. Camilan ringan yang manis dan unik ini dibuatnya bukan digoreng nih, melainkan dijemur di bawah terik matahari, lalu dipanggang di dalam oven. Hal tersebutnya dimasukkan agar tekstur dari kelontong kering dan renyah sempurna saat digigit. Camilan berbentuk lonjong dan bercita rasa manis ini dibuat dari campuran ketan putih, gula pasir, dan gula merah yang selanjutnya dibentuk dan dipanggang secara sempurna menggunakan oven. Nah, setelah itu ada kue bika ambon. Iya, saat mendengar namanya mungkin pertama nih Bubuhan Pian mengira bahwa kue basah ini berasal dari Ambon. Namun faktanya bukan Ambon nih nang sana kan. Ini merupakan makanan khas Sumatera Utara, tepatnya dari Medan. Banyak cerita tentang latar belakang nama Bika Ambon yang beredar di masyarakat. Ada yang bilang nama Ambon ini diambil dari lokasi tempat pertama kali Bika Ambon dipopulerkan, yaitu Jalan Ambon di Medan. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau Ambon ini berasal dari istilah atau bahasa Medan yang artinya lembut. Masih kisah atau cerita di baliknya masih simpang siur. Kenikmatan kue yang terbuat dari tepung tapioka, telur, gula, pengembang, dan santan ini tidak ada duanya. Apalagi nih sekarang jenisnya semakin bervariasi dan ada berbagai rasa tentunya nih dang sanak. Dan berikutnya nih ada kue untuk yuyu atau busa kepiting nih dang sanak. Kue kering yang satu ini punya nama yang tak kalah unik. Dalam bahasa Jawa nih, untuk ini berarti busa, sedangkan yuyu ini adalah kepiting. Jika diartikan, ini adalah busa yang dihasilkan kepiting saat keluar dari liang atau sarangnya. Nah, dan sanak perompak, tentunya nih, untuk kue yang satu ini sendiri terbuat dari perpaduan adonan tepung ketan, garam, gula, dan telur yang kemudian digoreng. Kue kering ini memiliki tekstur garing dan renyah serta terasa gurih. Sangat cocok nih sebagai kudapan untuk teman minum teh maupun kopi di kala waktu senggang nih dang sana. Ya dang sana, Mas Subratan masih bersama kami di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Abad Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Perempat bersama Ulun Helda. Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Erna Lisa Halabi membawa masyarakat mengubah sampah menjadi berkah melalui pengolahan yang bernilai ekonomis dan lebih bermanfaat gasan sesama. Kelurahan Samsudinor sungguh luar biasa karena mampu menginisiasi pemilahan sampah bernilai ekonomis, ujar Lisa. Diketahui warga Kelurahan Samsudinor melalui program Mari Kita Sedekah Sampah mengubah sampah bernilai ekonomis lalu jual hasil penjualannya dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lisa mengharapkan program Nang Tumbuh Lawan Jua telah berjalan selama 1 tahun di Kelurahan Samsudinor itu dapat ditiru. Lawan Jua berkembang di kelurahan lainnya sehingga sampah membawa berkah gasan masyarakat. Buah-buahan sini mengapresiasi keberhasilan warga yang mampu menghadirkan solusi lingkungan sekaligus berhasil membangun kepedulian sosial melalui pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat. Dijelaskan oleh kota juga memadahkan pemilahan sampah kada hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata gasan masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan program bukan semata soal pengelolaan sampah, melainkan wujud kepedulian sosial yang lahir dari kebiasaan sederhana warga memilah lawan jom menyedekahkan sampah bernilai ekonomis. Diketahui volume sampah awalnya terkumpul 170 kg per bulan, tetapi berkat konsistensi warga, lawan juga dukungan berbagai pihak termasuk program tanggung jawab sosial perusahaan, pengolahan sampah terus berkembang. 1 tahun program berjalan, dana yang telah berhasil dihimpun dari pengolahan sampah sudah mencapai sekitar 8 juta rupiah.

langsung bubuan sini disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Selain mengelola sampah non-organik, warga mengembangkan pengolahan sampah organik melalui program sumber komposter sanitasi. Sejak 25 Maret 2026, pengolahan sampah rumah tangga jadi kompos yang dapat dimanfaatkan kembali. Demikian kabar Perompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan Sanang Perompat, kita jumpa lagi di siang hari ini dalam program Ruang UMKM di edisi hari Rabu, tepatnya di 17 Juni 2026. Dan tentunya Sanang Perompat, pada hari ini kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik nih di Ruang UMKM hari ini, tentunya yang sangat dekat sekali dengan para UMKM kita. Dan pada hari ini kita akan membahas topik mengenai manfaatkan peluang untuk mengembangkan UMKM yang berdaya saing. Bagaimana nih kita memanfaatkan peluang yang ada nih di Sanang Perompat? Tentunya nih di studio sudah hadir narasumber kita yang akan menemani kita di Ruang UMKM di siang hari ini. Kita ditemani dengan ada Afif Fajar Saputran. Beliau adalah founder Barito Global Trade. Dan juga ada Hadi Saputra, beliau adalah partnership Wet Line Box. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya nih hari ini?
1: Lumayan sih.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan, oke.
0: Baik-baik saja ya.
1: Baik.
0: Ya, semoga Sanang Perompat yang mendengarkan kita juga dalam keadaan baik-baik saja nih. Untuk pagi hari, untuk siang hari ini ya, topik kita yaitu memanfaatkan peluang untuk mengembangkan UMKM berdaya saing. Sebelumnya nih, kita juga hendak membawai nih dan Sanang Perompat Sabarataan, kalau ada yang ingin bergabung atau ingin bertanya pada siang hari ini, bisa melalui nomor telepon kita di 0895340509539 atau di 0511325602 nih. Kita juga live di channel YouTube kita RRI Perompat Banjarmasin tentunya. Nah, langsung saja nih kita ingin menanyakan nih mengenai topik kita hari ini. Karena mungkin ini pertama kalinya kita bertemu ya di Perompat. Mungkin bisa diceritakan nih profil singkat dari Bubuhan Pian, mungkin dari Barito Global Trade ini apa, dan Wetland Box ini sendiri ini bagaimana. Mungkin dalam Sanang Perompat masih ada yang belum tahu atau penasaran nih apa nih, ya kan? Silakan nih Afif juga Hadi ini, silakan.
1: Oke, siapa dulu nih, Kak?
0: Silakan Afif dulu.
1: Oke,
0: mungkin boleh.
1: Oke. Jadi perkenalkan teman-teman, aku Afif Fajar Saputra, biasa dipanggil dengan Afif. Sebenarnya aku masih mahasiswa, mahasiswa semester 6 di Politeknik Asnur, yang per saat ini ada di program studi manajemen pemasaran internasional. Kemudian aku juga selaku founder dari 5 lainnya, dari Barito Global Trade. Barito Global Trade sendiri itu hadir sebagai perusahaan yang fokus untuk mengembangkan potensi lokal yang ada di Kalimantan Selatan tentunya. Dari yang ibaratkan hal ini tuh sebenarnya kalau kita lihat secara general itu nggak ada nilainya, namun kita berusaha untuk mengubah suatu barang yang tidak ternilai di sini tapi bernilai di pasar internasional begitu.
0: Luar biasa.
1: Betul.
0: Nah, kalau Hadi nih bagaimana nih partnership buat Landbox nih?
2: Oke. Mungkin selamat pagi untuk teman-teman yang sudah menonton, dan juga selamat pagi juga untuk teman-teman Kak Helda juga. Perkenalkan, nama aku Hadi Saputra, biasa dipanggil Hadi. Kami sebenarnya sama, kami dari Politeknik Asnur, kami juga mahasiswa tapi beda angkatan. Kak Afif ini adalah katingulun.
0: Beda
2: prodi juga. Sidin sebagai manajemen pemasarannya, kalau ulun di akuntansinya. Nah, karena di bawah kan ya, Sidin sudah sempat ada magang di lain, tapi sementara ulun masuknya ke anak per project di Wetland Box, yang mana ikutnya tuh lewat jalur ini relasi. Kemarin sempat diajak, terus tuh ikutlah katanya kalau memang mau nyari pengalaman langsung ke Wetland Box, ke Wetland Square, itu ikut-ikut project-projectnya. Nah, bisa aja nanti lewat Wetland Box, begitu kalau dari ulun.
0: Iya, ini luar biasa sekali ya, anak muda-muda yang sangat luar biasa berprestasi tentunya. Nah, mungkin ini ingin menanyakan nih pada Afif dulu ya.
1: Boleh.
0: Nah, sebagai anak muda nih, peluang atau potensi lokal apa aja sih yang menurut Afif dapat dilihat di daerah kita sampai akhirnya nih, sampai sekarang tentunya apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Potensi lokalnya nih.
1: Oke, okay, untuk pertama, fokus produk kita tuh sebenarnya ada 3. Nah, kalau misal kita lihat, Kak, menurut Kakak deh, Kalau di Kalimantan Selatan itu paling melimpah apa menurut kakak?
0: Kalau kita paling melimpah itu kalau dari segi apanya dulu nih, kita
1: pertanian.
0: Pertanian. Kalau pertanian kita beras itu banyak.
1: Nah,
0: ya.
1: Betul. Nah, beras itu kan banyak sebenarnya. Hmm. Dan yang per saat ini laku itu kan berasnya.
0: Berasnya karena beda ya.
1: Iya, ada betul. Berasnya tuh, ya. Kemudian juga yang paling sering laku itu kan kayak dedaknya, dedak padi. Nah, begitu. Namun per saat ini yang lu lihat di skamnya itu masih minim dipergunakan. Oke, dipergunakan mungkin di sini, namun harganya masih relatif rendah.
0: Iya.
1: Nah, begitu. Nah, kami di sini hadir coba value editkan dari skam padi bakar tersebut. Sorry. Lalu kita coba lihat potensinya sebenarnya. Kalau misalkan produk ini coba kita bisa akselerasikan ke pasar internasional seperti apa begitu. Nah, ternyata di pasar internasional tersebut itu masih bisa dipergunakan, contoh seperti pupuk dan lain sebagainya, dan harga pun sangat bersaing begitu. Nah, kesimpulannya sebenarnya untuk teman-teman, coba kita sama-sama refleksikan potensi lokal apa yang sebenarnya nggak kita sadari begitu kan. Coba kita telaah lebih dalam terkait produk yang ada, coba kita naikkan value-nya, dan lauk coba kita offering-kan begitu.
0: Iya, oke, luar biasa nih kan. Ya, mungkin kalau di sini dipandangnya nih kayaknya kurang berharga ya, ya kita ya, tapi ternyata itu bisa dimanfaatkan dan bisa dijual lebih lagi ya.
1: Betul.
0: Nih dengan tentunya dengan pengolahan yang lebih baik.
1: Betul.
0: Lagi bisa upgrade yang kata kita ya, bisa naik
1: betul.
0: Kelas nih.
1: Iya,
0: kalau ini kan mungkin orang-orang petani mungkin kurang memakainya, atau ini kayaknya dianggap mungkin limbah aja atau bagaimana ya,
1: bisa.
0: Ya padahal kan bisa dimanfaatkan lebih lagi nih, bisa
1: betul.
0: Menambah
1: betul.
0: Penghasilan lagi sebenarnya
1: betul.
0: Ya luar biasa ya kan, dari hal-hal yang mungkin dianggap orang ini tidak terpakai atau hal-hal yang sederhana tapi bisa menjadi luar biasa ya. Nah, untuk Hadi sendiri nih, kalau dari kacamata Wetland Box nih, bagaimana caranya dari Pian ataupun timnya membaca peluang kolaborasi dengan para pelaku UMKM saat ini tentunya?
2: Oke, mengenai peluang kolaborasi sama peluang ke UMKM, sebenarnya banyak ya cara untuk mempeluangkan hal itu. Contohnya langsung ke instansi pemerintah ataupun bergabunglah ke komunitas. Itu kan bisa mempermudah kita untuk cari peluang kan. Tapi kalau boleh dibilang salah satu cara paling cepatnya itu untuk mencari peluang ya, dari satu kita harus membenahi diri kita sendiri dulu. Salah satu contohnya adalah tentang usaha kita, produk kita seperti apa. Apakah memang sudah terdigitalisasi? Apakah sudah terstrukturasi secara keuangannya ataupun secara gimana caranya kita membranding produknya? Itu yang menjadi salah satu cara cepat untuk kita memperluangkan. Apalagi banyak dari UMKM di Banjarmasin itu rata-rata mereka mengasihkannya ke jualan-jualan tepung-tepungan atau jualan-jualan salah satu contoh ada dari Wetland Box itu, mereka ada yang jualan keripik, ada jualan apa ya, fresh flower, apa yang namanya ya, buket, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh mereka tuh bagus, tetapi memang secara digitalisasi kurang. Nah, jadi salah satu cara untuk menekan peluangnya dan juga kolaborasi itu dengan cara digitalisasi kalau menurut saya.
0: Digitalisasinya ya, ini mungkin bisa berkolaborasi nih berdua ya kan. Kata Habib tadi kan mungkin kayak skam tadi ya kan ya, bisa nih diakuisisi sama UMKM ya kan. Dengan mungkin seperti apa yang dikatakan Hadi tadi kan, nah diakuisisi sama UMKM, dibenahi lagi, diperbaiki lagi, bisa dijual, bisa diupgrade lagi harganya.
1: Betul.
0: Promosinya juga nih ya,
1: betul,
0: ya kan. Ibarnya biar bisa kemana-mana, bukan hanya stok di daerah aja.
1: Betul.
0: Biar bisa, yang namanya sekarang kan zaman sudah semakin canggih.
1: Yeah.
0: Ya kada. Kalau kita kadang mau umpati ijar yang namanya kemajuan zaman, kita tertinggal ya kada sih. Dan tentunya nih juga nih mungkin kalau di awal-awal nih untuk membangun suatu usaha, mulai dari harus kita harus bisa baca peluang ya kada sih.
1: Betul.
0: Apa nih peluang, mungkin usaha kita dari apa yang harus kita jual atau bagaimana tempatnya pun, kondisinya pun kita juga harus melihat ya.
1: Betul.
0: Mungkin pasti ada tantangannya kan.
1: Betul.
0: Untuk membuat usaha ini sendiri, bahkan ada yang membuat mungkin para pelaku UMKM ini gugup atau bahkan ragu nih Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi itu semua menurut kalian berdua ini?
1: Siapa dulu?
0: Abib boleh,
1: boleh dulu,
0: baru Hadi.
1: Sebenarnya kalau ini in case di Barito Global Trader sendiri ya. Jadi kami sebenarnya kalau untuk mencari produk apa nih sebenarnya yang bisa kita angkat gitu kan. Kami sebenarnya coba searching aja. Kan sekarang tuh kan banyak ya informasi-informasi yang beredar. Kita coba searching. Kiranya di Indonesia itu, kalau kemarin ya, in case di misalkan di produk yang kita juga di Daun Ketapang, itu kita ngelihat di daerah Jawa itu berhasil mengekspor ke daerah Eropa begitu. Nah, dari situ loh, saya dengan teman-teman ke tempat kaget gitu loh. Loh, di Banjarmasin, di Kalsel banyak loh ternyata Daun Ketapang. Tapi yang berhasil untuk mengangkat value dari Daun Ketapang itu belum terlihat begitu. Ya. Nah, dari hal tersebut, dari fenomena tersebut, oh berarti ini ada peluang loh ternyata begitu. Nah, dari situ juga kita bisa lihat, loh ternyata peluangnya ke sini gitu. Oke, berarti gimana caranya? Kita bareng-bareng nih, sama-sama kita cari tahu. Kan tentu kalau sudah kita tahu peluangnya, bagaimana juga nanti untuk caranya processing. Processing dalam peningkatan value. Contoh seperti apa aja yang perlu disiapkan, contohnya terus packagingnya bagaimana, terus kemudian ukurannya berapa, begitu kan harus kita ketahui begitu. Nah, selanjut dari itu kita selain itu kan pokoknya kalau misal sebelum kita offering itu kita harus tahu sedalam mungkin terkait product knowledge-nya begitu. Karena orang bakal percaya kalau kita paham dengan produk kita sendiri begitu sih. Itu yang paling krusial menurut saya. Nah, kesimpulannya sebenarnya kalau misalkan nanti teman-teman UMKM pengen coba nih mencari peluang yang ada, coba deh, coba di searching up to date dengan berita yang ada begitu kan. Nah, kalau dari Barito Global tersendiri itu coba kita fokusnya ke bahan limbah begitu. Nah, nanti teman-teman coba sesuaikan dari visi teman-teman sendiri. Kalau dari Barito Global Trade memang kita mencoba untuk mencari sebuah peluang dari barang yang ibaratkan ini gak berharga jadi berharga begitu sih. Nanti coba yang pertama kita pahami dulu lokal, potensi lokal kita apa, kemudian research, kemudian coba kita perdalam di product knowledge. Itu dulu sih kalau menurut saya tahap utamanya
0: begitu. Kita harus banyak riset dulu.
1: Betul.
0: Ya, apa nih mungkin kalau dilihat dulu nih di sekitar kita apa nih, mungkin kalau bagi orang ini kayaknya tidak terpakai atau tidak terlalu berharga, tapi sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang luar biasa.
1: Betul.
0: Bagaimana kita melihat peluang ya.
1: Betul.
0: Kan sih bagaimana peluang ini dapat kita temukan nih dari search kan juga kan.
1: Betul.
0: Mungkin kita lihat di sekitar kita mungkin ini bisa nih digunakan. Nah, kita mulailah cari infonya. Ya Kak Resi.
1: Betul.
0: Ya, nah kalau menurut Hadi ini bagaimana nih?
2: Nah, itu kan sebenarnya hal yang apa ya nyebutnya ya, menarik kan. Karena banyak hal dari diri kita sendiri atau dari lingkungan sekitar kita sendiri itu udah jadi peluang lah untuk ide bisnis kita, untuk teman-teman UMKM juga, untuk gimana caranya mendekatkan produknya juga. Kayak di kasusnya Apip kan, dari daun ketapang terus tuh dibikin dari pembentukan limbahnya seperti apa, terus cara supaya itu tuh inovatif dan kreatif. Nah, sebenarnya tuh semua hal itu sebenarnya di luar apa ya, ada di dalam lingkungan kita juga. Salah satu contohnya tuh kalau saya sendiri ya, itu ada beberapa teman saya dan juga saya juga yang membantukan. Kita tuh bikin yang namanya aplikasi keuangan. Karena memang basisnya akuntansi kan. Karena kita lihat dari UMKM sekarang itu rata-rata pencatatan keuangan ataupun tentang pembentukan keuangan-keuangan mereka ke instansi pemerintah ataupun pemangku kepentingan, atau mau ada investor yang mau lihat ini UMKM ini, bisnis ini tuh bagus sebenarnya, cuman kalau dilihat-lihat ini profit nggak ya, terus ini bagus nggak ya untuk kita investasikan. Nah, itu jadi pertimbangan dua kali kan untuk pemangku kepentingan. Nah, makanya dari kami sendiri itu mencobalah untuk membuatkan salah satu aplikasi keuangan. Ada yang namanya Yosh Hub, itu masih dalam tahap apa ya, masih dalam tahap pembangunan, tetapi insya Allah tidak lama lagi sudah bisa terkeluarkan lah. Yang pasti itu tuh membantu lah, karena semua bisnis itu bisa lebih dijalankan atau bisa lebih nyaman kita jalankan kalau memang bisa itu bagian dari sekitar kita, bagian dari diri kita, begitu kalau menurut saya.
0: Iya, dari Afif tadi kan ini bagaimana melihat peluang di sekitar, mengolah, riset. Kalau dari Hadi sendiri, setelah diolah mungkin ini bagaimana kita pemasarannya, meyakinkan konsumen atau meyakinkan pemerintah juga sebagai tempat untuk kerjasama ya. Kalau sudah disusun dengan sebagian sedemikian rupa, tentunya dari kemasannya, produknya bagaimana, setelah itu keuangannya juga yang penting, bagaimana nih supaya mungkin orang bisa tahu nih ke hasilnya ini seperti apa, profitnya seperti apa ya Kak Desi, bisa meyakinkan investor lain lah mungkin untuk ikut bekerja sama biar produk kita bisa bukan hanya di nasional bahkan internasional ya.
2: Betul.
0: Saling berkaitan tentunya. Kadang nih yang namanya para UMKM sekarang nih kadang ini bisa kurangnya itu di manajemen keuangannya kadang.
1: Ya itu paling krusial sih sebenarnya.
0: Krusial ya, kadang-kadang nih keuangannya bisa digabungkan dengan keuangan pribadi sendiri, dengan usaha bisa tergabung ya kan. Padahal kan itu tidak boleh digabungkan, ada hitungannya masing-masing tentunya. Kadang nih harus, atau juga ada yang mungkin seadanya aja kah, karena kurang paham kah, mungkin bagaimana mengolah keuangannya, usahanya sendiri. Padahal kan tidak boleh seperti itu ya kan. Iya, dan tentunya menarik sekali nih obrolan kita di ruang UMKM di siang hari ini. Tentunya kita juga ingin mengajak nih ke Sanak Perompat kalau ingin bergabung, tentunya di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Sambil menunggu Sanak Perompat ingin bergabung, kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bundo, janca main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Perompat FM, suara budaya Banjar, dan Sanak Perompat masih di ruang UMKM di siang hari ini dengan topik kita memanfaatkan peluang untuk mengembangkan UMKM yang berdaya saing. Nah, mungkin ini kita ingin menanyakan nih kepada Afif dulu ya.
3: Boleh.
2: Sesuai tema kita pada hari ini, setelah dapat peluang nih kita kan. Sudah dapat nih peluangnya nih. Bagaimana strateginya supaya produk UMKM kita ini punya daya saing yang kuat, bahkan bisa menembus pasar yang lebih luas lagi ini. Bagaimana nih?
3: Oke. Pertama, yang seperti saya bilang tadi sebelumnya bahwa kita coba pahami dulu produk knowledge-nya secara sedalam mungkin. Kemudian tahap selanjutnya adalah coba kita lihat di negara. Kalau saya konteksnya ekspor ya, jadi kalau misalkan kita udah paham terkait product knowledge-nya, kita coba di research melalui tools yang ada, contoh kayak Alibaba, Trademap, dan lain sebagainya. Itu coba kita search negara mana yang paling butuh terkait produk itu, begitu kan. Nah, lalu biasanya kompetitornya itu dari negara mana, begitu, yang sama-sama memiliki produk tersebut. Setelah itu, baru nanti coba kita cari tahu juga di negara tersebut, lalu kita pura-pura jadi pembeli gitu. Kisahnya kan. Kisahnya. Coba kita cari tahu di sana, oh oke, ternyata USP mereka ini. Nah, bagaimana, atau di sana misal harganya lebih rendah begitu. Nah, bagaimana caranya di produk kita itu memiliki USP yang sangat kuat. Oke, contoh, kalau misal dari produk kayak sekampa dibakar, contoh deh, itu kalau misalkan USP-nya apa gitu kan, beda sama kayak makanan-makanan kan, misal USP-nya ini kayak gini gitu, misal rasanya manis kan beda. Kalau misalkan di sekampa dibakar, oke, USP-nya berarti misal dari segi legalitas kita ada gitu, misal. Terus dari uji lab, kadar silika kita rendah begitu. Nah, itu kan termasuk nilai jual begitu. Jadi, untuk mengetahui USP dari mana? Tentu dari pendalaman product knowledge. Nah, kalau dari segi product knowledge udah paten, udah apa ya? Expert lah, udah luas, udah dalam kita mengetahui produk kita, otomatis untuk kita mencari celah USP-nya tuh lebih mudah begitu sih. Jadi, seperti yang kata mentor saya juga sebenarnya kan, sering dibilang bahwa sebenarnya kita kalau misalkan pengen mengetahui sebuah produk, pengen mengetahui nanti langkah selanjutnya, pertama itu kita pahami dulu produk kita gitu. Itu sih. Lalu nanti coba kita lihat kompetitornya bagaimana, cari tahu kita keunggulan kita sendiri, penuhi legalitasnya, coba kita cari tahu hal apa yang bisa kita angkat, begitu sih dari saya.
2: Iya, mungkin ya yang namanya kita usaha, apalagi mencari peluang ini sendiri.
3: Betul.
2: Ya, kita tahu yang namanya kita berusaha pasti ada kompetitor nih.
3: Betul.
2: Bagaimana kita membuat produk kita bisa tampil dan dipercaya oleh para pelanggan kita. Tentunya kita harus punya nilai plusnya nih.
3: Betul.
2: Nilai lebihnya nih yang bisa kita jual mungkin di pelanggan kita. Seperti kata Afif tadi kan, kita bisa mungkin pelajari dulu nih, kita bisa coba beli dulu nih produk orang bagaimana nih. Setelah itu kita bisa mempelajari sistemnya bagaimana nih mereka. Dari itu mungkin kita bisa mempelajarinya dengan lebih baik. baik lagi, dan kita bisa membangun produk kita dan peluang usaha kita menjadi lebih baik lagi dari pelajaran yang kita dapat ini. Kayaknya ini. Nah, aku bisa lebih lagi nih di bagian mananya nih.
3: Nah
2: ya begitu ya.
3: Betul.
2: Jadi tentunya peluang ini ya bisa kita usahakan, kita upayakan, kita pelajari tentunya supaya bisa peluang ini tentunya mengembangkan produk kita, usaha kita ya. Jadi harus betul-betul dipelajari, jangan asal. Kadang kan orang asal aja nih,
3: iya,
2: kan.
3: Nah, tanpa riset terlebih dahulu.
2: Yang penting nih lagi viral nih. Umpat-umpatan jar kita. Kalau lagi rame produk A, umpat-umpatan genjo jualan produk A tanpa tahu kan risetnya, mungkin jualannya di mana, tempatnya bagaimana nih. Mungkin di daerah ini pelanggannya kebanyakan mungkin usianya seperti apa, pas kada sih dengan produk yang kita jual.
3: Iya. Pun kalau misal kita ngikutin terkait, misal nih ini lagi viral, kita ikut, nah itu kan red ocean tuh di wilayah red ocean, artinya banyak kompetitor di situ yang ikut-ikutan.
2: Iya.
3: Nah di situ paling bisa bertahan mungkin beberapa bulan, otomatis ya udah gitu. Tapi kalau misal kita ada di area blue ocean, area yang ibaratkan sedikit yang main di bidang tersebut, otomatis kita ada peluang sustainnya itu lebih tinggi begitu. Nah jadi saran dari saya sih sebenarnya coba kita cari produk yang ibaratkan itu blue ocean, bahkan masih sedikit pemain di dalam bidang tersebut atau di produk tersebut begitu, agar nanti kedepannya bisa sustainable begitu kan, bisnis yang dicari kan sustain dan uangnya kan ya.
2: Iya, betul begitu. Sekali, ini bukan hanya viral sesaat saja, kadang yang viral-viralnya kan cuma sebentar, kalau sudah viralnya selesai kebanyakan kan ya banyak sudah yang gulung tikar, rewardnya sudah tutup nih, stop ya kan. Iya. Nah mungkin Hadi nih, kalau dari mata pelajaran apa saja nih langkah konkret yang dilakukan untuk membantu memperkuat daya saing mitra-mitra UMKM lokal kita ini sendiri, biar bisa berdaya saing ya, ada sih, biar bisa lebih maju lagi jadi kita UMKM kita ini bagaimana nih?
4: Oke, mungkin izin dulu ya. Sebenarnya aku pro juga nih sama pendapatnya Syafi.
3: Pro lagi ya.
2: Silakan.
4: Saya pro terus. Tapi aku pengen kontra kali ini.
2: Oke.
4: Nah,
2: silakan.
4: Karena kan memang secara data blue ocean itu tuh bagus. Tapi kalau kita lihat blue ocean tuh modalnya tuh biasa besar.
2: Iya.
4: Makanya ada beberapa orang yang nggak ngambil blue ocean, malah ngambil red ocean atau bisa disebut investasi jangka pendek. Nah kalau di investasi jangka pendek berarti kita ngambilnya untung secepat-cepatnya kan, untung secepat-cepatnya, waktu secepat-cepatnya juga, ada jadinya high risk high return. Jadi makanya beberapa orang ada yang menyerahkan dirinya ke red ocean atau ke hal-hal yang cepat aja, kita mau ngambil keuntungan cepat. Makanya ada beberapa orang yang ngambilnya red ocean bukannya blue ocean, karena kalau dilihat secara data ataupun beberapa teman saya yang ngambil di blue ocean, itu modalnya gede banget tuh, ada yang sampai MM-an, ada yang sampai ratusan juta segala macam. Nah beberapa kapital sekarang untuk pendapatan atau profit itu kan sulit kan, makanya ada beberapa hal yang kita tuh bisa ngambil untuk red ocean atau blue ocean. Makanya kalau untuk yang diambil oleh Apip itu bagus kalau misalkan memang modalnya banyak atau
2: modalnya ya.
4: Iya, atau biasa orang sebutnya uang dingin lah, uangnya nggak kepake.
2: Lebih banget uangnya tuh ya.
4: Lebih banget uangnya tuh.
2: Iya.
4: Nah itu makanya kalau memang uangnya lebihan itu boleh kalau pakai blue ocean. Nah itu tergantung kita mau makainya apa, investasi jangka pendek atau investasinya jangka panjang. Kalau itu dari saya, menurut saya seperti itu ya. Mungkin itu tidak masuk ke kacamata Wetan Boss, karena Wetan Boss secara pembentukannya itu mereka menginkubasi, mereka mencari cara cepat untuk dari yang red ocean itu diubah ke blue ocean agar bisa lebih panjang. Memang bagusnya secara langsung ke blue ocean kan, tapi kalau misal kita lihat lagi banyak menurut saya sih, banyak hal yang kayak di red ocean itu tuh bagus kalau misalnya mau nyari untuk investasi jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjangnya blue ocean tentu jadi opsi paling aman dong. Begitu, makanya rata-rata UMKM sekarang ada yang ngambil usaha itu jangka pendek. Contohnya kayak kopi keliling deh.
2: Yang lagi rame ini ya.
4: Yang kemarin kan tahun kapan ya, itu 2023 atau 2024. Banyak tuh kan kopi keliling, mereka ngambil bisnis-bisnis atau mixu. Mixu juga kan, karena lagi rame-ramenya gitu kan. Memang mereka menyediakan properti, terus tuh menjadikan bahan baku gitu kan. Tapi itu jadi salah satu cara cepat lah, karena bagi orang yang punya apa ya, bagi orang yang ingin lah, ingin investasinya jangka pendek atau secara banyak-banyakan, itu pasti ngambilnya jalur itu karena lagi rame, lagi viral. Kenapa kita nggak ikut juga gitu? Karena kayak lagi lebaran kan, mereka akhirnya ngambil opsi jualan kue kue kering. Nah itu kan jadi salah satu opsi kan untuk, oh di lebaran kita ngambilnya kue, jualan kue kering nih karena lagi rame. Kalaunya udah habis itu kan ya udah gitu, karena musiman lah.
2: Musiman
4: kayak
2: ya.
4: Gitu kalau buat saya. Kalau dari Afif sendiri nih,
2: nah,
4: kira-kira
2: nih?
3: Mungkin gini, perlu kita pahami dulu sebenarnya kan konsep dari Blue Ocean dan Red Ocean ini, teman-teman. Biar sama-sama satu persepsi.
2: Iya. Okay.
3: Maksud dari Red Ocean itu adalah terkait seberapa banyak orang yang ada di pasar tersebut. Contoh deh, jualan baju, banyak nggak jualan baju? Begitu maksud saya. Terus yang di Blue Ocean tersendiri, misal orang jualan baju, oke, kita misal jualan gelas, begitu maksudnya mas Adi begitu. Nah mungkin sama persepsinya, tapi sama mungkin dalam mendefinisikan, cuma beda persepsi aja tadi. Nah lalu untuk tantangan sebenarnya, kalau misalkan keuangan dan sebagainya, maka dari itu kita di Barito Global Trade, kita kan masih mahasiswa nih, otomatis kalau misal masalah keuangan mau makan aja susah begitu ibaratkan. Betul. Gitu kan. Nah artinya di sini udah jelas kita coba ngangkat barang limbah, barang yang nggak bernilai di sini, kita update value-nya, kita jadikan uang. Jadi otomatis kalau di sini ya nggak perlu beli dong, tinggal kita ya, meskipun beli masih sesuai budget di kantong kita. Begitu
2: masih murah nih
3: ya. Begitu contoh deh kayak daun ketapang. Emang daun ketapang di sini laku ya kak?
2: Kebanyakan juga orang nggak tahu gunanya buat apa.
3: Kan itu loh. Nah maksud saya kan bagaimana sih caranya kalau misalkan kita sebagai UMKM atau sebagai pengen mengembangkan potensi yang ada, coba deh kita cari tahu dari limbah dulu. Kayak contohnya daun ketapang, orang mungkin nggak tahu di sini digunakan untuk apa. Tapi kalau misal kita bisa akselerasi, itu bisa jadi puluhan ribu loh harganya per lembar gitu loh, secara kesananya begitu kan, end usernya begitu. Nah di situ maksud saya, coba kita tumbuhkan, kita coba angkat potensi yang ada di sumber daya yang ada di Kalimantan Selatan, yang kelihatannya ini nggak kepake loh sebenarnya gitu, tapi bisa kita jadikan sebuah uang begitu. Itu caranya Mas Adi.
2: Nah, mungkin itu ya menjadi berbeda di antara yang lagi ramai.
3: Betul.
2: Gitu. Memanfaatkan dia boleh nih Blue Ocean, tapi kan dari memanfaatkan limbah tadi sendiri nih.
3: Betul.
2: Bisa menjadi beda dari yang lain, tapi harganya bisa di up lagi dengan pengolahan yang kreatif mungkin tentunya.
3: Betul.
2: Mencari peluang di situ ya kada sih. Dengan ibaratnya budget yang seminim mungkin yang bisa kita pakai ya, karena kita ngambilnya juga di limbah nih.
3: Iya.
2: Tapi hasilnya bisa luar biasa kalau dengan pengolahan dan sistem yang benar juga tentunya. Nah kalau Red Ocean tadi kan mungkin untuk para penjual tadi kan yang lagi ramai, yang lagi viral, kan banyak nih mungkin di daerah, satu daerah jual ini semuanya aja ya kan.
3: Iya.
2: Jadi itu mungkin ujar kita tuh lah, kenapa yulah menyambatnya, mungkin juri kita tuh berikhtiar lah, jadi berjuang itu 4 jiwa di situ. Nah yang kalau ini lagi rame nih,
3: tapi itu tidak berlaku untuk pentol.
2: Nah,
3: iya itu
2: terkecuali ya, kenapa ya,
3: nggak tahu juga sebenarnya,
2: walaupun berjejer. Nah itu bagaimana tuh, Red Ocean apa Blue Ocean tuh ya kan, walaupun berjejer pengalaman kan kita ya, tapi nggak ada yang pernah rugi.
3: Betul.
2: Pasti habis dan cuma di tempat kita.
3: Enggak,
2: iya. Iya gak ada sih.
3: Iya betul.
2: Nah heran kagak tuh,
3: heran sih sebenarnya. Mungkin apa ya, top of mind dari apa, customer behavior di Kalimantan Selatan tuh memang udah pentol deh kayaknya kalau pengen jajan tuh. Karena saya sendiri ngerasa juga sebenarnya kalau misal jalan, duh pentol nih gitu kan. Pasti kalau udah turun 15.000, secara logika 15.000 itu bisa beli nasi loh sebenarnya gitu loh.
2: Iya.
3: Kenyang loh, tapi enggak tahu juga ya namanya.
2: Kadang
3: udah
2: berasa jadi kita mencucuk tuh.
3: Betul.
2: Iya, luar biasa sekali. Itu ada sistem lainnya juga atau mungkin ya dari peluang paman pentol usahanya ya kan, di mana aja kadang berjejer lah tuh, tetap aja tuh habis. Ya kan, beda kan sama yang mungkin kita bandingkan deh sama UMKM-UMKM yang lagi viral lainnya nih. Kadang kan kalau sudah masanya habis pada tutup semua tuh, ya kan. Tapi kalau paman pentol tidak ada.
4: Makin banyak ya.
2: Malah makin banyak yang makin, ada.
4: Makin banyak variasinya tuh.
2: Variasi dikit beda, rame lagi. Nah, kan kita bingung juga tuh peluangnya sangat luar biasa tuh sistem bebuhan paman pentol ini, mungkin bisa kita pelajari ya.
3: Bisa.
2: Walaupun marak dan banyak tapi tetap laku nih. Ada aja nih rezekinya mungkin ya, atau bagaimanapun, apalagi kalau lagi ada acara atau event ya, di mana aja kayaknya kada Abdul kalau ada singgah jar kita.
3: Bucur.
2: Luar biasa juga nih ya sistem bisnisnya paman pentol. Nah. Iya. Dan mungkin ini sudah lepas di 50 menit dari pukul 11. Kada terasa juga nih kayaknya kalau kita berbicara mengenai peluang atau mengembangkan UMKM tentunya supaya bisa berdaya saing nih, kada cukup sejam ya kada sih.
3: Tuh.
2: Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih ruang UMKM pada siang hari ini, mungkin ada kesimpulannya nih dan pesan-pesannya untuk Dang Sanang Perompak semuanya, atau untuk para UMKM-UMKM di luar sana nih, biar bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk mengolah usahanya bisa lebih berkembang lagi nih. Baik, mungkin dari Afif atau Hadi, siapa yang mau duluan?
4: Boleh aku duluan ya. Oke.
2: Silakan.
4: Kalau misalkan peluang paling cepat ya, kita sekarang tuh kan semuanya eranya digitalisasi.
2: Mm-mm.
4: Informasi semua ada di handphone, ada yang kita pegang langsung, mau kemana-mana aja informasi udah ada.
2: Mm-mm.
4: Kita mau udah tahu informasi di luar negeri, udah tahu informasi di dalam negeri atau di lingkungan sekitar kita. Nah, ada salah satu fitur dari Google yang namanya tuh Google Trend. Nah, itu salah satu cara cepat tuh untuk kita nyari peluang. Mungkin kita nggak tahu kita sekitar kita tuh enaknya apa. Kayak cuma paman pentol itu kan rame kan, rame banyak, beda-beda lagi variasinya, ada yang gorengan, ada yang direbus, ada yang dumplingan, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh bisa juga kita cari di namanya Google Trend, itu lebih cepat untuk kita nyari yang rame itu apa sih, lagi viral itu apa sih, kayak gitu. Tapi bukan cuma lagi viral aja kita nyarinya, tapi yang memang demandnya orangnya suka gitu. Kayak contoh dari Genji-Genji sekarang kan ada yang namanya dimsum mentai.
2: Mm-hmm.
4: Terus ada yang apa ya, kalau lagi kalau Genji ini kayak mie-mian, mie pedes atau segala macam yang pedes. Itu kan sebenarnya lumayan berbahaya kan ke lambung kan. Cuman namanya masih muda, masih suka yang namanya berbahaya-bahaya kayak gitu.
3: Masih suka.
4: Makanya itu salah satu cara cepat kalau kita mau nyari peluang. Kayak gitu. Kalau untuk udah punya bisnis, peluang lebih cepat ya kalau dari saya digitalisasi, karena supaya orang tahu gitu, kada cuman dari kita lewat jalan sini atau lewat jalan Kamboja tuh biasanya paling banyak tuh ada paman pentol, ada siomay, ada batagor. Wah, ini kayaknya nyaman pang nah gitu. Nah, kawanah mau bersinggah dulu, cuman kalau lewat dari situ aja mungkin bisa rame ya, kalau memang enak, kalau memang suka gitu. Tapi kalau ada hal beda tuh, bisa aja kita langsung post di Instagram atau di mana-mana gitu kan, secara digitalisasi lebih enak gitu promosinya, lebih murah begitu juga.
2: Iya, digitalisasi ya sekarang bisa lebih, apalagi yang langsung nge-viral nih, langsung rame ya. Silakan nih Afif mungkin.
3: Oke. Kalau dari saya, mungkin kalau misalkan UMKM yang udah terlanjur ada produk, mungkin perdalami lagi produknya, kemudian benar-benar dicari titik USP-nya di mana. Kemudian kalau teman-teman dari UMKM yang pengen juga mengakselerasikan produknya ke internasional, coba deh diperhatikan dari ingredients-nya, dari packaging produknya, karena kalau misalnya minimal 2 bahasa, kemudian diperhatikan juga legalitasnya dan lain sebagainya. Begitu. Tapi lebih utamanya adalah kalau dalam konteks untuk agar lebih berdaya saing begitu. Tapi kalau dalam untuk mencari peluang, coba kita lihat di sekitar kita aja dulu deh, kiranya di sekitar kita produk apa yang bisa kita angkat, atau misal kita udah ada produk, ya udah kiranya kita bisa ngangkat produk ini di daerah mana. Benar yang dikatakan dengan Mas Hadi tadi, bahwa coba kalau misalkan di lokal kita cari dulu di Google Trend dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk di internasional bisa juga menggunakan tools yang internasional, contoh trade map dan lain sebagainya yang memang berkolerasi. Itu sih kalau dari saya nanti. Soalnya kalau misal kita bahas panjangnya ya. Gitu.
2: Pokoknya mungkin pesan-pesannya nih untuk para UMKM di luar sana biar tambah sukses lagi, biar bisa mencari peluang dan biar bisa berdaya saing juga nih.
3: Pesan saya coba di kalau misal udah yang udah punya usaha coba diperdalami lagi USP-nya. Kemudian yang belum coba up to date dalam berita dan lain sebagainya, lalu refleksikan kiranya di dalam lokal kita, di dalam sekitar kita apa yang bisa kita berdayakan lagi begitu. Lalu mudahan nanti misalkan ada yang sesuai nih dengan produk yang misal di Barito Global Trade bisa kita bantu begitu kan, nanti bisa deh kita kolaborasikan ke depannya begitu. Terima kasih.
2: Iya, bisa dibantu ya, dipromosikan bagaimana sistem yang terbaik ini ya.
3: Betul.
2: Iya, ada lagi yang tambahkan?
4: Ada mungkin. Kalau misalkan nih kita kan bisnis gitu kan. Itu pasti ada yang namanya kegagalan juga kan. Makanya dari saya apapun yang terjadi, kalau misalkan memang pada saat itu lagi jatuh atau lagi lagi gagal, kita mungkin itu percobaan yang sial aja lah, sial sekali aja lah. Kita kan kita kada mumpuni. Kalau sebenarnya Kak Apip ini udah banyak nih sebenarnya, udah nyoba semua bagian dari mulai limbah plastik, limbah Jepang, limbah mana-mana gitu kan lo ya. Itu yang dicoba terus sama dia ya, sama beliau.
3: Pokoknya jangan pernah nyerah lah ibaratnya.
4: Betul, jangan pernah nyerah.
2: Karena kata orang kegagalan itu keberhasilan yang tertunda.
3: Apalagi kita masih muda kan, masih panjang jalannya.
2: Masih panjang.
3: Lab.
2: Kita cari ini keberhasilannya di mana, titiknya di mana nih. Betul. Pasti kita bisa menemukannya tentunya. Oke. Dan pastinya terima kasih untuk Hadi dan juga Afif nih di ruang UMKM pada hari ini. Tentunya ini membuka mata kita nih bahwa dengan jeli melihat peluang, UMKM lokal nih pasti bisa berdaya saing yang tinggi tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk Hadi dan juga Afif di ruang UMKM pada hari ini. Dan pastinya Ulun Helda pamit berserta rekan Ulun yang bertugas di ruang UMKM pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habet Prompat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prompat bersama Ulun Helda. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memberdayakan 50 klaster Siti Hawa Lari atau dikenal sistem integritas ternak itik di lahan rawa dan lahan kering yang tersebar di 5 kecamatan. Gagasan mendukung pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Ubuan Sidin terus memperkuat sektor peternakan rakyat sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan, lawan jawab pengentasan kemiskinan. Menurut Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rijal, saat mendampingi kunjungan lapang Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. Hanif Passion Nurrofik di Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuhan Amas Selatan. Sebelumnya, Provinsi Kalimantan Selatan dimandatkan menjadi salah satu daerah sasaran pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Bupati Samsul Rijal juga memadahkan program Siti Hawa Lari ini merupakan inovasi yang dikembangkan gagasan memperkuat agribisnis itik rakyat secara berkelanjutan lawan jua menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program KSPAN. Menurutnya, hingga wayah ini program Nang itu sudah membina sebanyak 50 kelompok peternak. Nang tersebar di 5 kecamatan, yakni Nangkai Kecamatan Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, Haruyan, Pandawan, Lawan Jua Barabai. Keberadaan kelompok-kelompok Nang ini menjadi penggerak utama pengembangan peternakan itik rakyat di daerah Nang itu. Nah, Nang ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor peternakan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sidin juga menjelaskan salah satu contoh keberhasilan program Nang itu dapat dilihat dari kelompok tani Jaya Bersama di Desa Mahang Baru. Nang hanyar dikunjungi Wamenko Dr. Hanif. Kelompok Nang itu menjadi sentra terbesar pengembangan itik petelur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lawan juga berhasil menerapkan inovasi Siti Hawa Lari secara optimal sehingga memiliki populasi sekitar 36.000 ekor itik dengan produksi rata-rata mencapai 27.000 butir telur per harinya. Uban Sidin berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pengembangan sektor pangan lawan jawa peternakan di daerah semakin maju serta mampu memberikan kontribusi nang nyata gagasan ketahanan pangan nasional. Demikian Habar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Lun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Prompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompak. Saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Khususnya dan Sanang Perompak, kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat. Dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

Kabar Promot bersama Ulun Helda, Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan, Haji Rahmat Rianto memadahkan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kada hanya sekedar peringatan tahun, bukan hanya sekedar pergantian tahun, melainkan momentum gagasan mengenang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dan gagasan mengambil nilai muhasabah atau introspeksi diri. Uban Sidin memadahkan hendak menyambut satu Muharram ini semarak dan membawai kita mengisi dengan kegiatan yang positif nangkaya pawai obor. Nah, merupakan tradisi budaya kita ini juga sejalan dengan perkembangan digitalisasi lawan kemajuan Islam di era wayah ini. Ujar Rahmat saat membuka Islamic Expo yang digelar di halaman Wartasi Kencana. Sidin berharap peringatan yang itu dapat diisi dengan kegiatan yang kada hanya bernilai ibadah tetapi juga budaya lawan jua ekonomi. Bupati menyampaikan apresiasi lawan terima kasih kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tanah Laut yang sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan serupa. Lebih dari itu, Sidin juga mengumumkan selain pawai obor, pihaknya juga menggelar lomba kaligrafi, fashion show islami, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat memeriahkan usaha. Dalam kegiatan yang itu, kada hanya untuk syiar agama, namun juga gagasan menggerakkan perekonomian masyarakat di bumi Tuntung Pandang, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Expo digelar Pemkab Tanah Laut diharapkan dapat menjadi wadah gagasan UMKM untuk memamerkan lawan jua memasarkan produk-produk unggulannya. Harapan buat Sidin juga tahun depan perayaan ini kada hanya melibatkan pondok pesantren tapi juga perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Laut. Semoga event tahunan ini dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat gagasan seluruh masyarakat. Demikian Habar Perompat pukul 13. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Program Suara Budaya Banjar dan Sanak Prompat. Kita jumpa lagi di Pusparagam Nusantara edisi siang hari ini, hari Rabu, tepatnya di 17 Juni 2026. Menemani pian seberataan tentunya dengan sajian lagu-lagu senusantara dan info-info menarik mengenai tradisi, budaya dan juga destinasi wisata yang unik tentunya yang ada di Indonesia ini dan sana. Kesana sana perempat dimana saja berada, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, Dang Sanak Pro 4. Ya Dang Sanak, Eksotika Bromo ini adalah festival budaya ikonik di Kawah Gunung Bromo yang menghadirkan pengalaman spiritual, seni, dan alam dalam satu perayaan sakral nih. Pada 2026, ini festival ini menghadirkan sendera tari kolosal legenda Joko Seger dan Roro Ambang di tengah lautan pasir, dipadukan dengan musik orkestra, campur sari dan penampilan seni tradisi Nusantara dengan latar alam megah nih Nang Sanak. Festival ini menjadi ruang ruatan batin dan juga refleksi budaya masyarakat Tengger nih. Eksotika Bromo ini juga mengusung misi lingkungan, di mana pengunjung ini berpartisipasi menanam bibit pohon sebagai wujud pelestarian alam dan juga budaya nih Nang Sanak. Di mana nih Nang Sanak nih sangat menarik nih, ini baru satu event nih yang ada di Bromo ya, Nang Sanak Pro 4, belum lagi event-eventnya yang lain ya. Ini ada nanti di tanggal 5 Juli hingga 6 Juli ini 2026 nih Nang Sanak. Dan setelah itu masih banyak lagi nih event-event menarik yang ada di bulan Juli mendatang, tentunya akan kita infokan ke hubungan pian sabarataan. Di sana-sana Pro 4 di mana saja berada, tetap bersama kami di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Masih di Pusparagem Budaya, Pusparagem Nusantara di siang hari ini, dan Sanak tentunya hingga pukul 14 nanti ini. Ya, dan Sanak Perompat, tadi kita sudah menginfokan nih mengenai Eksotika Bromo satu dekade nih, ruatan rawat segoro gunung nih dan Sanak. Berikutnya nih, rangsangan event-event atau festival budaya unik Nusantara yang berlangsung di bulan Juli mendatang 2026 nih. Ada festival Sekerat Nusantara nih, berpusat di kawasan pesisir Kabupaten Berau. Event ini menghadirkan ritual adat pesisir yang sakral, olahraga wisata atau spot tourism, dan pagelaran musik tradisional, pengalaman budaya pesisir yang sangat otentik tentunya nih yang dapat Bupun pengen rasakan nih dalam sana. Selain itu juga nih Festival Krakatau 2026 dari 3 hingga 4 Juli 2026 yang digelar di Lampung. Festival ini menggabungkan edukasi sejarah letusan Krakatau dengan karnaval budaya pesisir spektakuler seperti Karnaval Lampung Art Street dan Kanikan Festival nih dalam sana. Selain itu ada juga nih Festival Budaya Saijaan 2026 di bulan Juli ini. Event unggulan Kabupaten Kota Baru yang menampilkan ritual sakral selamatan laut, syukuran atau syukuran laut dari suku Bajau Samah nih. Bupun Pian bisa langsung merasakan bagaimana kehidupan maritim di perkampungan terapung. Ada juga nih dang sanak Festival Cisadane 22 hingga 26 Juli 2026 ini bertempat di Tangerang. Festival ini menampilkan perpaduan akulturasi budaya lokal dan juga Tionghoa. Puncaknya diisi dengan perlombaan perahu naga dan panggung pertunjukan seni lintas etnis dan sanak. Tentunya menarik sekali ini, banyak sekali event-event yang dapat kita jumpai di bulan Juli mendatang. Jadi siapkan diri Bupun Pian seberataan nih kalau ada ingin mungkin mengunjungi beberapa festival yang ada nih. Kebetulan akan berkunjung ke salah satu wilayahnya nih yang Sanak Perompat, bisa juga nih untuk tidak melewatkan atau mengikuti festival-festival budaya yang ada atau di tempat atau di daerah Bupun Pian seberataan juga sedang berlangsung berbagai festival budaya. Tentunya kita harus bisa menikmati apapun itu ya dan Sanak Perompat. Gasan Pian seberataan tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kepulauan Helda, nasib destinasi wisata kampung ketupat di Jalan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, wayah ini berada di ujung tanduk. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana mengambil alih pengelolaan kampung ketupat dari pihak ketiga. Nang selama ini mengelolanya, kawasan Nang dahulu dipadakan sebagai ikon wisata berbasis budaya lawan juga ekonomi kreatif masyarakat. Wayah ini tampak memprihatinkan, sejumlah fasilitas rusak, bangunan mulai lapuk, dan aktivitas wisata nyaris kada lagi bergeliat. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR sangat menyayangkan kondisi aset ampun pemerintah daerah. Nah, wayah ini terkesan kada tahu urus. Kada hanya soal kerusakan fisik, pihak pengelola juga dipadahkan belum memenuhi kewajiban membayar kepada pemerintah daerah selama 2 tahun terakhir. Hubungan sini sangat menyayangkan, dalam kontrak sudah ada kewajiban yang harus dipenuhi termasuk pembayaran setiap tahun kepada pemerintah daerah. Menurutnya kontribusi yang itu merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Oleh karena itu pemerintah kada bisa membiarkan persoalan yang ini terus berlanjut. Di sisi lain bangunan yang didominasi material bambu terlihat mulai rapuh akibat minimnya perawatan, bahkan kondisi yang ini dimulai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat atau juga pengunjung. Gasan mengantisipasi risiko nang lebih ganal, Pemko Banjarmasin juga sudah meminta instansi terkait melakukan penanganan sementara sambil menunggu kepastian dari pihak pengelola mengenai kelanjutan kerjasama. Diketahui masa kontrak mengelola kampung ketupat tinggal menyisakan beberapa bulan lagi, pemerintah pun akan segera meminta sikap tegas dari pengelola apakah masih hendak melanjutkan kerjasama atau justru memilih mengakhiri pengelolaan destinasi wisata nang itu. Diketahui wisata kampung ketupat merupakan hasil kolaborasi Pemko Banjarmasin lawan PT Juru Supervisi Indonesia dalam rangka pemanfaatan aset Pemda supaya dapat dikelola dengan lebih optimal dalam aspek penataan kawasan. Perjanjian dituangkan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan lahan lawan terdapat kontribusi tahunan sekitar 100 juta rupiah serta PAD. Demikian kabar perompak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompak selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Saat lagi kita mengikuti siaran berjaringan Perompat, suara budaya Nusantara, dengan host dari Jakarta dan pengisi dari Perompat Kupang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po, pendengar Perompat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita nggak sendirian, kayak biasa, ya. Kita bagian ngobrol-ngobrol terkait budaya, ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felita, Kak, di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan ini?
2: Ya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bapak Saudara, kakak juga yang akan menemani setia perempatan rumah dan apa ya, sebutan di sana, Mpok, dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja, jadi dengar perempat aja.
2: Oh, dengar perempat ya. Ini hari kita akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo, ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oh, oke, okay. Literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli, ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya sedih sih. Minat baca juga berkurang gitu ya, sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama sumber kita yang sudah hadir ya, kayaknya di Sono, ya?
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih, Bang Jo, ada Bapak R. Heri Diono, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Selamat
1: siang. Iya, sehat ya Pak?
3: Sehat.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita, yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, kontaknya Perompat Kupang berapa ya, Kak Feli, yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya, pendengar Perompat pemirsa RRNet ya, 0213504510, atau di pesan WhatsApp di 0812 11249 28. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyok, dan Kakak Nona pendengar Perompat, kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di kampung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik, dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih, yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya, pendengar Perompat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Pak.
3: Iya, terima kasih Kak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. istilah literasi mencakup banyak hal, Kak Ferry dan Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Ferry bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi kalau ada saya, ya, misalnya Kak Ferry, Bang Jo dan semua pendengar RRI 24 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat dikamangan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu ya.
2: Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tetapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah Bapak, kalau Bapak melihat nih, kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia, dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur memiliki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia ya, dengan skor 62,05 persen sama. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah untuk kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua di sebagai bangsa PNKT, adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan itu media atau sumber-sumber bacaan yang tertentu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau. Jadi bagaimana kita menyediakan bacaan itu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan khususnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang membutuhkan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka juga akan melakukan tugas-tugas selanjutnya sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal. Nah ini menarik karena dukung dari pemerintah juga saya pikir sangat-sangat baik ke Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran untuk peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan MELKI untuk meja belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang angin bergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya. apresiasinya tentang berpikir itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat memperhatikan banyak sekali apa, siswa tingkat SLT bahkan itu banyak yang ternyata belum baca, belum baca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disebut sebagai sebuah masalah kompleks yang harus ditangani bersama-sama oleh siapapun yang kepentingan di Provinsi NTT.
2: Baik ya,
3: menarik
2: sekali ya Bapak-Bapak saudara ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya, Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan daya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jo, sahabat sekalian, memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan apa diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam apa ya kesulitan distribusi bagi penyebaran buku bacaan tertentu gitu. Nah itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap sama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah masalah yang justru sangat menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta paling tidak di lingkungan Provinsi NTT bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di masyarakat Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian, tentu saja karena kami tidak akan mampu dengan sumber manusia yang terbatas menggandeng inovasi, kemudian bunda literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan bekerja literasinya akan juga bekerjasama dengan seluruh bunda literasi di kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah untuk peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1470 buku bacaan tertentu yang selama ini menjadi apa concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan pilihan kerja. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1470 buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa kan, Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa siapa siapapun mereka yang memiliki minat, kemauan dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan kemampuan yang terbaru di tempat. Nah, sampai dengan sekarang buku-buku itu kan mencetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi tidak belum mengingat sudah sekitar 42,3 juta eksemplar termasuk buku-buku bacaan untuk cerita anak itu tadi yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemberdaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa penghuni tetap perpustakaan dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sasaran yang istirahat atau sebelum pelajaran mulai. Bagaimana mereka apa ya melakukan kegiatan pemberdayaan literasi selain buku paket pelajaran yang untuk mereka baca setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan ini juga jadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar aktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan atau bahkan jauh sebelum itu, kita bisa mengenalkan berbagai literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku dan membaca tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu apa ya perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup. Tapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saat kita akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tetapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dan sebagai untuk merangsang hobi dan kegemaran anak kita membaca.
2: Jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia akan menjadi tempat belajar anak-anak dan pelatihan anak. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama. Ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru di sekolah. satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup penting bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan untuk buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, yeah. Ada kesan mereka apa ya takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di tempat lain, tidak digunakan. Yeah. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, memberikan teknis ke mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa. Jadi kami agak miris untuk melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan buatan apa bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga apa ya tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal. Dan satu lagi ya Kak Ferry, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, dan pojok baca dan seterusnya itu juga amat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir dari KBM di NTT sudah 700 lebih dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka.
2: Nah, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Ya. Tadi salah satu yang saya sampaikan yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk tiga apa siswa di tiga jenis SD, SLTP dan SMPTA. Yeah. Untuk SD itu cerdas membaca buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SMPTA ya, membaca kritis dan analitis. Nah, ini kami peruntukkan, kami dikasihkan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, kategori satu atau merah, jadi kita lolos sampai batas itu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang membaca buku, baca cepat, baca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Kita juga tadi saya sebutkan ada yang teknis pemanfaatan buku, kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka ke dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemberdaya literasi berupa buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di semua sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kemampuan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku karya dan surat. Kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timur bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu menggunakan sekolah dari kanak keterbatasan dana. Tetapi kami buka peluang kepada siapapun untuk mencetak berbanyak buku-buku itu. Tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang membutuhkan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan mencetak buku itu, dari UNICEF, lembaga perwakilan NTT, kemudian dari UNASI, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota. Sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk pembelajaran.
2: Biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun sistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya. yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa Radio juga pendengar Perompat ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Yeah. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta. Nanti kita bakal berlagi ya pemirsa RRNet juga Abang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Pro4 Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Pro4 Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Pro4 Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Ah, oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Pro4 Jakarta. Halo Pro4, assalamualaikum.
4: Halo Pro4 Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegur ya. Silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegur ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegur ya, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kenal ini dengan siapa tadi, saya lupa ya namanya. Ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Bagaimana ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya, Cegu, silakan dipercepat, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya, Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri, saya tanya ini ada berapa bahasa yang ada di Kupang itu, ya? Bahasa terus. Ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undarana ini? Itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti
4: ya?
3: Apa?
4: Sudah ya,
2: dua pertanyaan. Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pastinya
2: Cegu, punten, yang kedua Bapak tadi pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pastinya gini. Oh siapa cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo. Terima kasih banyak.
2: Oke, salam
4: budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Bu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegur ya nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Pro4 Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana, dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya,
3: silakan.
5: Terima kasih kan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang kita lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di provinsi NTT dan benar sekali. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kas pada perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang berkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganggaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Jadi, untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku bacaan buku itu, kami berikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang berikan ke dinas-dinas terkait di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi sendiri, di sekolah-sekolah, maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu perpustakaan Indonesia yang kita untuk kemudian bekerjasama dengan mereka. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang perpustakaan. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang terhadap.
2: Ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
3: Iya.
2: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Teh Dinda.
4: Ya, happy birthday ya. Baru beberapa hari lewat ya.
2: Ya Allah, ini sampai mengkering bibir kita. Makin dibilangin.
4: makin semangat, makin happy, makin amin. Maju lah, makin buat Jojo datang baik ya.
2: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
4: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
4: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
4: Oh, syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budi Ono.
4: Oh, Bapak Biono. Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
4: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini baca apa, duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
4: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya dan Kakak Feli dilanjut Jojo. Thank you.
2: Siap, terima kasih Terinda.
3: Iya. Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida. Dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah? Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak dididik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya, Kak, dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih Bu Farida.
3: Silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang mengarahnya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan bulan bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa gitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jam atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing gitu. Karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah, begitu ketika jam sekolah belum dimulai, guru-guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anggota untuk bagaimana mereka membiasakan diri, memberdayakan dirinya untuk cinta membaca dan cinta literasi. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma-opa atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terapuritasnya dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian, digital, audio, video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu dan pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari itu kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian.
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya. Siap. Kak Feli ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Ketong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-hmm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya baca, menulis, dan belajar sepanjang hayat, seperti apa?
5: Ya, terima kasih Kak Feri dan Kak Jo, mendengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sebutnya bisa kita maknai membaca dan menulis saja, tapi dalam arti luas kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin, meningkatkan untuk kehidupan kita dan kualitas hidup orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi dan diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT, tentu kita akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, benih-benih literasi sedang menyemai di gitu. Karena itu partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan literasi ini sebagai modus kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Republik Indonesia Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk pemaparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Chaveli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di Siaran Berjalan dengan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena, kayaknya kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sana perempat, persoalan sampah sering menjadi tantangan di kawasan permukiman, tapi dan sanak di Kelurahan Syamsuddin Nur, sampah justru diubah menjadi sumber manfaat yang mampu membantu warga yang membutuhkan. Hal ini terlihat dalam peringatan 1 tahun program Markisa, Mari Kita Sedekah Sampah, yang digelar di Gedung Serbaguna RW 007 Kelurahan Syamsuddin Nur, Selasa 16 Juni 2026. Program berbasis partisipasi masyarakat tersebut berhasil mengubah sampah bernilai ekonomis menjadi bantuan sosial kesan warga yang kurang mampu. Wali Kota Banjarbaru, Hajah Erna Lisa Halabi, mengapresiasi keberhasilan warga Syamsuddin Nur yang mampu menghadirkan solusi lingkungan sekaligus membangun kepedulian sosial melalui pengelolaan sampah. Menurut Sidin, Markisa ini menjadi contoh bahwa pemilahan sampah kadang hanya berdampak pada kebersihan lingkungan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sidin menilai keberhasilan Markisa bukan semata tentang pengelolaan sampah, melainkan juga menjadi wujud kepedulian sosial yang lahir dari kebiasaan sederhana warga. Demikian kabar perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada ya. Gasan semunyaan, semoga Bubuhan Pian yang lagi mendengarkan ulun siaran sehat selalu, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan selalu dan sanak Perompat ya. Dan seperti biasa bersama dengan ulun ada Kian yang akan mengawani Bubuhan Pian semunyaan sampai kena pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Kian dan sanak ya, selamat datang di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Dan sanak, seperti biasanya juga ulun akan terima requestan telpon ya untuk Buan Pian Semunyaan. Silahkan bergabung bersama WhatsApp kita di 0895-3405-09539 atau melalui line telpon reguler di 0511-325-2602 ya. Ini telpon reguler kayaknya ada masalah nih, karena belum ada berdering sama sekali dang sanak ya. Kita coba angkat telepon dari WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin dulu ya. Ini tadi ada Yani. Cuman teleponnya belum bisa terangkat tadi. Nah, ini ada masuk lagi nih. Kita coba angkat dulu Yani ya. Halo, assalamualaikum Yani. Ayo goyang.
1: Goyang, goyang yuk.
0: Goyang yuk. Yani, apa kabarnya Yani?
1: Kabarnya baik saja.
0: Baik-baik saja, alhamdulillah. Lawas nak kena mendengar suara Yani beberapa hari sih.
1: Wow,
0: ujar juga. Yani, silakan anak lagu apa Yani?
1: Lagunya ada pilihannya kan itu?
0: Ada dong, pilihannya lu bacakan dulu ya. Pilihannya ada Terjebak, Cinta Kepiting, Negeri Panggil Pulang, Beri Aku Alasan, Datang Untuk Pergi, Bimbang, Dasi dan Gincu, Salam Untuk Si Doi, Terbuai Asmar.
1: Beri Aku Alasan.
0: Oh, Beri Aku Alasan untuk tetap bertahan dengan dirimu lah. Asik. Silakan. Salamnya kesan siapa ya Ni?
1: Salamnya buat Ama, buat Ama, Amang Wandi, Abah Kalbi, buat Mama Maden. Buat beritain aja nah, terima kasih Kian atas waktunya.
0: Tinggi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani ya sudah bergabung. Ini dari WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin juga ada rekan saya yang request ya. Request harusnya aku cover dangdut Caca Sherly. Lagunya ini sedap-sedap pedas ya. Ini lagi relate nih dang sanak dengan ulun ya. Harusnya aku tuh yang ada di sana gitu ya Sari ya. Oke, makasih ya untuk Anissa, terus juga ada Yani yang udah request requestannya segera akan kita putarkan. Ini untuk yang ada di WhatsApp nih, ada banyak nih, ada 6 orang ya yang lagi nonton ini. Ada siapa aja, coba kita cek dulu kali ya. Soalnya ini kalau dari komputer sih cuman ada 1 penonton ya. Cuman kalau di handphonenya ada 5 penonton bahkan. Nah, ini udah ada Sari Anissa, ada Penjahit Ajahra, ada Agus juga ya. Lagu Salam Untuk Si Doi, Mama Alpi Kian. Salam Untuk Si Doi. Oke, Mama Alpi. Umalawasnya kada mendengar suara Pian. Nah, kenapa kada menelpon haja Pian kalau pina teleponnya gugur ka pulang? Salam, Gi, salam juga Penjahit Ajahra. Penjahit Ajahra ini di mana yo? Asa pinan dulun ngarannya nah. Kalau ai ulun lon mama ulun sua menjahit baju di sana, han. lagi sariawan. Nah, lagi sariawan temakan sambal tarus pang nang padas-padas aja pang nang dimakan Mama Alpi nih. Sadang-sadang malah nang padas-padas dimakan malah. Minumi petasimin mae andak di sariawannya. Pian sedap sedap merinyut. Oke, ada Abah Kalbi sekarang kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, Abah Kalbi, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, Abah Kalbi apa kabarnya Pian?
2: Kabarnya sehat-sehat aja lah Pian nah.
0: Alhamdulillah, silakan Abah Kalbi anak request lagu apa sore hari ini?
2: Cinta Kepiting tadi Pak, kayak Pak Mandang Arab.
0: Cinta Kepiting, oke, salamnya dulu Abah ya. Kalbi untuk siapa?
2: Salamnya sama Herman, sama Bang Wandi, sama Yani Naji, Bang Udin juga Naji. Ya, punya berita aneh, nah kalau pendengar aja kurang pas mana sih beda.
0: Terima kasih ya, Abah Kalbi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi sudah bergabung di line WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Ini kita tentunya masih akan mengudara ya, tapi kita lebih baik ke lagu dulu dang sanak Perompat, dan tentunya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu requestannya dari Mbak Yani dulu ya. Han ulun kia Mbak Pian. Baru nanti ada requestan partner ulun atau rekan kerja ulun Anissa ya. Harusnya aku. Jujur kalau diingat momen itu Anissa rasanya sedih dan lebih ke wow ya, tidak menyangka seperti itu. Aduh apa nih, ada apa nih? Ah, kena apa-apa ini dang sanak ya. Oke, langsung aja kita putarkan lagu requestannya Yani dari I Love You, darinya Eri Suzan, Beri Aku Alasan.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jewelry Sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

0: Tanpa berlama-lama lagi, Dang Sanak Perempat, kita langsung aja coba angkat telepon dari pendengar kita yang masuk di WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin ya. Ada Bang Wandi nih. Halo, assalamualaikum Bang Wandi, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Wandi, apa kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik ya.
0: Alhamdulillah. Lagi panas-panasnya hari nah Bang, di Banjar nah Bang, di Kurau kayak apa Bang?
1: Kurau panas juga.
0: Pah, sama aja panasnya sekalinya lah. Oke, silakan Bang Wandi, anak lagu apa Bang?
1: Lagunya ada pilihannya lah.
0: Ada pilihannya Bang, ada Negeri Panggil Pulang, Terjebak, Datang Untuk Pergi, Bimbang, Dasi dan Gincu, Terbuai Asmara, Syahdu Belenggu Cinta, Aku Bukan Wifi. Anaknya mana Pian?
1: Dasi dan Gincu
0: juga. Dasi dan Gincu?
1: Iya.
0: Oke, salamnya Bang, kesan siapa aja?
1: Salamnya buatnya Hadi Munipara, Lokman, Umayno, Rahma juga, Yarni, Saya Tanjung, Mulos, Abang Abi,
0: ya.
1: Memandan juga, Herman, Bayanti, Abang Indoy. Punya buat seberatannya deh.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi ya, sudah mengudara. Sudah menghubungi Ulun juga di line telepon WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Dan untuk para pendengar nih yang mungkin teleponnya itu karena kau masuk Dang Sanak Perempat di handphone Buan Pian semuanya, ini memang karena line telepon reguler kita lagi ada gangguan, jadi secepatnya nanti kita akan coba perbaiki dulu ya. Sebelumnya kita akan beralih ke lagu berikutnya. Ini requestannya Abah Kalbi dulu ya, ada Cinta Kepiting, sebelum nanti azan asar berkumandang sebentar lagi.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat, azan asar telah berkumandang. Selamat melaksanakan ibadah dan tentunya untuk buan pian semuanya di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Pro 4, suara 4.

0: Oktober 4, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberataan, jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah tiba di tanah air diimbau gesan terus memantau kondisi kesehatan mereka secara mandiri. Langkah ini guna menghindari penularan penyakit usai menjalani proses perjalanan ibadah yang panjang di tanah suci. Imbauan tersebut disampaikan mengingat para jemaah sebelumnya berkumpul dengan jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia selama menunaikan ibadah haji. Karena itu jemaah yang telah tiba di daerah masing-masing diingatkan untuk segera memeriksakan diri bila merasakan adanya gejala kesehatan. Rashid memastikan bahwa seluruh jemaah yang telah tiba di debarkasi sejauh ini terpantau dalam kondisi yang sehat dan baik. Proses pemeriksaan kesehatan saat kedatangan pun berjalan ketat dan lancar tanpa ada kendala berarti. Di sisi lain, proses pemulangan secara teknis masih berjalan dengan baik hingga saat ini. Petugas memastikan tidak ada kendala operasional yang berarti yang menghambat proses kepulangan jemaah. Demikian, Habar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin.

0: Ini ada satu telepon yang sudah masuk dan senangnya melalui line telepon WhatsApp-nya Prompat Banjarmasin ya. Halo, assalamualaikum. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan siapa ini? Dengan Arbain ya?
1: Iya, betul.
0: Halo Arbain, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Arbain di mana yuk posisinya? Yuk, kan ingat nah. Asal mana pian?
1: Di Rantau Nangka.
0: Oh, Rantau Nangka. Oke. Silakan Arbain, mau request lagu apa?
1: Lagunya apa lagi yang tertinggal?
0: Lagunya yang tertinggal ini ada Perahu Kaca, Tak Bosan, Siti Aisyah, Khayalanku, Mata Air Cinta, Bobo Cinta, Simalakama, Aduhai, 1, 2, 3, 4, 5. Anaknya mana pian?
1: Tak Bosan tadi ya?
0: Ada Tak Bosan, siap kita putarkan tuh.
1: Tujukin.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya lah buat Ersa, buat Yani, buat Ramadan.
0: Gih.
1: Buat Mawar Bati-Bati, buat Putri, buat Bang Herman, buat Bang Lukman, buat Abah Kolbi, buat Beratan aja gini lah.
0: Oke.
1: Buat Bang Kian, makasih lah atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Arbain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang Sanak Perompat yang ada di TikTok ya. Ini ada Sarianisa, ada Mama Amel, ada Nanang juga. Hai Kian, ini ada Feb ya. Ini kayaknya Febri Pro 2 nih. Izin kalau ada yang mau rumah di Gambut. Walah, malah jualan rumah ada juga ternyata di sini ya. Terus juga ada siapa ya yang ada requestan enggak sih yang terlewat ulun, kayaknya kada ada lagi ya. Tadi cuman Mama Alpi yang request tadi. Oke, kita coba angkat telepon lagi dari line telepon WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Ini tadi ada Bang Mihat, cuman Bang Mihat boleh ditelepon lagi ya karena ini kayaknya tegapuk nih teleponnya. Ulun karena kau mangkat teleponnya. Ini mun kada Bang Hakim, Bang Mihat nih kayaknya tegapuk teleponnya. Nah kan Bang Hakim yang masuk, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Halo, waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, apa kabarnya pian Bang Hakim?
2: Alhamdulillah kabarnya baik aja pian.
0: Alhamdulillah, lagi berjaga toko kah?
2: Iya, lagi berjaga toko walaupun
0: banyu pasang nih, banyu naik ya lo.
2: Naik nih, tapi kada sampai ke ini ya Bang. Sedikit ya naiknya.
0: Oh iya, syukur aja sedikit ya, naik. Iya, bujur.
2: Pemanasan lu ya.
0: Enggih.
2: Sebenarnya terkajut ya.
0: Aduh, jangan jua haro, jangan terkajut-terkajut. Ini serumah dalamnya, jangan.
2: Hanya 2 hari, 3 hari hari ini ya Allah.
0: Iya, bujur mulai pasang lagi banyu. Heh, entah musim kemarau kan, entah musim apakah nih Bang lah. Naik aja banyu terus. Iya. Silakan anda request lagu apa pian, Bang?
2: Aku mau memilih ya, boleh ya?
0: Boleh, silakan anak lagu apa pian?
2: Dari Air Mata Tiada Arti, darinya Imam Asharipin ya.
0: Air Mata Tiada Arti?
2: Iya, mantap lah.
0: Oke, salamnya kesan siapa Bang?
2: Dibungkus si Mama Maden ya.
0: Nah, itu dia. Sidin lagi kededa nah, pindah kededa Mama tukang bungkus kita nah.
2: Ya, mungkin kuyuhan lagi kalau.
0: Habis bacaraan Bang semalam.
2: Iya.
0: Silakan salamnya Bang, kesan siapa lagi?
2: Ya, salamnya untuk Arbain kali.
0: Arbain tadi bujur dari ya, Rantau Nangka sini.
2: Ersa, Bang Jaya, Paudinkan, Hadi Tanipa, Wandi, Kayani, lah nah harus pernah masuk Kayani. Untuk Mama Dan, Baratu, Mama Alfi, Bayanti.
0: Yap.
2: Semuanya iya lah.
0: Oke, siap.
2: Panas bawa bergoyang iya lah.
0: Ah, bujur banar harinya panas Bang lah. Tadi mah ke mendung harinya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kita tunggu lagunya ya.
0: Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hakim sudah bergabung ya. Silakan ini Bang Mihat, dan ini tadi baru aja kita reset teleponnya ya. Jadi mungkin setelah ini semoga nanti line telepon regulernya bisa kembali terhubung dan tentunya bisa berdering untuk menerima telepon dari Buan Pian semuanya ya. Si Amah sudah masuk lah Kian dari Nyayani. Nah itu dia, Amah kada daya masuk lagi nih karena memang line teleponnya masih gangguan ya Niai. Nah mendengar lah Bubuan Pian, hanya aja ada yang masuk teleponnya lo. Oke, ini kayaknya masih ada gangguan sedikit ya. Jadi kita mungkin akan angkat teleponnya setelah telepon WhatsApp masuk. Nih ada yang masuk lagi nih dari WhatsApp, kita coba angkat dulu, ada Bang Jaya. Halo, assalamualaikum Bang Jaya, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Aduh lawasnya kena bertamu lon pian, kena mendengar suara pian ini. Nengke apa kabarnya Jar?

0: Alhamdulillah masih berjejak di tanah aja.
1: Masih berjejak di tanah. Berjejak di tanah wayah ini tapi banjir pian, pasang pasti wadah pian.
0: Kada.
1: Oh kada lah, karena naik banjir situlah.
0: Jadi ini banyak pawangnya ya, pawang banjir, pawang hujan.
1: Pawang kok anu biawakin pinanya ada juga di situ tuh. Lengkap sudah pokoknya di kampungnya Bang Jaya nih.
0: Madangi kemalam di mama pengantin mama macet tuh ada muncul.
1: Oh, kada tetamu berarti kita nih.
0: Gua ikam dulu kah?
1: Kada sih, ulun semalam tuh mepet waktunya jadi kan suat datang.
0: Gua bocokai dia ama.
1: Mbah juga, tapi pian ada.
0: Ih, datang mana aja kok ikit aku nih si Ana lawan Padli mana ya, lambat lah pandirin.
1: Walahan, jakanya semua mulun sawat tuh datang tetamu pian namam, heh.
0: Maka aja rumah madan tuh sudah no ya aja aku siapakan tuh baras kuning aja kalau iki membawa calonnya karena di tabur ya kan ikam ya aku kada kawan yang jaga amplop kirim ke final lepas.
1: Oh so, baras kuning jalakan. Lah
0: iya nama hambur iki kena datang nih membawa calon
1: ya. Arau nang pengantinan anak si Din nang ditimbai baras ulun ya nak.
0: Alasannya itu ya aduh tamu anu kan
1: tamu spesial tamu. Silakan Bang Jaya nak lagu apa pian?
0: Harapan dan duka ge.
1: Harapan dan duka. Oke. Okay. Salamnya dulu Bang.
0: Nah, koper rega.
1: Oh, rega. Oke, okay, siap-siap.
0: Iya, yang musiknya nang hot ya, ya tolong. Salam siapa nang hanya masuk tadi orang kait Hakim.
1: Awak Bang Hakim, ada Bang Arbain.
0: Bang Arbain. Mihat ke mahat ke ngarannya nang di Sungai Lawak?
1: Mihat, mihat.
0: Oh, mihat ya. Iya, okay, ya. Nu mahat.
1: Oh, lain. Memahat kena si Din.
0: Mudahnya gitu kok di gimana dia di Kuala Lumpur terus bahaya orang heran juga kok tuh.
1: Oh, di Kuala Lumpur, di lumpur lo nih.
0: Iya, itu di Kuala Lumpur juga ya Allah. Yang itu sama nyalahi umat ya sih kok tuh. Ada jalan ke gimana bahaya di Padang. Lumpur aja tiap oh sekalinya bumak ya kalau aku perhatiakan ya
1: nah, iya kalau sudah ulun duga sudah ulun tebak dah ini pasti bumak di lumpur nih jarulun
0: iya kalau sekali mudah saya lagi aja beliau dah
1: amin, dan amin,
0: berjalan
1: amin,
0: masih berjejak di tanah aja sih mbak
1: amin
0: itu loh kayak nih siapa lagi abang suka nang orang dari India tuh
1: dari
0: Udin Khan.
1: Oh Bang Udin Khan ya.
0: Turunan apa lah? Turun Caharukan lah.
1: Iya bujur ada Khannya ya lo.
0: Mamadan. Siapa nih nama Alti, Bunda Ratu. Siapa Yanti Jalan Tembus kan?
1: Gih.
0: Si Elsa terus siapa lagi Yanti? I love you.
1: Asik, Yani I love you,
0: Jar. Jangan I love you, jangan I love you kan I love you.
1: Yani I love you tekibar semangatnya nih.
0: Amun disambat pulang dari wilayahnya kota Amun teh, ya aku nang terakhirnya tuh nang kada ketujuh.
1: Wah, itu karena nang ketujuhnya Bang ae.
0: Malahnya itu Amun teh jadi disambat terus sungai ya lagi. Nah, terus siapa lagi, Ge?
1: Mama Alpi, Bu Warung, Mama Warung.
0: Mama Alpi sudah berkumpulan sama
1: Mama Inur lawan Bang Lukman, jangan lupa tuh.
0: Iya, Mama Ino. Pokoknya sudah sebenuan aja di kena. Tampaknya dunia ini bisa disebut yang balasan dan salam sehat aja ke dan itu mah kita berjaya terus RRI kita Pro 4 nih ya kalau
1: amin.
0: Ya terutama penyiarannya Pak Mudan sehat terus panjang waktu gitu
1: nah right. Itu dia ya,
0: terima kasih dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaya sudah bergabung dengan line telepon WhatsAppnya Pro 4 Banjarmasin. Oke, kita akan beralih dulu ke lagu berikutnya Dang Sanak ya. Ini sudah kembali telepon reguler kita. Mungkin dua lagu baru lu akan kembali lagi supaya bubuan pian yang dari tadi menelpon di telepon reguler dan terhalang gangguan bisa request lagu kembali ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ayo goyang, goyang yuk. Giliran telepon reguler yang akan lu angkat satu persatu. Karena dari tadi teleponnya tuh bermasalah ya. Langsung aja kita angkat dulu, dang sanak ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Ama.
1: Halo.
0: Ya.
1: Mau tadi aku menunggu Rizky ini gangguan dia emang meranap.
0: Satu jam merana sama hai jua ulun.
1: Apa gangguan tarus nomornya
0: kada tadi. Gangguan tarus dasar bujur hanya raja di riset
1: aku
0: tadi.
1: Aku ada duit Bang, kalau Android kena mun aku bisa kena bilang anu. Oh, bila kada di anu lihat WhatsApp, bila anu kalau TikTok kan jadi kalau merana aku kena itu
0: juga. Habis kuota kah? Ama habis kuota kah?
1: Apa ada terbisin duit ya Pak?
0: Kira-kira oh, ala.
1: Kurang lagi dananya kurang. Kurang paling ada di atas ya, paling ada tengah dua tuh paling murah tuh
0: ya Pak. Iya, bujur. Semoga kena ada dananya apa, ya.
1: Ada semalam 1 juta lebih itu cuma terpakai bayar ini bayar itu,
0: bujur.
1: Bayar ini bayar itu.
0: Berarti gitu. Belum saatnya lagi ya Maha ya mun terpakai pakai itu.
1: Ya, anu ini Ki, aku beli sarang gila lagunya si gadis desa sama apa supir taksi gitu enggak Ki?
0: Heeh.
1: Sebelumnya aku ada semalam ya ke Banjarbaru ke Murjani. Lalu itu baliknya diantar supir taksi yang ganteng gitu nanti.
0: Supir taksi pulang. Nang semalam tuh Bang kemana tuh?
1: Yang mana?
0: Ada nang semalam ya, tuh? Aduh, kan ingat ulun
1: apian. Ini belum tuh. Ya kan ada di sini lagi tulak.
0: Oh, lagi tulak. Lalu terdapat supir taksi Bungas pulang lah.
1: Iya, mas mana makan berduaan aja, aku kemana-mana diantarnya, keliling-keliling. Anu Banjarbaru semalam, aku kira kan, anu kada inya pulang, atau sekarang pulang gulik inya jero, atau itu nang ngajak ke Bungasnya.
0: Aduh, bahagia satu malam ya kalau ama.
1: Karena kan aku suka mata pulang-pulang, udah tetamu inya tuh, sopirnya.
0: Silakan ama, anak lagu apa?
1: Ya tadi, supir taksi tadi.
0: Oh iya si gadis desa tadi ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Buat Yani, buat Maido, Imam Mandi, buat Sari, Abang Abang Ari, terus lagi Abang Hadi, terus lagi Mama. Cuma pengantinnya Mama dan Le.
0: Bapak pengantinan anak Sidin kan? Inggi.
1: Kok jauh Bang, kada katulak, jauh banyak ongkosnya. Sekarang cakap-cakap pakai Android, kalau pakai Mama sentak di online lah, tidak. Jadi
0: Inggi.
1: Saya aku berdiam diri. Yaudahlah, nah salamnya semuanya aja, jangan buat Iki, loh yang terbaik, pada kita pulang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amah lah bisa masuk juga akhirnya lah. Oke, satu telepon dari WhatsApp Perumat Banjarmasin karena Sidin dari tadi ini sudah menelpon juga ya. Ada Bang Mihat, kemudian nanti semoga Bang Herman ulun bisa angkat telepon pian ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang Bang Mihat.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Aduh, semangat terus pian inilah.
2: Beuh, semangat ya Allah.
0: Semangat apalagi bila mendengar dangdut lah Bang.
2: Beuh, sambil bergoyang kami bertukang.
0: Asik. Asilah kan tambahi anak lagu apa musika. Nih? Anak menambahi musik apa pulang nah sekira semangat bercatuk-catuknya nih.
2: Ano 11-12.
0: Oh 11-12, oke.
2: Bilanya kada bilanya kada 11-12, 1000-2000.
0: 1000-2000. Wah, 1000-2000 kan 11-12.
2: 11-12 gitu. Eh. Parak aja ya lah.
0: Inggih. Silakan salamnya kesan siapa?
2: Salamnya buat orang ganteng gagah ya lah.
0: Siapa tuh?
2: Bang Jaya.
0: Ahoy. Itu ahoy itu barangnya.
2: Sidin tuh gagah, ganteng, balik
0: tolong. Asli balik.
2: Litarnya pulang. Apalagi dibuat lama karung gagah banget Sidin tuh.
0: Karungnya pun Mama Madan yang membungkusnya tuh.
2: Mah bungkus Jawa Madan pada timbai ke sungai.
0: Ditimbai ke sungai jar Bang Jaya Uma ay.
2: Lagutnya pulang ambang. Para Udin kan ya lah orang India tuh.
0: Aduh hai.
2: Orang India bos anda juragan iwak di Banjarmasin.
0: Bujur Udin kan.
2: Ya Udin kan tuh Bang
0: dah. Keturunan Sarukan tuh Sidin tuh.
2: Apanya?
0: Keturunan Sarukan.
2: Mah Serokan gak Sarukan gak?
0: Ada marganya.
2: Serokan gak?
0: Ada lagi Bang salamnya.
2: Ya salamnya buat Amah tadi di Palam lah.
0: Tenggi.
2: Ya mudahan banyak dananya Allah.
0: Amin, semoga. Bila pian anak mensupport dana tuh kawa tuh.
2: Nah kayak aku aja Allah.
0: Amin.
2: Lanjut lagi salamnya buat Hakim tadi.
0: Tenggi ada Bang Hakim.
2: Buat Bain gak tadi lah?
0: Arbain, iya.
2: Arbain. Buat Bang Edoy, Bang Wandi, sehat selalu, banyak kejirinya.
0: Iya.
2: Buat Kian gue aja nih.
0: Tenggi, bujur Kian.
2: Kian Santang.
0: Oi, Kian Santang. Ulu nih Kian cukup Kian aja gini orang tahu betapa gagahnya.
2: Katanya kamu tuh Kian Santang, Santan.
0: Oh Santan. Oh jadi Santan lah.
2: Oh, Santan. Nah.
0: Jadi
2: Santan
0: bila orang bila apa namanya orang melihat ulun tuh kolesterolnya naik.
2: Tada kan ibaratnya lu gantang banget atau ibaratnya
0: asli.
2: Gantang tuh santang banget. Apa dah lagi ya Allah? Gabah doang opinion.
0: Mus. Gugur binian ke hati ulun kayak apa tuh?
2: Akan.
0: Ada lagi Bang salamnya Bang.
2: Ya salam buat semuanya kan.
0: Oke
2: buat
0: siap.
2: Ya sehat selalu banyak rezekinya.
0: Tinggi. Amin.
2: Apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dapat tulang rusuk ya Allah.
0: Tulang rusuk bagus banget sih ini bebahasa pian. Oke, terima kasih Bang lah.
2: Terima kasih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk. Wih, si Dini pian dasar bujur liwar semangatnya tuh nah. Oke, siapa lagi yang mau menghubungi ulun? Siapa lagi yang mau telpon? Ini ada telpon yang sudah kembali berdering, kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang. Halo. Assalamualaikum. Nah, yang terputus teleponnya sayang banar. Ini binanya suara ulun angka ada masuk ke wadah sidin, makanya tiba-tiba terputus aja teleponnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan coba dengarkan lagu berikutnya. Requestannya Bang Jaya. Nah, Bang Jaya masih kah standby, masih monitor kah Bang Jaya di TikTok? Masih memonitor sekalinya. Oke, tanpa berlama-lama harapan dan duka darinya Christina, requestan dari Bang Jaya.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak Perempat kada berasa sekarang waktu sudah menunjukkan 16.52 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu terakhir tentunya akan ulun putarakan ini requestannya Bang Herman. Ada Air Bunga dari Bunda Rita ya. Terima kasih sekali lagi ulun ucapkan gesan buan pian seberatan yang sudah bergabung dengan Ayo Goyang edisi hari ini 17 Juni 2026 tepat di hari Rabu Dang Sanak ya. Kita kembali berjumpa di edisi Ayo Goyang berikutnya. Tapi jangan berpisah dulu. Kenapa? Karena ulun kian masih akan mengawani buan pian semunyaan sampai kena pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: Kabar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Nasib destinasi wisata Kampung Ketupat di Jalan Sungai Baru Banjarmasin Tengah kini berada di ujung tanduk dang sanak. Pemerintah Kota Banjarmasin berencana mengambil alih pengelolaan Kampung Ketupat dari pihak ketiga yang selama ini mengelola. Kawasan yang bahari digadang-gadang sebagai ikon wisata berbasis budaya dan juga ekonomi kreatif masyarakat itu wayah ini terlihat memprihatinkan. Sejumlah fasilitas rusak, bangunan mulai lapuk, dan juga aktivitas wisata nyaris kada lagi bergeliat di sana. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR sangat menyayangkan kondisi aset milik pemerintah daerah yang wayah ini terkesan kada terurus. Kada hanya soal kerusakan fisik, pihak pengelola juga disebut belum memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah selama 2 tahun terakhir. Menurut Sidin, kontribusi tersebut merupakan bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama. Karena itu, pemerintah kadakala lagi membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Demikian kabar Prompat pukul 17.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sanak berempat, selamat sore, masih bersama dengan Ulun Pian tentunya, yang mengawani Buan Pian semunyaan sampai kena pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita sudah bergabung bersama dalam program berikutnya di Palindangan Banua, dan sanaklah, di mana Ulun akan memberikan informasi rekomendasi destinasi wisata untuk Buan Pian semunyaan. Sambil kembali lagi ditemani dengan musik-musik Banjar sampai jam 6 sore nanti, dan sanak, dan di sore hari ini, Ulun akan memberikan rekomendasi wisata untuk Buan Pian semuanya, nang ketujuh dengan wisata laut alias diving, snorkeling mungkin, atau surfing mungkin ya. Nah, jadi kenapa nih jadi laut-lautan? Karena akhir-akhir ini Ulun lagi suka menonton film tuh yang latar belakangnya atau latar tempatnya tuh adalah laut dan sanak. Jadi asik kayaknya kalau kita misalkan membahas tentang rekomendasi wisata yang unsur utamanya tuh keindahan laut, keindahan bawah laut, seperti itu ya. Dari mulai Pulau Pahawang, Pulau Pramuka, Pulau Dolphin, dan juga Pulau Putri. Bahkan ada Taman Laut Bunaken juga. Pokoknya ada banyak, kita akan bahas satu persatu dan sanak perempat ya. Kita mulai dulu dari yang pertama yang paling terkenal di Indonesia, yaitu adalah Labuan Bajo. Potensi wisata bahari di Indonesia tuh ada di NTT dan sanak ya. Yang mana sudah tersohor itu adalah Labuan Bajo dengan Taman Nasional Komodo. Di kawasan konservasi itu, wisatawan kawa melihat langsung hewan purba yakni komodo yang mana bermukim secara liar di habitatnya di sana dan sanaklah. Komodo juga sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia di tahun 2011. Nah, kawasan wisata bahari di Indonesia yang mana terletak di ujung barat Pulau Flores ini, Kabupaten Manggarai Barat ya, juga beisian berbagai daya tarik atraksi wisata lainnya, baik dari bentang darat maupun laut. Dan di sisi bahari, Labuan Bajo ini menyimpan landscape pemandangan bawah laut yang sempurna. Di Laut Bajo hidup ribuan bahkan jutaan spesies iwak dan juga terumbu karang di sana. Manta, salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia dan sanak, itu juga rancak banar ditemuakan di tengah lautan Labuan Bajo. Karena memang potensinya yang besar, pemerintah sudah menetapkan Labuan Bajo ini sebagai destinasi super prioritas di tahun 2018.

worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Iya, Dang Sarang Perompat masih bersama dengan Ulun Kian Semunyaan. Tadi ada Labuan Bajo sebagai rekomendasi wisata pertama untuk wisata laut Dang Sarang Perompat ya, atau wisata pulau yang cantik seperti itu ya. Kita lanjut ke wisata yang berikutnya, yaitu tadi yang sudah sempat Ulun sebutkan di awal, yaitu adalah Pulau Pahawang ya. Pahawang ini termasuk wisata bahari di Indonesia unggulan di Lampung, Dang Sanak, dan pulau yang terkenal dengan keindahan alam baharinya ini masuk dalam kawasan Kecamatan Panduh Padada, Kabupaten Pasawaran, Lampung Selatan. Di mana tuh? Ulun Kertahujua sebujurnya. Tapi yang pasti dengan Ulun bacakan informasi seperti ini tuh kita jadi tahu kayak itu Dang Sanak Perompat kalau oh Pulau Pahawang itu adanya di Lampung dan lain sebagainya. Untuk sampai di kawasan wisata bahari di Indonesia yang satu ini, Dang Sanak Perompat dari pusat kota Bandar Lampung menempuh jarak sekitar 25 km atau 2 jam lamanya perjalanan darat menuju Pelabuhan Ketapang. Dan dari pelabuhan yang ramai perahu itu, aktivitas nelayannya juga ramai di sana. Perjalanan dilanjutkan menggunakan perahu boat selama 40 menit. Jadi kurang lebih mungkin bersihnya tuh 3 jam lewat kali ya, 3 jam 10 sampai 3 jam 15 menit. Ada lokasi wisata Tanjung Putus yang unik di Pulau Pahawang kecil. Jadi Tanjung Putus ini merupakan sebuah jembatan yang hanya akan muncul saat air laut itu surut, Dang Sanak ya. Dan keberadaannya itu hilang bilanya air itu pasang. Dan di tempat ini Bubuan Pian juga bisa melakukan snorkeling atau sekedar bermain air dari ombak yang tenang. Waktu terbaik gasan datang ke kawasan wisata bahari ini adalah pada Mei sampai dengan Agustus. Sebisa mungkin hindarilah datang ke Pulau Pahawang saat September sampai dengan Desember karena angin baratnya Dang Sanak Perompat besar sehingga ombak di sana itu lebih ganas. Nah, jadi untuk Buan Pian boleh suka dengan aktivitas-aktivitas bawah laut seperti snorkeling ataupun diving, tapi dilihat lagi Dang Sanak Perompat ya. Tapi di sana biasanya tuh ada pemandunya dan mereka tuh jauh lebih tahu kayak itu. Nah, bila sih waktu yang aman untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Lanjut ke yang berikutnya, ada pulau tadi Pulau Pahawang ya. Pulau Pahawang. Yang berikutnya yaitu adalah Kepulauan Derawan. Ulun yakin Bubuan Pian pasti sudah ada yang tahu juga dengan nama yang satu ini. Derawan, nama pulau sekaligus kepulauan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ya. Ini di Kalimantan, ini kaya akan wisata alam yang menakjubkan Dang Sanak. Dimulai dari Kepulauan Maratua. Maratua ini berisi banyak destinasi wisata, tapi pemandu di sana itu akan mengarahkannya hanya ke dua tempat Dang Sanak, Gua Halotu Tabung dan juga Maratua di Paradise Resort ya. Karena memang harus membagi waktu untuk bisa mengunjungi tiga pulau di Derawan sekaligus dalam satu hari. Jadi dua lainnya itu adalah Pulau Sangalaki dan juga Pulau Kakaban. Oleh karena itu, biasanya orang-orang yang berkunjung ke Kepulauan Derawan ini, mereka perlu menghabiskan 1, 2, 3 hari berada di sana untuk bisa mengunjungi satu per satu pulau-pulau yang ada di dekat Kepulauan Derawan ini. Sementara Dang Sanak, Maratua Paradise Resort ini adalah tempat pertama untuk memuaskan dahaga snorkeling, ujar. Karena sebenarnya tempatnya itu merupakan lokasi resort dengan banyak iwak berkumpul di satu lokasi. Pantainya tenang, membuat iwak-iwak betah berada di sana, ditambah lagi juga dengan keberadaan rumah panggung yang mana seakan menaungi iwak dari panasnya matahari. Dan masih di Maratua Paradise Resort, terdapat juga spot gasan melihat penyu ya. Dan Bubuan Pian di sini bisa berkesempatan melihat sekumpulan penyu berenang di permukaan saat itu. Dan jangan lupa Dang Sanak, bila Bubuan Pian melihat penyu yang lagi berenang di sekitaran Kepulauan Derawan atau lebih utamanya di Maratua Paradise Resort ini, coba untuk tetap tenang dan kada berisik supaya penyunya itu betah dan tentunya penyunya itu bisa berenang untuk mendatangi Bubuan Pian semuanya. Jangan tiba-tiba berkuciak, jangan tiba-tiba histeris melihat penyu berenang ya, karena itu hanya akan mengolah penyunya malah berjauh.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Lanjut dengan sanak perempat, yaitu yang terakhir untuk rekomendasi wisata yang unsurnya tuh kelautan atau pulau-pulau seperti itu ya. Ulun yakin yang terakhir ini pasti Bubon Pian sudah banyak yang tahu dan mungkin ada beberapa yang sudah mendengar namanya. Apa itu Kian? Yaitu adalah Gili Trawang. Gili Trawangan ini merupakan salah satu dari 3 pulau kecil atau gili yang berada di sebelah barat Laut Lombok dan sanak ya. Jadi tempat wisata bahari di Indonesia ini berisi luas sekitar 340 hektar, panjangnya 3 km dan lebarnya itu 2 km. Nah, Gili Trawangan ini berisi pantai pasir putih yang membentang dari timur ke barat dan sanak perempat ya. Berarti itu lumayan panjang ya. Terdapat juga banyak titik selam di kawasan ini dan sanak. Salah satu titik selam terkenal yaitu adalah Shark Point yang berupa situs terbuka dengan serangkaian terumbu karang dengan lereng menurun. Dan di pulau ini pengunjung juga bisa menemui hiu white tip, hiu black tip dan juga mungkin juga hiu abu-abu. Ikan dari penyu dan juga bumhead parrot fish ya. Juga kerap terlihat di perairan yang satu ini. Ini ternyata adalah jenis hiu-hiu yang kayaknya belum pernah ulun lihat. Tapi jujur, hiu biasa pun ulun belum pernah melihat secara langsung. Memiliki keindahan bawah laut yang kaya tentunya membuat Gili Trawangan ini jadi sasaran para penyelam ya. Terdapat banyak titik selam di pulau yang satu ini dan sanak. Dan titik selamnya itu seperti Simon's Reef, Deep Turbot, Trawangan Slope, terus kemudian ada Coral Van Garden, Shark Point, Bounty Reef, dan lainnya lagi. Jadi memang banyak banget lah pokoknya titik selam yang ada di sini. Tergantung Bubuhan Pian hendak melihat apa dulu di bawah lautnya yang ada di Gili Trawangan. Nanti ketika Bubuhan Pian sudah menentukan pilihan, pastinya orang-orang di sana atau pemandunya akan mengarahkan seperti itu. Dan sanak, sesaat lagi kita bergabung bersama dalam program Bala Hitang. Jangan kemana-mana, dan untuk Bubuhan Pian semuanya mungkin sedang berada dalam perjalanan menuju balik ke rumahnya masing-masing, ulun ucapkan hati-hati di jalan dan sanak perempat ya, pelan-pelan aja berkendaraannya, pakai mobilnya, karena keluarga di rumah menunggu kehadiran Bubuhan Pian kembali dengan selamat tentunya. Masih bersama dengan Kian, kita masih punya waktu 1 jam lamanya, yaitu sampai nanti pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberataan, pemerintah Kota Banjarbaru ini terus menunjukkan komitmennya dalam menata wajah kota dengan melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di atas aset daerah di kawasan Simpang 4 Sungai Besar. Lahan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi yang selama ini dimanfaatkan sebagai tempat usaha oleh sejumlah pedagang akan ditata ulang dan dialihfungsikan menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH. Langkah penataan ini telah dilakukan secara bertahap dan sanak dan persuasif sejak 26 Maret 2026 melalui pemberian surat teguran kepada para pedagang yang menempati lahan ampun pemerintah Kota Banjarbaru dengan dasar kepemilikan berupa sertifikat hak pakai. Menjelang berakhirnya tenggat waktu surat teguran ketiga yang dijadwalkan pada Jumat mendatang, para pedagang menunjukkan sikap kooperatif dengan mulai mengosongkan lokasi dan juga melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri. Demikian, Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat sore para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran sebelum azan maghrib berkumandang pada pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah. Yang dimana pengajian ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Jumran AMD, Sari Tilawah akan dibacakan oleh Bardiyah. Untuk surahnya surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan ayat 5.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perbanyaklah membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah. Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu? Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh, padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu? Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula. Hadis riwayat An-Nasa'i.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kada berasa dan sana perobat hari sudah semakin malam tentunya. Waktu menunjukkan sudah pukul 18.52 waktu Indonesia Tengah. Yang mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih dan sana perobat seberatan yang sudah mengawani ulun, sudah memonitor, sudah mendengarkan dari mulai pukul 3 sore tadi sampai dengan sekarang menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun Awan yang akan mengawani ulun kian semuanya sampai jam 12 malam nanti. Dan setelah yang berikut ini juga, setelah ulun pamit, kita akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Untuk buan pian semua yang mungkin masih berada di jalan untuk balik ke rumahnya masing-masing, sama kayak ulun habis ini di jalan juga nih. Hati-hati di jalan, begemet aja dang sana perompat ya, karena keluarga di rumah seperti yang tadi ulun bilang, menunggu kehadiran buan pian kembali dengan selamat tentunya. Sampai berjumpa di lain waktu, ulun kian izin pamit undur diri, salah kata mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sekian dan sampai jumpa.

mudah-mudahan kita dapat rahmat malam hari ini. Mudah-mudahan dapat berkah dari Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan yang kumpul malam hari ini dapat syafaat Rasulullah dunia sampai akhirat, kabul segala hajat dunia.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علومه في الدارين آمين. وخلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقداره وإرادته. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala makhluk, wa'amalahum, dan memberikan daripada kelakuan-kelakuan atau gawian-gawian daripada mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan juga memberikan kadar rezeki dan ajal-ajal mereka. Jadi rezeki dengan ajal itu sudah menjadi satu, sudah menjadi takaran, sudah menjadi ukuran. Habis rezekinya, habis ajalnya. Habis ajalnya, habis juga rezekinya. Umpama semalam orang ini diberikan hidup selama 60 tahun atau 70 tahun. Diberikan rezeki umpama dikalkulasikan menjadi sejumlah duit umpama 5 miliar. Kada habis 5 miliar itu kada habis ajalnya. Kada habis ajalnya, kada habis 5 miliar. Seumpama selama di dalam hidupnya. La tazidu wa la tanqus, kada bertambah, artinya kada berlebihan, kada berkurangan. Pas rezekinya itu, hitungannya itu pas. Wa la yahdusu haditsun illa biqada'ih wa qadarihi wa iradatihi, dan tidak lepas semua kejadian itu kecuali kejadian itu dengan ketentuan dari Allah dan atas kuasa dari Allah dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biqadaihi, dengan ketentuannya. Waqadarihi, dengan dengan kudratnya, dengan ketentuannya. Wa iradatihi, dengan kehendaknya. Tidak luput semua kejadian itu, apapun kejadian itu, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala hayyun, dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha hidup. Alimun, yang maha mengetahui. Artinya semua apapun

yang ada di alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Muridun qadirun mutakallimun, yang berkehendak dan yang kuasa. Mutakallimun, dan berbicara. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima, berbicara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa dengan sempurna pembicaraan. Sami'un basirun, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal ayun, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, maha mengetahui kha'inatal ayun, khianat daripada mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang ada di dalam dada, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Amunnya kita kan inggan di dada orang aja kada tahu lagi dah, niat orang kada tahu lagi, hati orang apa yang tergeretek di hati orang kada tahu lagi dah, apa yang terdinding aja kita kada melihat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui daripada secara sir, secara rahasia, dan yang paling kecil sekalipun. Khaliqu kulli syai', dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini. Allah ta'ala yang menciptakan. Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tunggal dan maha perkasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'il khalqi li hidayatihim. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala setelah tadi kita memuji kepada Allah dan mengetahui daripada sifat-sifat Allah, kemudian kita dijelaskan oleh beliau bahwasannya Allah ta'ala mengutus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdahu, sebagai hambanya, sebagai hamba. Wa rasulahu, dan sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Ini paling membanggakan oleh Nabi kita Muhammad, yaitu gelar daripada hamba. Mudah-mudahan kita juga menjadi hamba Allah. Kita semuanya mudah-mudahan menjadi hamba Allah, bukan hamba daripada setan, bukan hamba iblis, bukan hamba dunia, bukan hamba masyhur, bukan hamba masdur, tapi kita mudah-mudahan menjadi Abdullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat membanggakan Nabi kita Muhammad mendapatkan gelar kehambaan. Yang menggelari siapa? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya. Nah, domirnya di sini yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar kehambaan. Apa itu hamba? Apa itu hamba? Hamba itu la haula wala quwata illa billah. Kadada daya dan upaya, kadada merasa bisi apa-apa, dan kada kawaba apa-apa. Munnya masih merasa alim, berarti merasa masih. Munnya merasa sugih, merasa masih. Ini kadada bisi apa-apa, sampai-sampai kesehatan kadada bisi, ibadah kadada bisi, ya kan? Min ila, dari Allah datangnya dan kembali kepada Allah. Kita kadada bisi napa-napa, jadi kada sampai tegana di wadah kita, kita kembalikan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pang, kita kada ada bisi apa-apa, bulik pun kada membawa apa-apa. Jadi semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya nang hamba tadi pang. Kayak nabi kita hamba adalah sidin bepinta-pinta. Kada pernah nabi itu bepinta-pinta lawan Tuhan tu kada pernah. Munnya berdoa rancak, munnya bepinta-pinta misalkan minta sugih kada pernah terdengar. Minta harta kada pernah, minta ilmu kada pernah. Minta lapang akan dada aja kada pernah. Yang ada alam nasyrah laka sadrak. Yang ada malah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dada kita nabi kita Muhammad. Kalau Nabi Musa napa? Ikhla' na'laik, lepas daripada sendal engkau. Itu Nabi Musa. Adapun Nabi kita Muhammad, jangan dilepaskan sendal. Terus bawa, terus pakai sendal. Makanya al-kaun tahta na'lu Muhammadin, yang namanya sendalnya Rasulullah, itu semuanya alam semesta ini di bawah terompahnya sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulia itu sendal. Sendalnya saja mulia. Alam semesta ini di bawah sendalnya Nabi kita Muhammad. Apa sendalnya tadi bisa berjumpa dengan Allah? Sendal yang menempel dengan kaki Nabi kita Muhammad ikut mulia. Nah, makanya terompah itu munnya kawa jangan dipakai. Anu aja mengikuti Nabi sunnah aja. Nabi pakai terompah. Lain terompah kita, itu terompah Nabi. Munnya kawa diandak di atas. Ya kan? Ini kita mengikuti Nabi sama aja menginjak daripada terompah itu. Sedangkan terompah itu al-kaun tahta na'lu Muhammadin, alam semesta ini semuanya di bawah daripada terompahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak melepas Nabi itu lawan terompah, jangan dilepas, ujar Allah taala. Nabi Musa pang memakai sidin terompah sidin, ikhla' na'laik, maka lepaslah daripada terompah engkau, sendal engkau lepas, disuruh melepas. Nah, beda ni lawan Nabi kita. Kalau Nabi Musa minta apa? Minta lapangkan dada. Rabbisrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada ulun ya Allah. Kada tahan lagi dah menghadapi ni. Sedangkan Nabi kita apa? Alam nasyrah laka sadrak. Sudah aku lapangkan dada engkau wahai kekasihku Muhammad. Ini beda. Orang yang minta lawan orang yang diberi, beda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu. Ini namanya hamba. Kita ini disuruh pang beribadat, disuruh pang sembahyang, lalu sembahyang. Disuruh pang kita ini menyegaring berobat, lalu berobat. Kada takutan mati kada. Kalau pang gara-gara takutan mati, ini gara-gara jadi hamba tadi pang. Jadi hamba. Hamba ini pulang apa? Apa jar tuannya aja? Apa jar Allah? Apa jar Allah? Ujar Allah taala suruh makan, makan. Disuruh berobat kalau garing. Ya kan? Bukan takutan mati kada, tapi karena anu takutan kada maasi lawan Tuhan nih. Lalu kita tadi apa jar Tuhan diikuti. Apa jar Tuhan? Apa jar sidin aja? Nah, hamba bang. Hamba, hamba ini kada ada kekuatan. Kita punya hendak tahu sebujurannya kita lah. Kita punya hendak tahu nih sebujurannya kita. Coba kita berjalan. Kada usah jauh gin, mulai sini sampai ke Halabiyu berjalan. Berjalan kita waktu nang sigap nang sehat tadi bisa masih mengakui kita aku ni ya sehat pasti karena di manakah di Banjarbaru kah sudah atau di Gambut situ kah sudah hanyar terjelah pak sudah lapah nih kelapahan
kita duduk sudah. Nah, tuh kita tuh. Nah, jadi perlu juga kita nimbah nu garing tuh perlu supaya sadar bahwa kita ni hamba. Kita ni kada kawa apa-apa. Perlu juga mbah anu kada sing duitan tuh perlu. Ada sing duitan nu kadanya perlu guru ada sarancak ada sing duitan dasar kada sing duitan lalu ja kaya apa kada tu nah merasai barang nikmati pulang mbah itu ya Allah nikmatnya terima kasih ya Allah pian memberitahu ulun kayak ini rasanya kada baduit kayak ini pang sekalinya kada baduit hendak bahutang namanya hamba. Maulah berhutang, maulah hendak minjam sana minta tolong. Oh, kada sanggup lagi, nang bepadah lawan kawan tu. Kawan je biar silaturahmi kada putus. Adakah duit 100? Kada sanggup lagi sudah angkat tangan sudah. Cucobaan tu dah garing, nikmati. Nang pejelapak tadi nang kada kawa apa-apa tadi nikmati bujur-bujur perhatikan. Oh ini tahu kita dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan. Nikmati pulang tu nak rasakan yang namanya kada berduit tadi. Ya Allah, Allah yang Maha memberi rejeki. Allah Taala yang memberi duit. Allah Taala. Coba rasakan tu nah. Nikmati nang kepepet-kepepet tu nah ya Allah. Misalkan penyakit kah datang, tang datanglah. Jangan abut dulu, nikmati dahulu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jaka tidak lu kada tahu betapa nikmatnya itu sehat. Jakanya pian kada memberi penyakit ni nah. Jakanya pian kada menagur ulun ni nah. Jadi kalau ada apa-apa tu tenang dulu itu nang ianya. Tenang dahulu. Ada guru kita kan cilin kena serangan jantung, abutai di rumah. Mbah abut di rumah tadi. Ya sidin dudukan dulu sidin. Kita ke rumah sakit baik hadang dulu dudukan dulu ji sidin. Mbah dudukan, tenang sudah beratan. Ayo bawa aku ji sidin. Nah. Jadi kada mesti harus gerasah gurusuh, harus tenang dulu. Yang namanya hamba tadilah, namanya hamba. Hamba bang. Nah kita ni berjiwa Rasulullah kah kadakah? Hendak jadi hamba kah? Atau jadi tuan kah? Masih kah? Kadakah? Kita ini jadi pengikut Rasulullah kah? Atau malah kita jadi imam kah? Bisa-bisa ngarannya nih jadi imam nih. Bakajal-kajal di kemuliaan. Mengaku sugih, mengaku mulia, mengaku alim, mengaku ini macam-macam. Buktinya napa? Tatkala dihina orang sarik. Kenapa maka sarik? Maka dasar hina aja, maka hamba. Iya kan? Guru kita tuh pernah ditakuni. Guru ya pian tuh di mana-mana. Iya kan? Pian tuh di mana-mana nih dihadang orang, ditunggu orang, rami orang menghadangi pian nih. Pian yang dinanti-nanti, pian yang ditunggu-tunggu. Apa amalannya? Ujar sidin, kada ada bisi amalan? Bisa benar pian neja. Masa kada ada bisi amalan? Sebuting ja amalanku ji sidin. Aku tatkala itu aku merasa nang paling bungol ji sidin. Aku merasa kada ada bisi apa-apa. Artinya apa? Jadi hamba, jadi di belakang Rasulullah, di belakang Nabi kita Muhammad. Bukan merasa hebat lalu mengaku jadi Tuhan, bukan, tapi malah yang justru yang merasa tidak kada kawa apa-apa ini yang hebat, karena bukan mengandalkan diri, tapi yang diandalkan adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang diandalkan adalah Rasulullah. Nah, yang dimainakan, yang berperan di situ Rasulullah. Allah Ta'ala aja memerankan Rasulullah kok. Masa kita memerankan diri kita? Perankan Rasulullah. Ya kan? Dengan mencontoh Nabi kita Muhammad. Ya kan? Dengan memerankan Rasulullah.
berjiwa Rasulullah. Nah, bisalah Rasulullah berdusta? Kada bisa. Ya kan? Al-Amin. Gelar Nabi kita Muhammad Al-Amin. Bahkan umur 25 tahun sudah bergelar Al-Amin, terkenal di kota Mekah Al-Amin. Orang yang jujur dapat dipercaya. Bahkan orang-orang kafir menaruhkan daripada harta bendanya. Nah, ini jiwa Rasulullah. Bisakah Rasulullah itu berdusta? Kita ini hendak nang kaya apa? Munnya hendak jadi hamba, ikuti Rasulullah. Karena yang sebenar-benar hamba adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kada mau lagi berdusta, kada mau lagi bakar rambut. Nya hamba, Bang. Ujar Tuhan beribadat, sembahyang, bersedekah. Kenapa yo orang nang engken, orang yang bakhil itu hina? Sebutin aja. Karena dia tidak percaya dengan negeri akhirat. Ada percaya? Ternyata orang yang sudah meninggal ingin lagi hidup ke muka bumi, hendak babulik nih, hendak dihidupakan pulang. Tapi Allah Ta'ala kada menghidupakan. Yang menghidupakan pulang lah bukahan orang. Jurang nih maka mati semalam, mau hidup pulang, sembahyang pulangnya di sini. Ternyata kehendaknya itu bukan sembahyang. Orang nang mati inilah hendak hidup pulang ke muka dunia nih, ke dunia nih. Bukan hendak sembahyang, bukan hendak puasa, bukan hendak berkumpulan kayak kita nih, bukan hendak belajar, bukan hendak naik haji. Ternyata kehendak mereka itu bersedekah kehendaknya. Karena orang yang bersedekah itu percaya dengan negeri akhirat. Ini orang-orang yang mulia itu karena dia bersedekah lantaran dia percaya dengan negeri akhirat. Sedangkan orang yang bakhil itu, orang nang pisit, orang nang engken tadi, orang nang bakhil itu dia tidak percaya dengan negeri akhirat, kada percaya. Dia itu tadi hendak menguluh, hendak mengumpulkan pundi-pundi yang ada di dunia ini, padahal kada dibawanya bulik, padahal kada dibawanya mati. Yalah. Dan agak sedikit tidak percaya dengan negeri akhirat. Nah, agak tidak percaya dengan akhirat. Modelnya tuh kada percaya. Engken benar, kada mau membantu orang. Heran juga Rasulullah, kenapa ada orang nang engken tuh nah. Kenapa bisa engken tuh nah. Ternyata orang yang di dalam kubur ingin hidup lagi, ingin bersedekah. Ternyata kecerdasan yang luar biasa adalah menyiapkan akan kematian. Kecerdasan bagi orang yang hidup adalah mempersiapkan untuk negeri akhirat, untuk mempersiapkan setelah kematian. Nah, apa yang disiapkannya? Yaitu dengan dia tadi mengumpulkan harta dan bersedekah untuk kehidupannya yang akan datang. Ya kan nang sebujurannya hidup nang itu, sebujurannya nang hidup nih di sana. Ini nang berdahulu ini untung sudah guru kita, ya kan, kayak guru Kapuh, kayak guru Zuhdi, kayak guru Bakri, ya kah? Guru kita almarhum guru Sekumpul, guru Zaini, ya kan? Guru-guru kita nih untung sudah sidin di sana. Yang pertanyaannya kita nang tertinggal nih nah. Dan kita beruntung juga. Dan tidak ada yang tidak mungkin.
kada kawan kayak itu sesamaannya memiripannya barang mudahan gitu nah. Jadi orang-orang nang beuntung. Jangan dikira mereka itu kada dermawan, sangat dermawan. Mereka itu sangat dermawan. Yang namanya dermawan tuh kada mesti pakai duit juga kala. Kadang pakai ilmu, ya kan? Kadang pakai tenaga, kadang pakai pikiran. Ya Allah, mereka wali-wali Allah, mereka pemurah dan tidak pemarah. Karena orang nang pemarah itu melawan akan takdir. Modelnya tuh nah. Anu berpaling hatinya daripada ketentuan Allah, takdir dari Allah, dipalingkan hatinya. Nah, itu namanya orang nang penyarikan. Wali itu tandanya orangnya pemurah dan tidak pemarah. Kita ini kadang diuji, sarikah kada nih, sarikah kadakah, datang nih masalah dan sebagainya. Sarikah kadakah, kipuhkah kadakah, bahasa kitanya nih kipuhkah kadakah. Nah, datang pulang apa misalkan kayak orang minta bantuan atau minta tolong, kita ini di situ diuji lagi pemurahkah kadakah. Orang nih minta tolong, ya Allah, dan ini bujur-bujur minta tolong, kadang hari-hari inya aja minta atau kada dasar-dasar bujur minta tolong kepepet. Ya ada juga orang nang bah ya, ni orang ni pemurah bana aja lalu itu diuntingnya. Kawa kami minjam duit ya. Kada usah minjam lagi gin nang semalam gin belum bayar kan toh. Pemurah. As-saha habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu adalah kekasihnya Allah. Sekalipun orangnya jahilan, orangnya jahil, orangnya kada alim, tapi pemurah benar orangnya. Dan ini matinya aja kena, meninggalnya aja kena dikerumbungi orang, diketujui orang. Kenapa hidupnya aja diketujui orang, apalagi meninggalnya. Ketujuh membantu orang. Kalau orang sugih kan membantu tuh biasa, iyalah banyak bisi harta, membantu itu biasa. Ini orangnya kada sing duitan, sidin yang membantu orang berhutang juga, menolongi orang ini nalah, padahal dirinya aja perlu ditolongi, nya kada memikirkan diri lagi, yang penting orang dulu. Kita ambil contoh nang kayak orang bubuhan pemadam kebakaran toh. Pemadam kebakarannya kada mikirakan dirinya lagi. Ini mikirakan kayak apa? Api tadi pajah di waduh orang tadi. Kada ingat lagi. Kada ingat apa-apa lagi. Behelem gin teh hereng-hereng. Behelem jua nih. Habis itu pakai baju gin di jalan noh. Hadangi kawan lo sumat ya, hadangi ja. Anu apinya membesar ja kawan. Hadang sumat ja. Pakai baju no sambil buka tuh ya Allah. Kada mikirakan lagi, maka kada sing duitan. Ya Allah, datang pulang kawa ada urang. Uma rokok kada ada. Parut lapar. Itu gin munnya ada kawan nang berokok, adakah kawa rokok ja sebatang ja. Di pelataran pulang menjadi sorongi orang makaninya wadai disorongi orang nih menjadi sorongi munnya kada belikan ai lagi, terima kasih ai lagi, kada ada napa-napa nih, kada ada kalau pang nih bayari kami, kada ada juga, kada hendak menuntut apa-apa tadi, yang penting membantu orang dulu. Ya Allah, ini aja nang kayak apa, ya Allah, ini bukan masalah materi. Ya kan, Masya Allah. Wali bujur ini memikirkan orang ini, nah, ini hebatnya nih. Berjiwa Rasulullah. Rasulullah itu kan ini beratan umat ini adalah umat Rasulullah. Jangan disangka yang lagi bermaksiat itu kada diherani oleh Nabi. Jangan disangka itu disayang Nabi.
Orang yang ada di diskotik di mana-mana tuh, orang yang lagi sedang maksiat-maksiat, itu disayang Nabi. Semua umat lebih daripada menyayangi seorang orang tua kepada anaknya, lebih. Pian kita tuh sayang kalau lawan anak. Nah, nang kayak tujuan Nabi lawan umat lebih daripada sayangnya orang tua lawan anaknya, melebihi itu. Ayo, jangan kita sangka nih, nang di masjid aja umat Nabi kada. Hatta orang kafir sekalipun Nabi perhatikan. Tujuan, visi dan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semuanya. Dan itu semuanya didoakan oleh Nabi. Orang yang bermaksiat didoakan oleh Nabi. Orang yang penuh dengan dosa hari-hari didoakan Nabi. Sebagaimana Nabi mendoakan Sayyidatuna Aisyah. Gembira, gembira Sayyidatuna Aisyah mendapatkan doa dari Nabi. Himung nih, himung lah. Nabi yang mendoakan kayak apa kada himung, ujar Sayyidatuna Aisyah. Kayak pun kada himung ya Rasulullah, ini pian yang mendoakan. Apalagi ulun didoakan, dosa ulun yang telah lalu dan dosa ulun yang akan datang diampuni himung lah. Himung benar ya Rasulullah, ujar Sayyidatuna Aisyah. Lalu jan Nabi apa? Wahai Sayyidatuna Aisyah, ini pang doa aku hari-hari mendoakan untuk umatku. Doa nang ini nih. Kamanya sekali ini kalau mendengar modelnya nih. Hanya sekali ini kalau ikam mendengar, aku hari-hari mendoakan umatku, mendoakan umat kesayanganku, ini tiap hari tiap malam doa ini nang kupanjatkan lawan Tuhan. Nabi nang mendoakan. On. Sayyidatuna Aisyah himungnya luar biasa. Termasuk Sayyidatuna Aisyah juga, ya kan? Termasuk di dalam doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abdahu wa rasulahu. Nah, Nabi kita Muhammad, bahwasannya Allah Ta'ala mengutus kepada Nabi kita Muhammad abdahu sebagai hambanya, sebagai hamba dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang namanya hamba itu kada pantas bersombong-sombong. Yang namanya hamba tawadhu, rendah diri. Bersombong-sombong itu kada pantas. Mudah-mudahan kita jadi hamba lah. Mudah-mudahan jadi hamba Allah. Jadi kada perlu terkenal, kada perlu juga bersembunyi, kada perlu. Jadi Abdul Mastur salah, jadi Abdul Mashur salah. Nang bujur bang Abdullah, hamba Mastur salah, hamba Mastur salah juga. Nang bujur Abdullah, hamba Allah nang bujur. Jadi santai ya. Hendak terkenal kada jua, kada terkenal kada jua. Kalau pang bersembunyi, aku tu terkenal benar kam ja. Jadi aku bersembunyi-sembunyi, kan santai aja. Santai aja. Atau bersembunyi-sembunyi, jangan jua. Biasa aja. Jadi Abdullah, jadi hamba Allah, berjalan di muka buminya Allah. Jadi hamba Allah. Mudahan kita sama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawa kita mengumpati sidin. Jangan terpisah lagi, mudah-mudahan lawan Nabi. Tempat Nabi di mana gerang supaya kada terpisahi. Ini kan kita supaya kada memisahi lawan Nabi nih. Tempatnya di mana? Tempat Nabi itu di mana? Ya kan kita kada hendak berpisah lawan Nabi nih. Di dunia bersama Nabi, di akhirat bersama Nabi, di barzah bersama Nabi. Mudahan dikumpuli terus.
dikumpulin Nabi nih, ya kan, selalu bersama Nabi, kada pernah berpisah lawan Nabi. Aina ma kuntum, di mana aja. Nah, di mana andakannya supaya terkumpul terus lawan Nabi? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini ayat ini menunjukkan di mana, di mana di tempat itu bersama dengan Nabi Muhammad, maka tidak akan diadab oleh Allah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Orang itu tidak bakal binasa, orang itu tidak bakal diadab oleh Allah selama di situ dia bersama dengan Nabi Muhammad. Wa anta fihim, kekasihku Sayyiduna wa Maulana Muhammad ada di tempat itu. Di mana? Salah satunya wadahnya yaitu di majlis. Salah satunya di tempat di mana orang berzikir. Salah satunya di mana di tempat orang yaitu majlis ilmu. Salah satunya pulang di mana di situ tempat orang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, itulah tempat-tempat yang di mana di situ tadi bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita ini mudah-mudahan kalau terpisah. Jadi berniat, ya Allah, minggu depan aku hadir ke majelis. Nah, di majelis mana aja? Ada mesti di majelis ini malam, setiap malam Kamis ada mesti. Di mana aja niatakan, sengaja aku hadir pulang ke majelis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini mati dalam keadaan di majelis. Mati dalam keadaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya kayak apa? Niatnya nang kayak biasa juga, sengaja aku hadir malam Kamis depan. Walaupun kada sempat lagi hadir, kada sempat lagi hadir nih, taniat sudah. Niatul mu'min khairum min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik daripada pekerjaannya. Kada sampai menggawi, belum lagi malam Kamis depan meninggal dah orangnya, itu dicap sama seperti orang yang mati syahid karena dia memasang niat. Nang kaya orang itu menuntut ilmu semingguan, semingguannya menuntut ilmu, kata niatnya sudah ada. Niatul mu'min khairum min amalih. Belum lagi dia hadir, dia meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid. Nah, ini orang yang cerdas, ini orang yang pintar, memasang niatnya berdahulu. Misalkan malam apa aja, malam apakah atau siang apakah ada majelis ilmu, niatakan pulang, perbaharui niat untuk hadir di dalamnya. Supaya berkumpul lawan Rasulullah terus tadi. Kan ya Rasulullah, anu apa, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kita rancak mendengar hadis ini kalau apabila melihat kebun surga, singgahi ya Nabi. Kebun surga itu ada di sini, yaitu khilaqul dzikir, majelis ilmu. Bahasanya kayak gini, nah, kita bertamuan di dalam situ ya Nabi. Kita berkumpulan di dalam situ. Ini kan Nabi yang menyuruh kala. Menyuruh kita ke sini Nabi. Undangan dari Nabi mengajak kepada kita untuk berkumpul di sini. Melewat hadis ini, nah, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Apabila kalian melewati kebun surga, singgahlah ya Nabi. Modelnya tah, singgahlah ya Nabi, singgahilah ya Nabi. Kita disuruh singgah lah nih. Munnya kita singgah pang, sudah singgah lah nih. Singgah kita nih. Kita nih bakal ketemu lawan sang pemilik kebun. Lambat
atau lakas, itu bakal ketemu, bakal berdapatan lawan nang ampun kebun. Kan orang nih bepinanduan pasti tahu, pasti kenal makrifah, pasti pinandu lawenang ampunnya, lawas kelawasan bepinanduan akhirnya. Kayak kita juga ya di masjid ini, karena kerancakan kita tahu dah lawangnya di mana. Iyalah, kita tahu dah WC, kada betakun lagi karena kerancakan. Dulu awal-awalnya mungkin kan betakun dulu lawan satpam, misalkan security, anu WC di mana yuk, karena aku anak bandar kami hikamnya. Nah, jasa security tempat wudunya di sana juga. Itu orang nang kada tahu, orang belum makrifah lagi nya, inya gin hanyar aja sekali juga ke masjid sini. Tapi munnya orang nang kerancakan lawangnya tahu. Parkiran sandal tahu, parkiran kendaraan mobil tahu, pagarnya keluarnya jalannya tahu, karena kerancakan. Ini kebun surga, kebun daripada kebunku, ampunku, ya Nabi. Munnya ikam rancak di situ, kada bakal ikam kena azab. Ikam masuk lingkaran situ pang, ya Nabi. Ikam kada bakal kena azab. Mbah kada berduit tu azab keluarannya. Mbah nambah penyakitan tu tak kadang jadi azab juga itu. Ya kan kada kita senangi tadi. Pina jahil tu adab yo tu. Adab itu kada beilmu, kada tahu. Nah, jadi supaya terhindar daripada itu semua, maka berkerubutlah di kebun surga. Nah, lalu mawai datang berniat masuk ke dalam situ pulang dan memperbaharui niat, ya Allah, ulun mengumpuli Rasulullah seminggu sekali dan minggu depan ulun datang pulang ke sini. Nah, memperbaharui niat terus nih. Dan belum lagi minggu depan meninggal sudah orangnya, maka dinyatakan orang itu mati syahid karena dia memasang niatnya. Tapi kalau kada berniat, ya sama aja, sama meninggal biasa aja. Tapi kalau terpasang niat sudah, maka dinyatakan orang itu mati dalam keadaan menuntut ilmu, walaupun tidak berada di dalam majlis ilmu. Karena niatnya, niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mu'min tadi, yang baik tadi, itu lebih baik daripada amalnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi utusan Allah ila jami'il khalqi lihidayatihim. Nah, untuk siapa? Ternyata untuk semua makhluk. Masya Allah, ini dalam kalimatnya ini si Din ini. Untuk semua makhluk, bukan hanya manusia. Nabi kita tuh bukan hanya untuk manusia manfaatnya, tapi untuk seluruh fi jamil khalqi, seluruh yang diciptakan oleh Allah. Ayatnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayatnya. Jadi seluruh semua alam semesta itu manfaat li hidayatihim. Nabi yang memberikan daripada petunjuk untuk mereka. Nabi yang memadahkan lawan kita. Lurung-lurungnya lurung surga. Nabi juga memadahkan. Apa aja Nabi? Apa aja Nabi di dalam kitab ini apa? Man salaka tariqan yatamisu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu itu adalah jalan, dia menempuh jalan untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Artinya dimudahkan jalannya untuk masuk ke dalam syurga. Jadi Nabi itu memberikan hidayah kepada seluruh makhluk, memberikan petunjuk.
Jadi yang memberi petunjuk itu Nabi kita. Yang membagi-bagiakan hidayah itu Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, ya Allah. Nabi itu yang membagi-bagiakan itu Nabi. Wallahu mu'ti, ya Nabi. Ana Qasim, wallahu mu'ti. Aku nang tukang bagi-bagiakan itu aku, ya Nabi. Wallahu mu'ti, Allah yang memberi lawan aku. Allah nang tukang unjuki lawan aku. Aku nang membagiakannya. Ini ya Allah. Ini halus benar ini. Ini halus benar. Ibaratnya nih. Pian membagi zakat. Atau kayak ini, pian memberi sedekah. Piannya dapat sedekah kah kada? Pian dapat sedekah lah. Pian yang membagi, pian dapat sedekah lah, locolo. Kalimat ini locolo. Pian membagi zakat, pian dapat zakat lah. Kada. Tukang bagi zakat nah membagi lawan orang. Masa pian dapat juga kan loco. Ampun pian. Nah kayak itu tuh Nabi kita Muhammad. Aku je Nabi, aku tukang bagi-bagiakan. Nabi itu dapat lah. Kada dapat lagi sidin nang membagiakan kayak apa? Nang kayak anu Lailatul Qadar deh. Lailatul Qadar kan orang dapat Lailatul Qadar. Nah, pian bisalah mendengar Nabi itu dapat Lailatul Qadar bisalah. Bisalah mendengar Nabi dapat Lailatul Qadar. Adalah kitabnya, adalah hadisnya. Kada benar lah. Nah, kaya apa sidin nang ampun Lailatul Qadar, sidin pang Lailatul Qadarnya. Kaya apa sidin nang dapat Lailatul Qadar? Nah, modelnya kaya itu tuh. Nah. Ana Qasim ya Nabi, aku nang tukang bagi-bagiakan. Allah juga nang unjuki, wallahu mu'ti. Allah juga nang tukang unjuki aku. Aku nang tukang bagi-bagiakan tuh aku ya Nabi. Nah, jadi untuk kehidupan kita itu barakat Nabi. Nah, rezeki nang ada, duit nang ada tuh duit Nabi. Nah, seberataan tuh Nabi nang mengurusinya. Dunia kita Nabi mengurusi akhirat. Babi dunia ya wa akhirati. Jadi sandaran, jadi pegangan, yaitu Rasulullah. Imam kita nih, kita pang mengumpati lagi. Kita ini pengikut, kalau pengikut imam tadi, imam mubin siapa? Sayyiduna wa maulana Muhammad. Nah kita ini mengumpati lawan Rasulullah. Rasulullah nang matur aja sudah kita kedusa lagi umpat baatur-atur juga. Umpat matur ini kedusa lagi kita. Rasulullah sudah matur akan sabarataan. Dari dunia sampai akhirat diatur sidin sudah seberataan. Dinyamani sidin sudah berataan kada ada nang sakitnya lagi. Jadi kita pang menghadap apa? Menghadap nyaman aja lagi, menghadap nyaman aja lagi. Dibagi sudah bahasa kitanya barakat. Bahasa sananya Nur Muhammad. Jadi dapat barataan, dapat kenapa? Barataan dapat berkat daripada Nabi Muhammad. Ini kawa sembahyang nama angkat takbiratul ihram. Ini mengangkat takbir itu barakat Nabi. Usolli fardu isya'i. Ini kawa mengangkat ini nah. Fardu usolli itu usolli siapa? Usolli Nabi. Lalu kita mengumpati juga. Ya kalau ampun sinin barataan. Sengaja aku sembahyang. Aku di situ aku siapa? Aku Nabi. Nabi. Ya kalau. Nah, jadi sidin urus berataan dengan kesempurnaan kehidupan kita diurusi oleh Nabi. Ma'asyihim, urusan kehidupan mereka diurusi Nabi sampai hukum-hukum diberikan supaya menyamani lawan kita. Wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahirat, dinampakkan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang nampak. Allah Ta'ala yang menampakkan. Wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun. Wallahu a'lam bisawab. Minta rela, minta rela, minta halal, ampun maaf dunia akhirat. Kira kita sambung malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan seberataan, murah rejeki, sugih mendadak, mudahan tulak haji, dan mudah-mudahan kawabu umroh sekeluargaan, serumahan,
lawan kucing-kucingnya, seberataan pokoknya. Mudah-mudahan berberkah. Amin ya rabbal alamin. Afdhulu dzikri fa'alaman.

Sasana Prapat, kami sampaikan kabar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, upaya pelestarian flora endemik Kalimantan terus diperkuat. Medco Energy Bangka Nai Limited bersama sejumlah mitra melakukan penanaman pohon meranti di berbagai jenis kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Universitas Lambung Mangkurat di Kecamatan Karangintang, Kabupaten Banjar. Kegiatan yang ini merupakan bagian dari program rehabilitasi daerah aliran sungai Barito sekaligus membangun arboretum meranti seluas 2 hektar di mana penanaman melibatkan SKK Migas, Medco Energy Bangka Nai Limited, Lembaga Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat ULM, kemudian juga dari KHDTK ULM, Tahura Sultan Adam, serta mahasiswa Fakultas Kehutanan ULM. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban rehabilitasi DAS yang dijalankan Medco Energy Bangka Nai Limited melalui kerjasama dengan LPPM ULM, di mana kegiatan dipimpin oleh Ketua Pelaksana Dr. Yunasto Nugroho dari Fakultas Kehutanan ULM serta perwakilan Medco Energy Bangka Nai, yakni Manager Field Relations and Security Kalimantan Region Rividian Pragita Oktara dan juga Manager Land and Forestry Matters One Horse Arista Permadi Ekuatoria. Lokasi tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 1012 tahun 2026 tentang penetapan lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS atau atas nama SKK Migas Medco Energy Bangka Nai Limited. Area tersebut juga berada di kawasan konservasi KHDTK ULM yang masuk dalam wilayah kerja Tahura Sultan Adam dan masuk dalam DAS Barito. Sebanyak 16 spesies dari family Diptorexevania ditanamkan dalam program ini. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang berempat kembali Sewan Kahvi kembali hadir menemani Anda untuk malam hari ini. Saya bersama Operator Surya. Kami akan membahas satu tema yang menarik ini. Seperti kebetulan, karena pada hari Minggu kemarin saya benar-benar menikmati suasana masyarakat Jawa di di Kampung Trans dan Sanak Perompat, di mana ada salah satu pernikahan mbaknya teman begitu, dan saya hadir selama 2 hari mengikuti rangkaian acara mereka, prosesi-prosesi mereka, dan menikmati campur sari selama 5 jam. Dan itu tidak membuat telinga saya menjadi berisik atau merasa terganggu, karena alunannya pun juga masih sangat nyaman untuk didengarkan. Terus kemudian juga lagunya pun juga enak-enak. Dan Sanak Perompat ternyata untuk kalangan gen milenial ataupun gen Z ya, ini juga masih masuk di telinga mereka dan sana. Notabene untuk saya yang bukan orang Jawa begitu, tapi masih sangat menikmati begitu sampai saya bisa bertahan selama 5 jam di sana. Nah, malam hari ini kami akan membahas tentang hal tersebut, yaitu adalah campur sari PS campur saru. Nah, bagaimana ini? Saya kurang paham sebenarnya, makanya saya ingin bertanya banyak nanti dengan Ki Sulisno yang akan membahas tentang topik ini. Selamat malam, Assalamualaikum Ki Sulisno. Sehat Ki?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ki ya?
1: Iya.
0: Oke, Ki Sulisno. Campur sari dan campur saru nih. Ini kalau campur sari saya familiar begitu, yeah, dengan kata-kata tersebut, tapi campur saru ini apa begitu? Mungkin kita bisa kupas satu-satu dulu nih Ki Sulisno, silakan.
1: Oke, dari campur sari dulu ya, dari kata campur dan sari. Sari itu sesuatu yang esensi, sesuatu yang apa ya, hakiki. Ya, jadi misalnya ada sari tebu, jadilah gula. Jadi ya ketika inti gula itu kan yang manis itu ya, glukosa ya kalau nggak salah, itu kan diambil kemudian jadilah gula, sementara ampasnya itu dibuang, ya kulit tebunya dan lain-lain, tinggal yang anggaplah intinya itulah jadi gula gitu. Ada sari tebu, ada sari banyak sekali sari-sari itu ya, sari-sari bunga ya, hanya diambil baunya ya dan lain-lain. Nah, kemudian era tahun 80-an sebetulnya jauh sebelum itu sudah pernah ada di TVRI Surabaya, itu ada satu siaran campur sari. Ya, kemudian tapi campur sari yang itu berbeda dengan campur sari yang kemudian muncul era tahun 80-an dari seorang tokoh namanya Anto Sugiartono yang lebih dikenal dengan Mantos. Ya, Mantos sendiri adalah seorang pemusik ya, tahun 66 itu sudah merantau di Jakarta jadi pengamen, kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok besar di Jakarta ya, dengan Idris Sarti, dengan Benyamin Sued, dengan Pink Slamet ya, dengan Kuartet Jayanya begitu. Nah, kemudian juga di Jakarta beliau menjadi ini ya, perekam ya di studio besar Musika Studio ya, yang di situ banyak artis-artis terkenal membuat lagu, yang merekam itu Mantos. Nah, termasuk Mantos sendiri juga sebetulnya banyak membuat lagu-lagu pop era tahun 80-an yang dinyanyikan oleh Etikus Endang, Evi Tamala, dan lain-lain. Nah, kemudian termasuk kemudian ada eksperimen untuk membuat lagu pop Jawa yang dinyanyikan oleh ya orang-orang terkenal itu, ada misalnya Evi Tamala ya, penyanyi dangdut yang terkenal era tahun itu, tahun 80-an, dibuatkan lagu, kemudian nyanyi lagu saya lupa. Nah, kemudian ada Nur Afni Octavia. Nah, yang sebetulnya kan terkenal dengan lagu Lelah hati ini, bagaimana kelak ku akan melangkah di sisimu. Kan terkenal nyanyi pop, kemudian oleh Mantos tiba-tiba dibuatkan lagu berbahasa Jawa, judulnya Getuk. Nah, kemudian kalau yang Evi Tamala itu saya baru ingat Kangen ya,
0: dibuat Kangen lagu. Ya.
1: Kangen. Nah, dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian lagu-lagu itu sukses. Lagu-lagu berbahasa Jawa kemudian dengan format pop ya, maka disebut pop Jawa, sukses. Nah, kemudian muncul eksperimen berikutnya, bagaimana kemudian alat-alat musik elektronik ya, seperti keyboard, termasuk sebetulnya gitar elektronik, bass dan lain-lain itu kemudian bisa masuk ke dalam lagu-lagu gamelan Jawa yang dengan ada slendro pelog. Ya, maka kemudian beliau bereksperimen membuat satu grup campursari namanya CSGK ya, Campursari Gunung Kidul. Dan kemudian membuat lagu-lagu, sebetulnya tidak membuat ya, kebanyakan lagu-lagu yang sudah ada ya, lagu-lagu langka kemudian tapi dimainkan dengan kombinasi antara ya musik timur dan musik barat ya, khususnya gamelan dengan gitar, dengan organ dan lain-lain. Secara konsep itu juga bukan yang baru ya sebetulnya, bukan yang baru karena sudah banyak eksperimen-eksperimen baik di dunia, misalnya di pendidikan ya, di kampus-kampus seperti Institut Seni itu sudah lama. Nah kemudian dalam dunia populer pun juga sudah ada, misalnya seperti Gong 2000 ya,
0: Gong 2000
1: Ahmad Albar, Yantono dan lain-lain itu juga bereksperimen dengan mencampurkan antara musik rock dengan gamelan, misalnya gamelan Bali. Ada satu lagu yang di situ dicampur dengan, secara konseptual kan bukan yang baru, tapi kemudian mantas karena dia punya grup, kemudian di situ secara eksplisit disebutkan musik campur sari, maka kemudian istilah itu melekat dengan Mantos. Ya, dan kemudian memang lagu-lagu yang dilahirkan oleh Campur Sari Gunung Kidul itu meledak dan memang terkenal. Ya, itu awalnya ya, dari kenapa disebut campur sari, ya, ada percampuran itu antara gamelan dengan alat musik non gamelan ya, dan itu perlu penyesuaian ya, karena wilayah nadanya kan sebetulnya berbeda ya, slendro pelog ya, pentatonis dengan diatonis
0: ya.
1: Ya, diatonis yang mereka juga punya hukum sendiri ya, punya bahkan wilayah nadanya berbeda ya, misalnya kalau alat-alat musik diatonis itu kan ada namanya nada absolut ya, nada absolut yang dia tetap misalnya C, D, C itu ya seluruh dunia sama. Ya, alat musik yang standar itu misalnya piano di seluruh dunia ya C-nya sama, D-nya sama, E-nya sama. Kalau nggak sama itu berarti alat musiknya yang tidak standar ya.
0: Betul.
1: Begitu. Sementara gamelan Jawa itu nggak ada standar, meskipun ya ada misalnya pelog monem siro lu monem misalnya gitu, tapi mau itu bisa tinggi sedikit, bisa turun sedikit, tiap perangkat gamelan bisa beda-beda. Tapi secara kewilayahan akan sama ya, secara ini ya, jarak antar nada misalnya G ke ro ke tulis itu berapa, itu ada. Ya, begitu. Nah, tapi justru karena itulah kemudian ketika dia harus dipadukan kan berarti harus ada penyelarasan ulang.
0: Ya,
1: penyelarasan wilayah nada. Nah, kemudian kalau alat musik barat itu kan, kalau terutama elektrik ya, seperti keyboard itu kan dia bisa di namanya transpose ya, nada itu bisa diturunkan atau naikkan. Kemudian juga gitar itu bisa ya, kecuali piano. Nah, makanya dalam campur sari enggak ada piano, tapi yang elektrik, yang keyboard, yang dia bisa di transverse, bisa dinaik atau turunkan. Begitu ada penyesuaian. Begitu, nah itu campur sari. Nah, kemudian
0: campur. Tapi sebentar sebelum kita ya, ke campur saru nih. Tapi apakah memang ada ciri khas yang membuat orang tuh bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah lagu campur sari? Kita ambil contoh misalnya seperti Keroncong begitu ya, Ki Sulisno, yang memang khas dengan petikan gitarnya begitu, yang memang menandakan itu adalah ciri dari Keroncong. Tapi kalau untuk campur sari, apakah ada alat musik khas yang memang mencirikan si campur sari itu sendiri?
1: Kalau era Mantos itu alat musik barat menyesuaikan masuk ke dalam gamelan. Jadi nadanya slendro pelog. Jadi misalnya
0: nada itu yang menjadi ciri khas kuatnya.
1: Iya. Kalau gamelan biasanya misalnya ini yeneng tawang yeneng umpomo sliramu sekar melati aku kumbang hitam sari, itu kan ada pelog, biasanya hanya dimainkan dengan pure gamelan. Tiba-tiba ada suara keyboard masuk, ada suara gitar masuk, nah itu ciri khas. Nah, dengan beda dengan kalau keroncong itu kan diatonis. Ya, misalnya awan lembayung menghiasi bandar indah permai, aman terlindung oleh Pulau Seribu melambai. Nah itu kan nadanya diatonis bukan pentatonis. Ya misalnya perbedaannya itu. Nah kemudian juga perbedaan kalau keroncong kan semua alat musiknya barat, tetapi tekniknya timur. Ya misalnya selo kalau di barat dipetik, menirukan kendang, kemudian juga ukulele ya, cuk dan cak itu menirukan teknik saron ya, ada imbal, kemudian gitar melodinya itu seperti kalau dalam gamelan Jawa teknik nyacah. Ya dia berlari-lari gitu, nadanya gitu.
0: Kalau ketukan bagaimana Ki?
1: Ya ketukannya beda kalau ini ya kalau anu Jawa itu kan nah kalau di dalam gamelan Jawa itu sendiri kan sudah punya hukum sendiri ya. Hukum itu misalnya apa, musik itu berputar dari gong nanti dia akan berputar, nanti ada namanya ompak, ada nanti termasuk iromo rangkep, iromo lancar. Nah misalnya ada pola-pola seperti itu. Nah kemudian juga secara struktur nanti ada dari yang terbesar ya, dan namanya gending, kemudian di bawah gending ada laterang, nanti ada ketawang, ada serpekan, ada sampak, ada macam-macam. Nah termasuk langgam. Nah langgam kemudian ada namanya gending dolanan, gending dolanan yang lebih ringan. Nah yang biasanya campur sari itu hanya main wilayah yang ini antara langgam dan ini, dan namanya gending-gending dolanan. Ya campur sari biasanya tidak akan memainkan misalnya ini ya gambir sawit misalnya yang betul-betul seperti gamelan. Begitu.
0: Untuk semua daerah di Jawa, misalnya kita ambil Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa apa? Kalau Jawa kalau Jawa Barat sudah pasti beda ya Ki ya, karena daerah Sunda begitu.
1: Yeah.
0: Misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah begitu. Apakah identikal musiknya juga sama nih dari campur sarinya sendiri, atau memang ada keunikan dari masing-masing daerah itu?
1: Kalau dari gamelannya beda. Gamelan misalnya Jawa Timur ya Malangan itu kan beda. Beda ininya, gending-gendingnya, kemudian juga kendangannya itu udah beda. Ya. Gitu. Tapi nah bicara campur sari kan bicara tadi mantos ya, mantos yang dia ya. Nah bicara campur sari kan orientasinya sebetulnya orientasi profit, orientasi industri, sehingga ya apa yang populer pada waktu itu ya kemudian akan dieksploitasi ya, dan dimainkan dengan campur sari. Makanya langgam itu yang lebih kena untuk pasar. Langgam termasuk diciptakan lagu-lagu tulanan gitu. Nah, ketika era mantos dia masih orientasi mengacu pada gamelan. Begitu. Jadi ya lagu-lagu seperti Nyidam Sari, Wuyung itu semua akan dimainkan hampir persis dengan ketika dia dimainkan dengan gamelan, cuma ditambahin dengan alat musik elektronik.
0: Lebih orisinil ya.
1: Lebih orisinilnya gitu. Tapi begitu era berikutnya, nah ini beda. Era misalnya di Kempot. Itu sudah sebetulnya sudah keluar dari konsepnya mantos. Bahkan sudah bukan lagi nada slendro pelog, tapi sudah menggunakan nada diatonis. Begitu. Bahkan kadang-kadang malah enggak pakai gamelan sama sekali. Jadi tidak ada campurnya. Ya, tidak ada percampuran antara gamelan dengan non gamelan.
0: Tapi yang paling memang banyak diminati, apa maksudnya yang menjadi pusat peradaban dari campur sari ini sendiri di mana Ki? Jawa Tengah atau Jawa Timur yang paling banyak?
1: Ya era mantos itu kan dari Gunung Kidul ya. Tapi kan dari Gunung Kidul dibawa ke Jakarta, tetapi mereka rekamannya di Semarang. Ya lagu-lagunya mantos itu rekamannya Semarang, tapi kelompok itu bermarkas di Jakarta. Ya kemudian dari ini karena mantos menguasai industri ya, dunia perkasetan begitu, sehingga dia menyebar ke seluruh wilayah, dan kemudian ya era itu mantos menjadi kiblat dari seluruh campur sari yang ada di ya seluruh Indonesia ya, ketika era-era tahun 90-an ya, 90-an, 93 dan seterusnya itu kan mulai ramai campur sari di kampung-kampung, mulai muncul kelompok-kelompok campur sari. Ya orientasinya masih seperti mantos. Jadi alat musik barat takluk apa mengikuti gamelan begitu. Tapi begitu era Didi Kempot berubah lagi. Jadi sebetulnya bisa disebut sebetulnya bukan campur sari lagi. Ya bahkan itu sudah pop Jawa, istilahnya pop Jawa, karena bahkan termasuk lagu-lagu koplo. Ya lagu Walau Sekejap yang sudah populer era namanya Ari Wibowo, kemudian didaur ulang oleh Didi Kempot. Dia hanya diganti aja, dibahalih bahasakan Jawa. Sewu Kutho. Ya, itu kan secara musikal ya diatonis. Ya, kemudian juga tidak pakai gamelan, maka sebetulnya enggak bisa dicampursari. Tapi ya di masyarakat orang masih menyebut campursari. Ya.
0: Namanya masih campursari begitu
1: orang. Orang masih menyebut, nah, termasuk bahkan era-era ya sekarang inilah seperti lagu yang kita dengarkan tadi, Niken Salindri, begitu orang masih.
0: Nah kalau kayak Niken Salindri itu tuh masuk apa irama campur sari Jawa mana Ki?
1: Sebetulnya kan ya lebih ke Jawa
0: Tengah, ya?
1: Jawa Tengah ya, nada-nadanya Salindri beloknya itu. Karena kalau sudah wilayah Malangan itu memang beda.
0: Surabaya sudah lebih upbeat ya Ki?
1: Iya ya. Apa ya? Ya karena pengaruh ya, karena di timur itu juga nanti ada nada-nada dari Bali, nada-nada Banyuwangen yang akhirnya ikut memberi warna meskipun ya.
0: Nah ini menarik Ki, karena yang kemarin saya dengar itu memang itu tadi saya bilang di awal Ki Sulisno, campur sarian yang tidak berisik di telinga begitu, yang dia ayunannya memang ada sedikit upbeat tapi tidak yang terlalu upbeat sekali, jadi banyak yang melo-melo, banyak yang slow-slow, dan itu kayak sampai Pak Tasim aja tuh kemarin salah satu ketua tim teknik begitu, beliau tuh memang pengen berlama-lama karena beliau memang asli Jawa Ki ya. Jadi beliau pengen berlama-lama karena menikmati, mungkin kangen dengan suasana seperti itu begitu. Bahkan saya yang bukan orang Jawa aja tuh 5 jam duduk tuh gak merasa bosen Ki, dan ingin terus mendengarkan apa aja sih lagu-lagunya begitu, karena memang sopan begitu masuk di telinga. Dan bahkan yang saya suka tuh ada yang itu yang tadi Ki Sulisno bilang Banyuwangian.
1: Iya.
0: Karena kan dari cengkoknya beda ya Ki ya.
1: Iya, beda.
0: Dari alunannya begitu tapi masuk begitu di telinga.
1: Ada Gerajakan Banyuwangen misalnya populer. Ya.
0: Tapi kalau elemen campur sari ada apa aja sih Ki, maksudnya penyanyinya atau apanya begitu, yang pemain-pemainnya dari tim-timnya begitu Ki, yang Ki Sulisno bisa.
1: Ya, karena sampaikan. Dia percampuran maka ya mestinya ada unsur gamelan dan ada unsur musik barat ya. Jadi kalau gamelan ya paling nggak ada saron, ada gendang, gitu. Nah, ada gong. Sementara yang unsur musik baratnya ya ada gitar, ada paling nggak keyboard.
0: Keyboard tuh harus ada ya Ki ya.
1: Nah, seringkali kan ada istilah campur sari komplit, ada campur sari ringkes kalau di Kalsel ini. Jadi kalau nanti ada ketua campur sari ada mau nanggap, biasanya akan ditawarin mau campur sari ringkes atau campur sari komplit.
0: Itu bagaimana Ki, ringkes dan yang komplit Ki?
1: Yang komplit itu kadang-kadang cuma organ tunggal saja
0: tambahannya,
1: cuma organ aja nggak ada gamelannya.
0: Organ aja nggak ada gamelan,
1: cuma ada organ. Nah, kemudian organ itu kan dia juga kadang-kadang seperti ini ya, karaoke.
0: Itu yang ringkes Ki?
1: Ya ringkes, jadi suara gamelan itu semua sudah direkam,
0: dimasukkan. Sudah jadi satu di situ.
1: Ya, dimainkan. Meskipun ya bunyinya ada bunyi gamelan, tapi semua dimainkan melalui satu alat namanya keyboard. Namanya organ itu. Nah, kemudian ya biasanya hanya organ sama penyanyi. Ya, dan ini untuk apa perkusinya ya ketipung atau biasanya merangkap. Dia kalau lagu-lagunya dangdut main ketipung, kemudian kalau lagu-lagu yang gamelan menggunakan kendang.
0: Gitu. Yang komplit?
1: Yang komplit ya nanti ada saron.
0: Semua alat musik ada.
1: Saron tuh ada saron temung, ada saron imbal, nyaca, ada namanya peking atau saron penerus. Biasanya itu, kemudian gong. Ya itu sih sebetulnya kalau ingin lebih lengkap lagi ya bisa ada ininya, ada apa gender gitu. Tapi kalau di Kalsel jarang ada.
0: Oke. Kita bahas nanti Ki, kita lanjutkan. Kita mau break dulu dan sarang perempat, dan kami akan hadirkan satu filler budaya tentang Dieng Culture Festival untuk Anda.

0: Panitia Dieng Culture Festival di Dieng Banjarnegara Jawa Tengah memastikan pelaksanaannya masih sama dengan 2 tahun sebelumnya, yakni dengan pembatasan yang ketat. Dengan cara hybrid dan pembatasan peserta, maka keamanan dan kenyamanan saat acara tetap terjaga. Yang hadir hanyalah tamu undangan dengan jumlah sangat terbatas. Ketua Panitia DCF 2021, Harif Fauzi mengatakan, DCF diisi dengan festival tari di hari pertama dan doa bersama, serta hari kedua puncak acara cukur rambut gimbal yang penyelenggaranya pun secara terbatas.
1: Hampir semua pelaksanaannya ada di area pendopo Dieng, tapi memang ini lebih simpel sih ya.
2: Rangkaian awalnya adalah aksi Dieng bersih dan penanaman pohon. Ini tidak lepas kita sebagai orang Dieng tentu tetap harus merasa memiliki dan tanggung jawabnya ada penanaman pohon.
0: Kidung ritual anak bajang mengawali puncak acara cukur rambut gimbal di komplek rumah budaya Dieng Banjarnegara. Pada DCF tahun ini ada 5 anak rambut gimbal, 2 diantaranya dari Kabupaten Wonosobo, 2 dari Banjarnegara, dan 1 dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ketua Panitia Dieng Culture Festival 2021 mengatakan ruatan harus dilakukan berdasarkan keinginan anak rambut gimbal. Orang tuanya tidak boleh memaksa menjalaninya.
3: Ayumna.
4: Minta apa, Dek?
3: Sepeda buat sekolah kelas kali SD Jatilawang.
4: Nama bapak siapa, Pak?
5: Taribin dari Jatilawang, Banjarnegara. Warna yasa. Ini memang dari anaknya itu minta cukur sini di Dieng itu.
4: Untuk apa nantinya?
3: Main.
4: Alwi, senang nggak mau dicukur?
3: Senang.
6: Anaknya mulai berambut gimbal itu sejak umur berapa, Pak?
7: 2 tahun setengah. Ini minta rewo-rewo, kesenian, topeng ireng, sama Honda Trail.
6: Bapak, film apa?
7: Ya udah, nggak apa-apa, yang penting potong rambut.
6: Tapi kalau nggak dituruti,
7: rambut tumbuh kembali biasanya kalau nggak diturutin.
3: Syafira.
6: Syafira. Dari mana?
8: Dari Sigal. Dari usia 1 tahun setengah. Mintanya apa?
3: Sepeda.
8: Sepeda, semua kita sepeda aja ya.
4: Nama anaknya siapa, Bu?
9: Nur Asifa Aulia Putri. Saya Nur Ari Winarsih. Saya asli Kulon Progo, Banten, Jogja. Mintanya jajan coklat gitu, dia pilih sendiri tuh.
4: Gimbal usia berapa anaknya?
9: 2 tahun kurang, dia udah keluar 1-2.
4: Sekarang usia?
9: 3,5 tahun.
4: Sejak keluar gimbal itu dicukur nggak?
9: Belum pernah, karena udah dikasih tahu sebelumnya. Pernah dipotong 2 kali, itu kejang kan, panas. Keluar itu baru tahu kalau dia tuh mau gimbal. Terus simbahnya baru bilang kalau dulu dia juga gimbal. Ini

0: rangkaian kegiatan yang biasanya mampu menyedot wisatawan belum berani dibuka karena aturan PPKM. Keinginan untuk menggelar event yang melibatkan warga dan pelaku wisata tetap ada. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Setio Irawan, mengatakan banyak wisatawan yang sudah merindukan DCF, termasuk masyarakat setempat yang berharap geliat ekonomi dari agenda wisata yang ada.
1: Masyarakat itu sudah pengen untuk berwisata, tetapi kan saat ini kan pemerintah membatasi hanya di daerah-daerah yang PPKM-nya di level 1 dan level 2.
0: Penyesuaian event acara wisata budaya harus ditata dengan baik karena ada kekhawatiran jika tidak disiplin, COVID bisa kembali meledak.
2: Apapun kita harus mulai bergerak, tapi protokol nomor 1 harus kita maknai, kita maklumi, dan kita sadar, sebenarnya sadar bahwa potensi pariwisata itu luar biasa. Potensi nguri-uri budaya ini juga luar biasa. Semua gotong royong, bahu-membahu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kita mengamatin ya, ketika situasi normal, luar biasa kan? Tapi kan memahami kondisi pandemi, beberapa adaptasi-adaptasi baru yang harus kita lakukan, mari kita lakukan tanpa mengurangi OUV-nya. OUV-nya tetap bertahan, menjadi dasar ya untuk berkehidupan masyarakat di wilayah ini.
0: Penyesuaian event wisata budaya di kawasan dataran tinggi Dieng bisa mulai ditata dengan baik. Teriring ekonomi masyarakat sekitar Dieng pun mulai menggeliat. Penyesuaian ini menjadi pengalaman untuk pelaksanaan Dieng Culture Festival tahun depan. Masyarakat teredukasi agar mereka semua terbiasa berhati-hati dengan menjaga protokol kesehatan.

0: Kupang, suara budaya Banjar.
1: Oke, dan selamat berempat balik lagi di Suara Budaya Banjar. Untuk malam hari ini kita masih membahas tentang campur sari, PS campur saru. Oke, Sulisno, perbedaan antara yang komplit dan yang yang komplit dan yang ringkes tadi ya, Oke, Sulisno. Apakah juga dari biduannya juga ada perbedaan begitu? Apakah kalau yang ringkes itu hanya penyanyi biduan biasa 1-2 orang, tapi kalau yang komplit tuh bener-bener sinden yang sudah lengkap dengan pakaian khas kebaya Jawanya dengan sanggulnya begitu, atau bagaimana, Ki Sulisno?
2: Itu lebih ditentukan oleh anggaran dari Pak Nitya.
1: Oh, begitu ya? Iya,
2: kalau anggarannya besar ya nanti penyanyinya bisa banyak.
1: Oh, begitu. Tapi ya, rate-nya kalau untuk yang komplit seperti itu berapa yang harus disiapkan oleh tuan rumah begitu, Ki Sulisno, biasanya?
2: Kalau di wilayah Kalimantan Selatan ya, khususnya Banjarmasin, wah ini sebetulnya rasanya perusahaan ya, saya mungkin hanya istilahnya membuat rate aja ya.
1: Kisaran rate-nya
2: ya,
1: saja.
2: Kisaran ya kira-kira bisa 5-12 juta lah.
1: Ya, 5-12 juta untuk itu, yang komplit ya?
2: Enggak, 5 oh, itu untuk yang
1: ringkes.
2: Dan kalau ingin komplit ya paling nggak 8 juta, setahu saya segitu.
1: Itu yang komplit begitu ya sudah, karena kemarin yang saya lihat itu kalau tidak salah sindirnya ada 4
2: ya.
1: Lalu ada MC-nya sendiri ya, Ki ya?
2: Iya, betul.
1: Ada MC-nya sendiri, kemudian juga ada pemain-pemainnya ya, memang mereka semua seragam ya. Prepare begitu ya. Itu lengkap dengan sound system-nya biasanya, Ki.
2: Iya.
1: Karena yang kemarin itu katanya dari Banjarbaru. Didatangkan ke daerah Terantang Marabahan. Berarti segitu kisaran rate yang harus disiapkan oleh tuan rumah jika ingin mengadakan acara dengan campur sarian komplit ya, Ki ya?
2: Iya, betul, karena tiap grup kan bisa beda harga. Antara grup yang baru muncul dengan grup yang sudah terkenal tentu beda harga. Gitu ya, saya hanya menentukan ya kira-kira.
1: Tapi untuk pangsa di luar wilayah Jawa ini masih sangat masih sangat menguntungkan atau bagaimana, Ki, untuk para pelaku dari campur sari ini sendiri, Ki?
2: Selama ada orang Jawa di situ ada campur sari. Ya, dan selama ada orang Seragen pasti ada orang joget.
1: Begitu ya.
2: Itu ya, campur sari kan biasanya begitu, ada joget-joget, dan salah satu ini adalah orang Seragen ciri khas. Nah, itu adalah joget kalau ada campur sari.
1: Saweran juga ada, Ki?
2: Oh ya, itu ada di mana-mana. Dan ya di setiap daerah ada kelompok ya. Saya pernah tinggal di Palembang dan di sana juga ada banyak kelompok campur sari. Kemudian di Medan juga ada banyak. Kan di Medan itu kan juga punya, di RRI kan tahun 80-an dia sudah punya siaran campur sari.
1: Betul.
2: Di RRI. Begitu. Nah, kemudian di Sulawesi juga ada banyak kelompok campur sari.
1: Ya. Oke. Okay. Kita sekarang lanjut membedah campur saru nih, Ki.
2: Ya.
1: Apa ini, Ki?
2: Saru itu sesuatu yang tidak etis. Orang disebut ya sesuatu yang dianggap enggak pas,
1: enggak sesuai
2: gak
1: begitu.
2: Sesuai
1: ya.
2: Itu yang diharapkan itu orang menyebut saru. Nah, di dalam musik Jawa ya, di dalam gamelan itu kan gamelan bukan sekedar ekspresi kegembiraan, hiburan, tapi juga gamelan merefleksikan nilai-nilai Jawa yang dianggap baik, yang dianggap adiluhung. Ya, maka di dalam kasanah gamelan Jawa ya, dari semuanya mengandung hal-hal yang dianggap baik itu ya. Bahkan pengerawit itu kenapa harus duduk bersila misalnya, karena itu bagian dari sopan santun unggah-ungguh. Ya, kemudian enggak boleh gamelan itu dilangkahi misalnya kayak gitu. Sampai pada misalnya teks-teksnya ya, misalnya nuh adolaku utomo, misalnya tilurah tindak tanduk yang baik dari namanya Panembahan Senopati, suka bertapa dan lain-lain, itu semua disampaikan lewat teks. Ya, sinom ya, kemudian juga ya semua ini ya, teks-teks Jawa itu semua bicara hal-hal yang baik. Ya, sesuatu yang adi luhung. Adi itu baik, luhung itu luhur, sesuatu yang suka baik. Begitu. Nah, itu era-era zaman dulu ya, tapi kemudian begitu muncul era campur sari ini yang orientasinya adalah profit, orientasinya adalah industri, orientasinya adalah komersial, uang, dan disitulah kemudian terjadi persoalan ya, karena ya kadang-kadang uang itu bisa membuat orang bisa menghalalkan segala cara ya, termasuk kemudian melanggar hal-hal yang dulu di dalam etika Jawa itu dianggap tidak pantas, justru dimunculkan, dan dengan kemunculan itu justru secara
1: menjadi
2: komersial,
1: menarik ya.
2: Ya secara komersial dia menjadi laku. Nah itu banyak contoh ya, sehingga di dalam campur sari kemudian muncul lagu-lagu yang era-era sebelum 80-an nggak ada itu, misalnya lagu Jaluk Kelon, apa ya Jaluk lagu.
1: Saya lupa ada satu lagu dulu yang saya senang mendengar tapi saya nggak tahu artinya. Tapi setelah itu tidak boleh diputarkan di siaran radio karena katanya liriknya itu terlalu vulgar begitu.
2: Nah itu nggak boleh biasanya zaman-zaman ya, terlalu vulgar, atau bahkan orang Jawa itu kan berpikirnya simbolik ya, selalu dikait-kaitkan ya, misalnya ketika era campursari ada satu penyanyi pencipta lagu ya dari Jawa Timur, Ngawi, yang kemudian menciptakan lagu Sri Minggat. Ya di Jawa ini dianggap nggak main-main. Ya nah secara industri lagu itu kan kemudian populer, tapi di beberapa tempat lagu itu dilarang dimainkan karena Sri itu adalah simbol kesuburan. Ketika Srinya minggat
1: kabur,
2: nggak ada kesuburan itu.
1: Betul.
2: Dan orang nggak mau itu dimainkan karena bagi orang Jawa apa yang dimainkan itu dia bagian dari doa.
1: Betul kan, sugesti ya Kia.
2: Ya begitu, jadi nggak sembarang ya, ya itulah Jawa ya. Jadi misal dalam acara-acara hajatan pengantin itu ya lagu-lagu yang semua adalah mendoakan untuk pengantin. Ya kalau ada tiba-tiba ya misal, nah campur sari kan ya kadang-kadang menyanyikan lagu dangdut, kemudian misalnya lagu perceraian, nah tiba-tiba dimainkan di acara perkawinan itu kan nggak pantas. Ya sesuatu yang, nah itu saru untuk dimainkan. Nah era-era campur sari itu banyak kesaruan-kesaruan yang kemudian muncul di panggung.
1: Jadi istilah itu muncul karena ada kegelisahan itu, Ki.
2: Ya gitu. Ya karena orientasinya campur sari adalah komersial tadi, dan sesuatu yang komersial, ya hal-hal yang justru tabu-tabu itu, ya secara komersial dia ini ya menarik, ya dan laku, ya dan orang bermain ya di garis abu-abu itu antara yang pantas dan tidak pantas, ya itu yang terjadi ya, sehingga.
1: Itu di era berapa Ki akhirnya ada orang yang bahasa kitanya mendobrak untuk bisa melanggar hal yang dianggap tabu tadi dalam sebuah.
2: Sebetulnya baru-baru saja era 2000-an ya. Sebetulnya termasuk Didi Kempot itu kan juga lagu ini ya, lagu Manu E Cocaro itu kan juga sebetulnya dia hanya lagu remake aja, lagu sebelum Didi Kempot juga sudah ada, nah kemudian diperbarui ya. Itu kan lagu saru juga, Manu apa yang begitu digoyang ser-ser, aduh enak ya.
1: Sama kayak seperti lagu-lagu baru sekarang kayak Kicau Mania begitu ya Ki ya.
2: Iya betul, nah itu kan lagu-lagu yang asosiasinya adalah pada hal-hal yang negatif, hal-hal
1: menjurus
2: yang
1: ke arah sana,
2: yang tabu, yang saru tadi. Jadi makanya di dalam campur sari kemudian juga ada campur saru. Itu yang terjadi. Kemudian juga ya penyanyi itu kalau di dalam tradisi gamelan nggak boleh berdiri, dia harus duduk. Kemudian juga pakaian harus tertutup, harus rapat. Dia adalah dari widu itu ya, dia seorang ini ya, apa ya, semacam saya lupa arti widu ya, widowati, tapi dia punya nilai keluhuran. Ya nah kemudian ketika tiba-tiba menjadi penyanyi campur sari yang harus berdiri, harus goyang, harus bahkan penyampur sari sekarang dia harus multi talent ya, dia tidak hanya bisa menyanyi tapi bisa menari, bisa melawak ya, termasuk membuat jok-jok yang lucu dan seringkali juga mengarah pada hal-hal yang saru tadi.
1: Dan apakah juga itu tadi akhirnya juga para pemilihan sinden pun juga akhirnya berubah Ki, karena kan karena kita lihat sekarang ya, memang yang dipilih adalah, apalagi kalau banyak duitnya begitu ya, yang dipilih yang cantik-cantik begitu.
2: Iya, betul.
1: Baju kebayanya pun juga tidak seperti kebaya zaman dulu yang tertutup begitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Iya, kalau zaman dulu penyanyi-penyanyi yang terkenal namanya misalnya Bu Chondro Lukito yang terkenal itu justru penyanyi yang sudah usianya sepuh ya, karena sudah pengalaman panjang gitu ya. itu era-era gamelan, era Mbah Narto Sabdo ya, tapi begitu era ini ya, era campursari ya, penyanyi itu harus muda. Ya, penyanyi di atas 30 itu aja udah dianggap tua, dan ya biasanya udah enggak laku. Maka ya harus muda, kemudian harus cantik, harus ya seksi, ya harus bisa melau, harus bisa menari. Gitu.
1: Jadi memang sekarang pun juga diseleksi oleh para pemilik campursarinya untuk bisa membuat selling point sendiri untuk grup mereka begitu, Ki ya?
2: Oh iya, betul. Jadi grup-grup yang terkenal pasti penyanyinya juga penyanyi-penyanyi yang terkenal. Dan harga penyanyi bisa lebih mahal dari, bahkan bisa dari harga campursarinya ya.
1: Betul.
2: Coba misalnya ya, kalau yang sekarang terkenal misalnya Niken Salindri, ya tarif menghadirkan Niken itu ya, misalnya dia menjadi bintang tamu, ya dia bisa lebih tinggi dari pemain campursarinya.
1: Ya. Dia dibayar per ora personal, Ki ya?
2: Secara personal.
1: Ya. Bukan secara per grup lagi begitu,
2: bukan,
1: ya?
2: Bukan.
1: Oke, okay. Lalu apakah ini akhirnya yang membuat menjadi persaingan di antara para sinden itu sendiri, Ki?
2: Ya betul. Persaingan ya antar sinden ya, kemudian juga antar grup. Ya, misalnya di Kalimantan Selatan penyanyi campursari sebetulnya nggak banyak. Ya, ada banyak grup tapi penyanyi tidak banyak, gimana caranya? Ya penyanyinya bisa pindah-pindah ini ketika dengan grup ini ya. Nanti kadang-kadang juga penanggap itu meminta, misalnya penyanyinya kalau bisa mbak ini, dia akan memilih. Bahkan kadang-kadang juga bintang tamunya dari Jawa.
1: Itu didatangkan langsung kalau orang yang berduit langsung, ya.
2: Betul, dan itu harganya mahal. Karena harus dihitung dengan nginepnya, dihitung dengan tiketnya, kemudian dia akan berapa hari di situ. Di sini itu kan semua harus dihitung.
1: Betul. Ya. Untuk langgamnya sendiri, kah, apakah memang itu tadi, apakah akhirnya kualitas suara akan terkalahkan dengan tampilan dari si sinden tersebut, Ki?
2: Ya, penampilan penting, tapi tetap suara tetap juga akan dipertimbangkan. Jadi ya, biasanya kalau sudah penyanyi-penyanyi terkenal, dia ya harus keseluruhannya. Pertama, suaranya. Yang kedua, ya ketika dia tampil di panggung itu kan dia juga harus punya kemampuan bersosialisasi ya dengan audiens, bisa ngomong dengan baik, bisa kalau perlu bisa melawak, ya itu juga bagian penting dari era campursari sekarang untuk seorang penyanyi, dan itu yang akan menentukan tarifnya.
1: Gitu. Berarti kalau kita mencari pure campursari sekarang agak susah, Ki, berarti?
2: Ya biasanya bintang tamu itu, jadi kadang-kadang kalau di Kalsel ya, orang nggak ini campursari dari mana, grup apa, mungkin orang nggak begitu peduli, tapi akan dicari penyanyinya siapa, bintang tamunya siapa, begitu. Maka kalau ya orang-orang yang populer lah, yang berduit, biasanya tidak cukup hanya penyanyi Kalsel, tapi akan didatangkan dari Jawa, meskipun ya kualitas itu mungkin juga apa ya, relatif yang di Kalsel pun nggak kalah, tapi karena status sebagai bintang tamu yang didatangkan dari Jawa itu ya tiketnya beda, ya harganya beda gitu.
1: Lalu bagaimana dengan penyanyi laki-lakinya, Ki? Apakah hanya menjadi pelengkap saja dari para sinden-sinden yang menjadi bintang utama dari si campursari ini sendiri, Ki?
2: Nah, itulah campursari masih apa ya, dia bagian dari budaya laki-laki, sehingga penyanyi perempuan dia menjadi salah satu ukurannya,
1: ikoniknya. Oh, ya.
2: Iya, ikonik. Ini penyanyi siapa? Jarang ada penyanyi laki-lakinya siapa. Ya. Dan penyanyi laki-laki kan ya biasanya MC itu.
1: Oh, begitu. Jadi ya, si MC merangkap menjadi penyanyi juga.
2: Iya, betul. Begitu. Nah, kemudian campursari ini kan apa ya? Para pengunjung, penonton pun juga banyak yang tampil, yang orang ingin eksis, tampil, kemudian tampil itu kan bukan sekedar menyumbangkan suara, tapi juga menyumbangkan sejumlah uang,
1: duitnya
2: ya, dengan ini ya, namanya saweran itu, dan itu yang akan menjadi sumber pemasukan tambahan bagi grup atau penyanyi campursari itu, sehingga ya sebetulnya dalam sebuah sajian campursari kehadiran penyanyi utama itu tidak banyak, mungkin hanya 1-2 lagu, kemudian juga akan ada ya audiens yang akan tampil di panggung, meskipun biasanya juga akan dia mengajak duet dengan penyanyi.
1: Berbeda kalau misalnya memang bintang tamu yang didatangkan dari Jawa, ya orang akan jauh lebih menikmati si penyanyinya untuk tampil begitu ya, Ki?
2: Ya betul, dan ketika ada bintang tamu itu nanti apa ya, penyanyi lokal itu pamornya akan
1: redup seketika.
2: Secara kemampuan sebetulnya nggak kalah ya, kemudian akan dia banyak tampil begitu. Harus satu sisi penyanyi lokal itu akan enak ya, karena dia dia akan tidak akan banyak tampil.
1: Betul. Dia akan hanya menjadi pendamping pelengkap saja begitu,
2: pelengkap
1: ya.
2: Pelengkap begitu ya. Sementara yang banyak tampil ya penyanyi bintang tamu yang dianggap sebagai penyanyi utama, kemudian juga audiens, karena ya ada banyak orang yang ingin tampil eksis, yang menunjukkan suaranya, kemudian juga menyawer, itu adalah bagian dari ya orang ingin menunjukkan juga itu
1: ya. Status sosial seseorang ya, begitu ya.
2: Betul, status sosial.
1: Berarti memang harus punya skill ekstra ya, kalau misalnya laki-laki ingin tampil dalam sebuah panggung campur sari begitu ya.
2: Iya betul.
1: Harus pintar MC, ngelawak pun kalau bisa dengan tampilan yang ganteng begitu ya, dan suara yang bagus begitu ya.
2: Atau kalau sekalian jelek-jelek sekalian.
1: Jelek-jelek sekalian ya, gitu ya.
2: Karena dalam dunia hiburan kan begitu, kalau ganteng sekalian jelek gitu. Atau kalau enggak bagus sekalian fals itu akan ya satu sisi ditertawakan, tapi karena ditertawakan itu pertunjukan menjadi hidup.
1: Jadi ya harus kalau tidak bagus jelek sekalian begitu ya.
2: Iya betul.
1: Oke, di closing statement nih, apa yang mau disampaikan tentang dua pembahasan kita ini yang mungkin orang baru paham tentang ternyata campur saru itu adalah istilah yang baru muncul baru-baru ini begitu, Ki?
2: Ya itu istilah saya aja sebetulnya. Orang-orang nggak mengenal istilah campur saru itu. Mengenalnya campur sari. Yang jelas ya seni musik ya, seni Jawa itu kan ya dia akan selalu beradaptasi ya, dari era gamelan kemudian masuk campur sari, kemudian di era sekarang ini gamelan cenderung ditinggalkan. Ya memang ada proses, ada dinamika satu sisi, tapi juga ada hal-hal yang kemudian saya kira penting untuk direnungkan ya, soal nilai-nilai hal-hal yang baik. Ya kemudian bagi saya ya, karena saya mungkin termasuk generasi lawasan itu ya, saya lahir di era gamelan, kemudian saya juga belajar di kampus seni, belajar gamelan, begitu. Ya bagi seperti saya sendiri, saya justru saya masih lebih menikmati yang gamelan asli ya, saya lebih menikmati. Justru ya bagi saya misalnya gending-gending ya, gending-gending, bahkan gending-gending yang sekarang orang tidak mengenal ya, gending-gending ada banyak ya, gending ya kalau yang masih ini kan ya, gambir sawit kadang-kadang, tapi sudah jarang juga gending unang-unang. Bagi saya itu adalah satu bentuk yang bagi saya sangat nikmat sekali ya, menikmati permainan gamelan yang sangat jelimet, rumit ya, karena ada sekitar 20-an pengerawit ya, masing-masing punya peran berbeda ya, ada sarun temung yang beda, kemudian sarun penerus, masing-masing bermain dengan cara yang beda, tapi untuk satu orkestrasi yang menarik.
1: Kalau dalam bahasa saya tadi, sopan masuk di telinga begitu ya.
2: Iya, dan ini ya sama saya ya, bagi saya hal-hal yang klasik itu adalah saya tipe orang yang suka yang klasik ya, termasuk musik barat. Saya lebih menikmati ya lagu-lagunya Mozart misalnya,
1: Kenny G dan lain sebagainya begitu ya.
2: Kenny G sudah ngepop itu, tapi
1: ya sudah agak ngepop.
2: Kalau yang klasik ya salah satunya Mozart.
1: Oke. Terima kasih banyak Isu Wisnu membuka pandangan kita lagi nih seputar hal-hal menarik dari masyarakat Jawa pada malam hari ini, dan Dasanak Prompat juga terima kasih untuk sudah bersama kami selama kurang lebih sekitar 50 menit ke belakang tadi. Kisu Wisnu sehat-sehat, kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Dan Dasanak Prompat, saya Wan Kahvi dan juga rekan Surya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Sambung Rosso Campur Sari PS Campur Saru. Kami pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan nomor 4, pembuatan sumur bor dilakukan Polres Tabalong Gesan berkolaborasi lawan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Laut dan Pertanian Tabalong berlokasi di Desa Sungai Pimping, Kecamatan Tanjung. Fasilitas sumur bor dihadirkan Gesan mendukung program Banyu Berasih dan Ketahanan Pangan Gesan Masyarakat. Pembuatan sumur bor nang ini juga sebagai bukti bakti sosial nang dilakukan Polres Tabalong dalam rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Hadir Wakapolres Kompol Hasanuddin, Kepala DKP 3 Tabalong Haji Fahrul Razi, Pejabat Utama Polres Tabalong, Kapolsek Tanjung, Kabid Taman Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kepala Desa Sungai Pimping. Menandai pengerjaan sumur bor nang itu, Polres Tabalong mengikuti kegiatan Zoom Meeting Grounded

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Anak Perempat masih menemani Ibu Bahan Pian di Suara Budaya Banjar. Kami akan hadirkan satu sajian sandiwara radio. Kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan satu sandiwara yang menarik dan sanak. Langsung saja, ini dia ada satu cerita untuk Anda dengan judul Naya Kusuma.

0: Dianya Mama. Udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
1: Nay, Naya Kesuma.
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
2: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget, yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya, sayang. Buka saja pintunya. Tidak dikunci kok.
0: Ma. Mama. Maafkan Lia, Ma.
2: Loh. Ada apa, Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia. 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Aku gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses. Tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik. Tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan. Sepi. Persis seperti hatiku. Naya. Naya Kusuma. Sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya. Walau hanya lewat tulisan.
1: Loh. Kok ndak habis makannya, Tondo?
3: Ndak, Ndok. Dia tahu nggak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
3: Lianya Mama? Udah pindah ke planet lain. Sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, sayang.
3: Udah! Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
4: Udah tuh, Neng.
3: Sini kuncinya, aku bawa sendiri.
4: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini. Nah, cari siapa?
1: Saya cari Naya Kusuma. Ada di sini, Bu.
2: Oh, Naya Kusuma ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu Naya Kusuma?
1: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh lihat ketemu Naya Kusuma, Bu?
2: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
1: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
2: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
1: Tidak tahu, Bu. Lia tidak tahu. Lia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
2: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
1: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di relung hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay, Naya Kusuma.
3: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
3: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
1: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
3: Boleh.
1: A, maaf. Ibu A'a.
3: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
1: Lalu A'a tinggal dengan siapa?
3: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
1: Pernah gak A'a rindu dengan ibu?
3: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
1: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
3: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebih ringan. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
1: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir membawa rindu pada tangisku.
4: Bu, ibu manggil Bi Ira?
5: Iya, Bi. Bi, Lia belum juga pulang. Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
4: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
5: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
4: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Irah mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
3: Kenapa? Lia nangis.
1: Lia ingat mama.
3: Mama Lia masih ada?
0: Masih, Ah. Tapi Lia, tapi Lia sering kasar sama Mama. Lia jahat sama orang rumah. Lia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
3: Lia, ibu adalah segalanya yang Lia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
0: Terima kasih, Pak. Makasih ya, Aa udah menyadarkan Lia.
3: Lupakan kesedihan itu, senyumlah.
0: Iya, A. Lia boleh tanya Aa?
3: Boleh, tanya apa?
0: Tapi janji jangan marah ya.
3: Siap, janji.
0: Maaf ya, A. Aa.
3: Ya.
0: Aa, selama ini kita chatting.
3: Kenapa?
0: Maaf, gimana ya Aa jawab chatting Lia?
3: Oh, Aa pakai aplikasi Talkback, ibu panti yang mengajarkan.
2: Pulang, Nak.
0: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. Aa Kusuma banyak cerita tentang ibu. Ibu wanita hebat.
2: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
3: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
0: Ibu, Aa Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
2: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
0: Siap, Bu. Tapi Aa Kusuma harus janji ya.
3: Janji apa lagi, Lia?
0: Aa Kusuma harus ajarkan Lia main gitar.
3: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang gak bisa?
2: Wah, sudah main janji-janjian.
0: Ah, Ibu, Lia jadi malu. Aa Kusuma, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Jadi gitu ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudra kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Naya Kusuma, yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Irah, Musik Director Lutfi Saukani, Teknik dan Montase Bai Haki, Penulis Naskah Auliana Alhamis, Sutradara Aditya, dan Produser Harry.

dan Sanak Pura 4 kurang lebih sekitar 10 menit lagi kami akan hadirkan Campur Sari menemani Dan Sanak. Tapi kita masih dengan sajian lagu-lagu Kalimantan dulu ya. Kali ini ada Dara Patamuan, Dara Basule akan hadir menemani Dan Sanak ya. Dan nanti akan ada lagu dari Kalimantan Timur juga untuk Anda. Tetap di Suara Budaya Banjar. Ini dia lagunya untuk Anda.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan anak Pro 4, harga gas LPG 3 kg di tingkat pengecer wilayah Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu ini meronjak tajam dan sanak. Dimana di pasaran tabung gas yang akrab disebut dengan gas melon ini menembus sampai angka 45.000 sampai 48.000 per tabungnya. Jadi berdasarkan pantauan di sejumlah kios kecil, keberadaan gas melon ini mulai tidak terlihat dan sanak. Dan di lapak para pedagang, situasi justru didominasi oleh pasokan bright gas ukuran 5,5 kilo hingga 12 kilo berwarna merah muda. Salah seorang pedagang eceran ya di wilayah Simpang 4 mengaku lonjakan harga tersebut, di mana dirinya terpaksa menjual di angka 47.000 sampai 48.000 per tabung karena kondisinya terbatas di pasokan. Kondisi serupa juga terlihat di warung kelontong lainnya dan sanak. Di wilayah yang sama, pemilik kios mengaku sudah sepekan terakhir tidak mendapatkan pasokan gas melon dari distributor. Kebetulan, minggu ini katanya habis dan tidak ada lagi yang mengantarkan gas ukuran 3 kilo. Sekarang yang tersisa hanya 5,5 dan juga 12 kilo. Dan merespon fenomena ini, Asosiasi Perkumpulan Pangkalan LPG Tanah Bumbu, Abdul Ajis, akhirnya angkat bicara, di mana menurutnya stok dan ketersediaan gas 3 kg ini sebenarnya masih dalam kondisi aman. Dan terkait harga tidak bisa dikontrol, Ajis juga menyebutkan hal ini akibat aksi oknum pedagang atau pelangsir LPG. Mereka mendapatkan barang dari luar wilayah Tanah Bumbu lalu menjualnya ke pengecer dengan harga yang tinggi, di mana para pelangsir berdalih ongkos operasional mereka tinggi akibat kenaikan BBM non-subsidi. Kondisi inilah yang memaksa para pengecer ikut menaikkan harga jual demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

0: Dan sanak, sudah tahulah pian segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengarkan nih.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill nang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

Dasar perempat, dugaan percobaan pemerkosaan yang melibatkan dua anak di bawah umur menggegerkan warga di kawasan Kecamatan Playhari, Kabupaten Tanah Laut. Pada Selasa malam, peristiwa yang terjadi sekitar jam 9 tersebut bahkan sempat memicu kemarahan warga. Aparat kepolisian pun bergerak cepat turun tangan mengamankan situasi. Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Sialagan membenarkan adanya insiden tersebut saat dikonfirmasi. Dan informasi yang dihimpun menyebutkan terduga pelaku merupakan seorang pelajar jenjang sekolah menengah pertama, sedangkan korban adalah siswa jenjang sekolah dasar. Sejumlah anggota kepolisian turun tangan mengendalikan situasi di tengah emosi warga yang memuncak setelah mengetahui dugaan peristiwa yang menimpa korban. Beruntung situasi dapat dikendalikan dan terduga pelaku berhasil diamankan dari lokasi kerumunan. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Mapolres Tanah Laut guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai proses prosedur hukum yang berlaku. Informasi yang dihimpun pada kejadian ini, korban yang juga anak di bawah umur, siswi kelas 4 sekolah dasar mencoba melakukan perlawanan hingga berhasil lolos. Teriakan korban sambil berlari dari tempat sepi atau semak dekat bangunan sarang walet mengundang perhatian warga. Spontan warga berdatangan melihat hal itu, terduga pelaku langsung bergegas pergi. Kapolsek Tala ini melalui Kasat Reskrim AKP Cahya Prasada Hututera mengkonfirmasi bahwa terduga pelaku telah diamankan sejak malam kejadian atau tadi malam dan hingga kini masih berada di Mapolres untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Menurutnya penyidik masih melakukan serangkaian pendalaman guna mengungkap secara utuh peristiwa yang sudah menggegerkan warga tersebut. Saat ini Satreskrim masih fokus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak yang mengetahui kejadian tersebut.

masih dengan sajian lagu-lagu campur sari dan sanak perompak, dan kami akan hadirkan jazz musik campur sari selama 1 jam ke depan untuk Anda.

Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.

0: Dan Sanak Pro 4 menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kami akan hadirkan satu renungan malam dengan judul Rahasia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Suasana Pro 4 hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi dan rekan operator Surya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Roma. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Anda untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang di manapun berada. Senang bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui siaran Perempat Suara Budaya Nusantara. Ya, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bangun dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga ya. Semoga Allah pun akan melancarkan berbagai aktivitas rutinitas yang akan kita lakukan di hari ini. Baik, nasanak perempat, kami sudah menyiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda di sepanjang hari ini, dan kita akan segera awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Imran ayat 95 sampai dengan 99 oleh Herliansa, dan Sari Tilau disampaikan oleh Baidah.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban janji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
3: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminan-Nya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminan-Nya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajah-Nya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Keberadaan mangkuk bergambar ayam, bunga peoni, dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Secara historis kabarnya, filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarintian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan maambil berkat. Di antaranya, maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil berkat dengan ziarah kubur, maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh.

sedekah atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan serak Pro 4 di manapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita di Hikmah Subuh ya. Topik kita tentang muhasabah, syariat dan tawakal di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ya, mudah-mudahan kabar Pian dan Sanak Pro 4 semuanya dalam kondisi baik, tidak kurang suatu apapun juga ya. Pagi hari ini bersama saya Rinda Rianti sudah ada Ustadz Ilyas SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, dalam Islam sendiri bahwa setiap pergantian waktu ini hendaknya menjadi satu sarana muhasabah ataupun introspeksi diri ya untuk kita semua. Jadi sejauh mana kita menjalankan syariat Islam, syariat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah ibadah kita sudah semakin baik juga, kemudian bagaimana dengan akhlak kita, apakah semakin baik ataupun ketaatan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicarakan bersama Ustadz Ilyas SPDI. Nanti jangan lupa gasan Pian dan Sarang Pro 4 yang ingin bergabung boleh melalui 0511 3252602 atau juga WhatsApp di 0895 3405 0959 atau juga di live chat YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin pagi hari ini ya. Baik, kita akan dengarkan dulu sekilas untuk pengantar topik kita pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakatsirah wa minannihil ghamirah wa ala alihi wa ashabi anzumiz zahirah. Subhanaka la ilma lana illa 'alamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azizil alim. Kataba wa yuktabu abada abidin wa dara dahrin qala li'an wa ankum wa li jami'il muslimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma amartukum bihi fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat di pagi hari ini hikmah subuh pada hari ini di RRI Pro 4 Banjarmasin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat sahabat ila yaumil qiyamah. Pada hikmah subuh ini yaitu tema muhasabah syariat dan tawakal pada bulan Muharram 1448 Hijriah. Nah, di sini kita mulai tahun baru Islam ini, kita siapkan diri yaitu kita untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu modal itu yaitu kita hati kita dulu. Hati kita berusaha kita bersihkan daripada sifat-sifat tercela, sifat-sifat kotor. Nah, itu. Karena apa? Karena hati itu perlu biqal bin salim, hati yang selamat. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita diberikan daripada biqal bin salim, yaitu hati yang selamat. Karena hati inilah utama untuk kita semua. Karena hati bila bersih, maka orang itu sesuatu yang dilakukannya akan sesuatu yang baik dan menjauhi daripada kemungkaran. seperti ucapan, ha? Seperti ucapan, seperti perilaku kita itu tergantung hatinya, hati bersih atau tidaknya. Nah, makanya kita muhasabah dulu. Muhasabah itu yaitu kita mengukur diri daripada syariat kita, tawakal kita, kita mengukur diri. Nah,

0: Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah menyuruh, ya kan? Nah, makanya kita perlu beramal itu dengan ilmu. Syariat tanpa ilmu itu sangat menyakitkan. Dalam artian apa? Tidak ada manfaatnya. Tapi bila kita bersyariat dengan ilmu, nah itu kita sangat bagus kita amalkan. Nah, kita bekerja, kita tidak perlu hendak mengajar hasil. Yang penting kita disuruh bekerja. Nah, bekerja itu masalah hasil hanya Allah Ta'ala yang memberikannya. Nah, itu seperti kita berobat, ya kah? Nah, itu. Nah, artinya apa? Di bulan Muharram ini kita sangat perlukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dengan ikhtiar bersyariat. Nah, Allah Ta'ala mengabulkan, alhamdulillah. Allah kada mengabulkan, kada apa-apa. Artinya jangan hati kita pusang. Ya kalau pusang, misalnya kita kada dapat rezeki sehari, ya kalau sedikitannya hari ini jangan dapat ya. Nah, artinya ada sesuatu yang tidak redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu ada hikmah daripada yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita sakit atau garing, ya. Kenapa garing? Kenapa aku jadi garing? Nah, jadi ada pertanyaan situ. Padahal itu ada hikmah. Ada hikmah daripada yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya garing itu kita kaparah dosa kita. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita banyak dosa, mungkin apa yang kita lakukan adalah jadi dosa karena kita kada sadar. Lalu Allah Ta'ala memberikan musibah daripada kita diberikan sakit, garing. Nah, itulah maka pahala kita bila kita sabar, kita bersyukur, kita ingat kepada Allah Ta'ala, maka itu menjadi pahala bagi kita. Bagi kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sabar. Makanya kehidupannya kita perlu dua aja pondasinya, syukur dan sabar. Bila kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita muhasabah daripada syukur tadi? Kita hitung-hitung syukur kita, artinya kita dapat nikmat. Nah, maka kita gunakan untuk masalah agama. Artinya kita beri rezeki, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita arahkan untuk kebaikan. Seperti kita bersedekah kepada fakir miskin, ya kalau diberikan kesehatan, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau. Jangan sampai kita terlena daripada nikmatnya dunia. Karena kita apa? Karena dunia kan mau habis-habisnya. Karena nikmatan, artinya tidak berikan harta, kita berpaya-paya lalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa daratan di orang itu. Lupa daratan, kenapa? Kada ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nikmatnya itu menjadi musibah bagi inya. Karena apa? Karena kita tidak bersyukur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita muhasabahkan diri itu, kita diberi nikmat, kita diberi bala musibah. Nah, untuk apa? Supaya baik kita nikmat tadi. Bagaimana kita supaya baik musibah tadi? Dengan apa? Nah, kita lihat diri kita itu. Kita bersyariat dulu kita. Artinya apa? Kita dapat nikmat, kita berusaha untuk nikmat tadi untuk kebaikan, untuk bersedekah, untuk agama. Di antaranya kita diberi harta, maka kita gunakan yang baik-baik. Artinya kita dapat rezeki, kita bisa melaksanakan umrah. Nah, itu untuk ibadah. Kita dapat rezeki, kita dapat membangun masjid. Kita dapat rezeki, kita kawa bersedekah. Maka itu menjadi manfaat bagi kita, bagi kita semua, yaitu diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, itu sangat penting yang kita amalkan. Kemudian kita dapat musibah daripada sakit, ya kah? Daripada musibah yang macam-macam, maka kita situ amal akan itu sabar. Nah, sabar daripada bala musibah, mungkin ada hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu ada hikmahnya. Kulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu ada hikmah, ada kelebihannya. Walaupun itu suatu musibah ataupun itu nikmat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja lagi, artinya kita muhasabah diri. Oh, alhamdulillah aku diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku ini kugunakan ini untuk kebaikan, untuk kepentingan bersama. Daripada itu, peduli kepada orang yang tidak mampu, orang yang kesusahan. Nah, itu maka nikmat itu bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi
1: manusia lainnya,
0: manusia untuk semuanya. Nah, itu kita bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang lain. Nah, itu sangat penting yang kita amalkan.

0: akan kita amaliahkan daripada kehidupan kita ini. Sebagai manusia kita hendaklah menyadari saat yang sadar-sadarnya bahwa sehebat apapun, sekuat apapun itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita besi kelebihan ya kah? Besi apalagi orangnya bungas misalnya, orangnya pintar, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini milik Allah. Kita aja tohlah sembahyang, salat itu ibadah baik toh. Maka kita tetap serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan kita bertakbir Allahu Akbar. Nah, itu kita di hati kita itu Allah mengawalkan. Mengawalkan kita beribadah dan kita merasa kawa beribadah. Nah, itu.
1: Semua karena Allah.
0: Iya. Nah, maka iya, kita setiap amal ibadah bila kita merasa beribadah, merasa kita ini hebat, maka itu timbul hati kita menjadi sombong, menjadi riya. Nah, makanya kita perlu tadi biqalbin salim, hati yang selamat. Karena hati modalnya dulu. Iya. Karena setiap hati biqalbin salim, maka yang dikeluarkan itu baik-baik juga. Yang positif juga. Iya. Seperti teko isinya apa? Air putih. Maka dikeluarkan air putih sama hati kita. Makanya biqalbin salim. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, hati yang selamat. Apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita lakukan, maka itu menjadi baik. Kan iya, hati tadi muhasabah. Iya. Apalagi kita di bulan Muharram ini lah, iya, banyak menyebut doa, iya, banyak berzikir, banyak selawat. Maka hati itu makanan hati. Karena hati itu makanannya adalah zikir, iya, selawat. Ya.
1: Iya. Nah, jadi memang yang utama selawat ini adalah semuanya bermuara di hati,
0: iya, kita. Iya, di hati kita. Awalnya hati itu, iya, bila bersih maka iya, perbuatan kita menjadi bersih. Karena hati dulu. Karena ilmu itu masuk di hati yang bersih.
1: Nah, Ustadz, semuanya bermuara di hati, atau boleh dibilang ada yang mengatakan itu hati nurani.
0: Iya.
1: Nah, semuanya itu bermuara di sana ya. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh sebagai manusia ada yang bujur-bujur tuh mendengarkan apa yang dipender lawan hati nurani kita. Tapi ada yang pura-pura kada mendengar. Iya. Itu lambar banget lah Ustadz lah. Iya. Kadang-kadang mendengarkan pura-pura kada mendengar. Jadi susah gitu untuk buat hati kita itu menjadi bersih. Ini kayak apa dengan orang-orang yang seperti ini?
0: Ya, baik. Nah, itu dalam atu hati biqalbin salim, artinya tuh kita sinkron lah.
1: Yeah.
0: Sinkron antara hati dan fikir, kita yang kita lakukan.
1: Perilaku kita lah.
0: Artinya makanya kita bersih. Bila hati itu niatnya tidak bujur, ini tergantung hati tadi.
1: Iya.
0: Bila hati itu niatnya kada tulus, maka yang dilakukan di luarnya maka tidak baik juga, tidak tulus juga.
1: Iya.
0: Nah, separuh-separuh juga orang.
1: Padahal sudah apa nih? Tapi kada mendengarkan.
0: Iya.
1: Udah lewat gitu. Jadi kada sinkron hati pikirannya.
0: Sinkron antara yang
1: perbuatannya
0: dengan perbuatannya tidak sinkron dengan hatinya. Nah, maka hati itu niatnya tidak tulus, tidak bujur.
1: Iya.
0: Seharusnya hati itu harus kita bujurkan. Kita muhasabah. Maka kita muhasabah dulu,
1: iya,
0: hati ini. Artinya aku ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat. Nah, niatakan dulu.
1: Iya.
0: Nah, maka perbuatan tadi sinkron dengan hati, iya, nanti. Tapi orang yang tidak memperhatikan hati, hanya ibadahnya hanya mendengarkan hawa nafsunya,
1: iya,
0: maka hati tadi tidak aktif.
1: Iya.
0: Jadi perbuatannya tidak sinkron dengan hati, iya, tadi.
1: Nah, sudah ditanggur-tanggur, iya, hati menanggur.
0: Artinya hanya mulut aja.
1: Iya.
0: Niatnya mulut aja hanya berbuat baik, iya, tapi hatinya tidak ada niat, maka tetap aja perbuatannya, iya, tidak sesuai dengan hati nurani tadi.
1: Nah, jadi sebelok-belok sedikit, iya, cepat luruskan ya. Iya.
0: Makanya kita biasanya kan kita ada yang suatu kesalahan kan,
1: iya,
0: kita tidak sengaja, maka kita, iya, beristighfar.
1: Iya.
0: Nah, istighfar. Kita diberikan nikmat kepada Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Teladan bagi kita semua. Makanya Rasulullah itu suatu perilaku itu teladan bagi kita. Makanya kan kita bersin, kita mengucap alhamdulillah. Nah, itu kan apa-apa sesuatu yang dilakukan Rasulullah maka kita gawi. Apa-apa sesuatu yang ditangati atau dilarang oleh Rasulullah maka kita tegah. Nah, maka kita akan luruslah niat kita, perilaku kita. Nah, makanya kita hati kita perlu kita pandang dulu. Nah,
1: iya, itu. Dan memang sebaiknya itu kada hanya menunggu momen tahun baru aja,
0: iya,
1: kita introspeksi diri.
0: Iya.
1: Iya, orang ada aja yang memedahkan Ustaz bahwa kita introspeksi diri itu setiap hari ketika akan tidur. Nah, itu modelnya bagus gitulah.
0: Ya,
1: nah, ngurangin introspeksi hari ini jadi apa gitulah,
0: iya,
1: yang sudah kita lakukan, ada yang manfaatkah atau ada hal-hal yang buruk gitulah.
0: Iya. Nah, makanya kita setiap manusia, setiap kita sesama muslim kan seharusnya kita setiap pagi. Makanya kan daripada nasihat ulama-ulama bahari, setiap pagi itu kita bangun, baca-baca setelah bangun tidur, kemudian kita niatakan, aku hari ini hendak membantu orang.
1: Nah, itu niat dulu lah, niat semuanya dulu. Makanya, niat aja sudah dapat pahala, pahala. Apalagi melaksanakannya.
0: Niatul mukmin khairun amali, artinya niat orang mukmin itu ketika niatnya sudah baik.
1: Iya,
0: baik karena niatnya itu, ketimbang kelebihan daripada melakukannya. Melakukan yang kebaikan lawan niatnya, lebih baik niatnya tadi juga. Apalagi melakukan. Nah itu sangat penting niat dulu dari awal. Maka hati itu terdidik. Setiap kita berbuat baik, maka hati jadi baik. Ibaratnya kita hati itu banyak tintahnya misalnya.
1: Tapi jangan niat aja terus, tapi enggak dilakukan salah
0: belas. Ada tintahnya banyak hitamnya hati, tapi niat baik kemudian melakukan, maka hilanglah satu titik hitam tadi. Semakin lama maka hati itu menjadi biqal bin salim. Nah, dengan apa ya tadi? Kita niat membantu orang, kita lakukan, setiap kita melakukan kebaikan itu hati semakin baik. Seperti
1: karena sudah terbiasa.
0: Nah, itu seperti air putih kan, kalau dibuat di yang tidak baik maka jadi tidak baik, warnanya berubah. Nah, makanya itu kita hati itu kita berikan zikir, salawat. Nah, artinya agar hati itu lebih bagus, bisa kita amalkan kepada setiap hari. Nah, artinya muhasabah ini bukan hanya setiap bulan tertentu aja. Setiap hari sebenarnya. Nah, itu tapi kita mengingatkan, setiap mengingatkan, karena kelebihan bulan itu ada beberapa kelebihan. Apalagi kita di awal tahun baru Islam ini. Nah, ini kita hendak berbenah. Nah, aku itu tahun baru Islam. Nah, artinya aku ini tahun baru Islam ini bersungguh-sungguh beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat atau bala musibah, maka kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hikmahnya di situ. Nah, di antaranya itu. Tapi kita bahas syariat juga. Kita misalnya sakit, lalu kan ada obat. Itu pas dari bahasa syariat.
1: Harus selalu ada usaha dan doa.
0: Artinya kita waktu kita diberikan sakit, garing, maka kita ikhtiar kita, usaha kita, syariat kita itu berobat. Karena apa berobat? Allah Ta'ala menyuruh. Makannya kalau makan Allah Ta'ala menyuruh. Bukan nasi yang menganyangkan. Bukan nasi, artinya Allah Ta'ala yang menganyangkan nasi itu. Ya kalau banyak kayak orang dua piring, makanya kanyang-kanyang. Ada juga orang sepiring panjang. Artinya apa? Kita hanya syariat aja. Bekerja, kemudian kita makan itu syariat. Kita berobat itu syariat. Kita syariat itu menjadi pahala. Kita berobat ini melaksanakan syariat Allah. Maka kita dapat pahala. Asalkan kita jangan sampai bila kalau dikabulkan berobat sudah kada sembuh-sembuh, lalu kita ini gurunom atau kita menjadi dosa artinya.
1: Jadi sebenarnya harus prasangka baik terus kita lawan Allah. Pasti ada maksud baiknya. Jadi pian tadi itu ada hikmah dari segala sesuatu yang kita alami itu. Tinggal tergantung kita, mungkin pandai kakak kita nih mengambil hikmahnya. Itu mungkin gitu lah.
0: Makanya kita berpikir positif. Bila kita berpikir positif, maka hasilnya positif juga. Sudah garing kada sembuh, berdosa pula.
1: Ada sabar,
0: karena kada sabar tadi. Tapi bila kita sabar, akan dapat musibah, maka situ kita pahala. Ya kan? Insya Allah Ta'ala memberikan pertolongan orang yang bujur-bujur niatnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering-sering berdoa. Karena doa itu senjata orang mukmin. Artinya apa? Berdoa jangan sampai kita tertinggal. Apalagi kita bulan Muharram, kalau setiap bulan kita setiap salat rawatib atau salat arba wajib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Muharram ini kita apa? Untuk memperbaiki diri nah, banyaknya berdoa. Memperbaiki diri, banyaki berselawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita makhluk yang lemah kita ini. Artinya kita ini hamba. Iya, karena kita ini hamba. Tidak ada kita, sifat kita itu ada kehebatan. Nah, bila kita memiliki kehebatan, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah aku dalam artian itu kawa beribadah, diberikan kesehatan, diberikan harta. Maka di situ kita mendapat nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatlah daripada nikmat tadi. Nah, itu sangat penting kita pikirkan. Nah, diberikan rezeki yang banyak. Ya kalau diberikan pekerjaan yang baik, maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. banyak yang diberikan Allah, orang lain kadang diberikan. Nah, ya kah? Banyak di luar sana. Kita alhamdulillah
1: selalu bersyukur.
0: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah taala menolongi. Nah, setiap sesuatu itu baik, yang baik itu Allah menolongi kepada kita semua, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, tergantung bagaimana kita merayu Allah lah di ibadah-ibadah kita
0: Hanya kan kita di sepertiga malam berdoa salat tahajud gitu. Nah, artinya ini hambaku, hamba daripada Allah. Maka Allah mengabulkan. Maka bila orang berdoa, maka aku kabulkan.
1: Iya, tidak sekarang atau kita nggak tahu kapan dikabulkan. Hanya Allah yang tahu. Hanya ketika Allah kita benar-benar memerlukan itulah Ustaz lah. Kadang-kadang orang ada juga yang berdoa, oh, kenapa nggak dikabulkan? Padahal itu memang yang terbaik. Siapa tahu pas dikabulkan ada musibah lah Ustaz lah.
0: Sebenarnya tanpa kita meminta Allah taala mengabulkan. Sebenarnya contoh kita kan nih dalam saat ini kita bernapas. Sebenarnya kita tidak meminta.
1: Gratis lagi. Gratis. Di rumah sakit coba.
0: Tapi Allah telah memberikan
1: tabung tinggi, berapa duit.
0: Iya, nikmat Allah yang banyak. Kita bernapas, kita melihat, kita merasakan makanan. Itu tanpa kita nikmat minta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan. Apalagi kita meminta bahasanya lah. Allah mengabulkan. Tapi Allah mengabulkan tepat pada waktunya.
1: Nah, kita tidak tahu. Kita tidak ada tahu lalu berprasangka nak terbaik.
0: Kalau kita ini biasanya nafsu kita kan, nafsu kita sukanya bersegera, hendak cepat-cepat.
1: Padahal sudah diatur Allah binanya dalam doa.
0: Allah Ta'ala diatur ya Allah. Wah ini juga Allah kebulakan ya. Allah tadi diatur. Nah, soalnya Allah Ta'ala hendak memberikan tepat pada waktunya. Bukan kita mengabulkan tuh Allah Ta'ala menggantikan. Walau kita kata kabul yang ini, tapi Allah menggantikan yang lain.
1: Minta duit dapatnya sehat. Nah, itu rezeki luar biasa. Dalam bentuk yang memang tepat biasa kita loh.
0: Kita diberi duit tapi kata sehat ya. Nah, artinya kita kan kalau apa-apa. Nah, Allah Ta'ala menggantikan yang lebih baik kepada hambanya. Asal hamba tadi selalu dekat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu
1: wa taala. Kadang banyak tapi kadang dekat lawan Allah ya Allah nak membantu.
0: Nah, itu artinya kita sangat penting muhasabah daripada syariat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syariat kita kada sia-sia. Tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi syariat tadi kita berusaha begawi ya kalau kita garing berobat ya kalau kaulah dalam hati kita misalnya takasalahu ya kalau surah Allah Ta'ala mau kau lah kawa, tapi kita syariat syariat kepada seorang urut ya kalau alam Allah Ta'ala langsung
1: tapi hasilnya kan Allah jadi apa tuh kan sembuh kan ada atau kurang kan ada
0: bila syariat Allah Ta'ala memberikan situ daripada maziyah kelebihan daripada misalnya dokter memberi obat maka Allah Ta'ala memberikan maziyah situ maka sembuh orang tadi. Nah, Allah Ta'ala bisa juga ini kan dalam artian tuh sembuh kalau sembuh itu tergantung Allah Ta'ala tergantung hasil tapi kita tetap bersyariat berusaha
1: kada putus
0: kada putus itu masuk syariat kita makan ya kalau contohnya kita lah kada bersyariat makan di hadapan tapi kita berdiam kada bersyariat bisa kada kenyang makanya ada sendok ada tangan nah itu namanya syariat nah makan
1: itu ya kada kayak pembacaan juga karena saya tahu obat makan di situ kada kenyang-kenyang
0: kada kenyang-kenyang jadi kita sambil kita sambil makan berdoa ya kan makan pakai tangan pakai sendok nah itu namanya syariat tawakal kepada Allah tergantung Allah Ta'ala aja lagi ibaratnya kan makanya kita berdoa mudahan kita makannya bermanfaat bagi tubuh kita menjadi kebaikan bagi tubuh kita makanya kita perlu makanan-makanan yang halal artinya baik nah, bukan hasil kita bermaksiat kita mencuri nah maka itu makanya kada baik bagi tubuh menjadi rusak semakin kita makan yang haram daripada yang memperoleh yang kada baik maka hati itu menjadi keras menjadi rusak padahal kita hendak membersihkan hati
1: apalagi kalau apa sebagian yang kita makan itu ada yang kita sedekahkan lah Ustaz lah itu akan menjadi panjang lagi kisahnya ada menjadi kotoran aja gitu tapi ada manfaat itu
0: manfaat daripada
1: jadi amal kita,
0: amal kita. Nah itu sangat penting makanan juga ya kalau kita muhasabahkan diri artinya bila kita terlanjur dahulu lah kita namanya dahulu kita ada kada sadar berbuat maksiat kalah ibaratnya kita istighfar sering-sering berpuasa. Yeah. Bila kita ada tubuh kita itu termakan yang haram, yang dulu-dulu kita ada sadar, yeah, kalau kita bertobat, maka kita sering-sering puasa. Maka yang di dalam tubuh ini keluar, hendak membersihkan diri.
1: Keluar. Salah satu solusi lah setelah solusi banyak puasa.
0: Kemudian kita beristighfar. Insya Allah hati kita, diri kita bersih. Maka kita nyaman beribadah.
1: Iya.
0: Bila diri kita itu tanpa kita apa namanya usahai sendirinya dengan berbuat baik.
1: Iya.
0: Hati itu, diri kita itu, asal kita makanan yang halal, kemudian kita hatinya bersih, kita tanpa diusahai diri kita ini berbuat baik dengan sendirinya.
1: Iya.
0: Beramal tuh nyaman. Sedekah itu nyaman, hati itu jadi bersih, perilaku jadi bersih, jadi baik. Nah itu otomatis.
1: Iya. Ini anak beramal aja, anak bersedekah aja berpikir. Ada juga anak itu setelah rasa sayang.
0: Iya.
1: Padahal ketika kita memberi itu Allah akan menambah apa nikmat kita, akan ditambah lagi rezekinya dengan berbagi.
0: Semakin kita ledeng itu dibuka, semakin lancar itu kan. Semakin ledeng ditutup tidak jalan. Nasib itu juga sedekah. Sedekah kita balas terus, maka Allah Ta'ala memberikan rezeki yang banyak. La syakartu azidannakum wa la in kafartu inna 'adzabal syadid. Barang siapa orang yang bersyukur daripada nikmatku, maka aku tambahkan juga nikmat tadi. Barang siapa orang kada bersyukur, maka diberikan Allah azab yang pedih. Artinya apa? Bila orang kada bersyukur kepada Allah, maka Allah diberikan dosa. Artinya azab. Kenapa? Kada bersyukur. Ya kalau diberikan nikmat diolah maksiat, ya kalau diberikan kesehatan dibuat maksiat, maka itu diberikan azab, siksa yang pedih yang diberikan.
1: Jadi walaupun kita banyak duit, banyak materi istilahnya berkelimpahan, tapi kita tidak bersyukur, ya jangan-jangan karena di istidrat lah.
0: Iya, itu setelah, namanya kita muhasabah diri. Artinya ketuja orang itu tidak ada sembahyang, banyak aja harta aja. Nah itu dalam arti istidrat, lanjuran.
1: Itu
0: kita kita memandang di situ, kita memandang orang itu bukan menang hartanya, tapi amal ibadahnya, perilakunya.
1: Karena karena kita mati akan ditanyakan untuk apa itu. Digunakan malah, untuk apa hartanya.
0: Makanya kalau orang banyak harta walaupun ini itu tidak beribadah, itu kan dihisap. Dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta itu dihisap. Ya apa? Nah seperti kita jualan tulak kemana aja pakai pesawat, semakin banyak kita bawa barang bawaan, semakin banyak kita periksa orang. Tapi bila kita tidak ada bawaan, hanya bawa
1: barang
0: aja, aja. Nah seperti itulah contohnya itu kan. Nah itu, nah artinya kita memandang orang itu amal ibadahnya. Nah itu kita pandang, oh nih orang babal ibadah banyak, kita turuti. Nah, bagus kita bahasanya hiri yang positif, lihat
1: contoh
0: kebaikan
1: hal-hal
0: orang
1: yang baik.
0: Contoh yang contohnya baik dalam artian. Nah apa kita umpati hal-hal yang baik itu. Nah itu bila kita segi harta kita itu tidak patut kita sebagai panutan artinya itu. Yang penting orang itu baik, berperilaku baik, orang itu setuju bersedekah, maka kita umpati. Nah itu, nah itu, maka jadi manfaat bagi kita, bagi kita semua. Sesuatu kebaikan itu kita umpati. Ya kalau walaupun orang itu tidak beribadah, kemudian tidak sholat, kemudian bermaksiat, tapi nya banyak hartanya, nah itu kita tidak patut untuk dituruti. Artinya itu kemungkinan istidraj dilanjur.
1: Cuman kadar sadar diri kitanya setelah
0: dilanjur. Abadnya Allah Ta'ala memberi kenikmatan, tapi Allah tidak suka kepada orang itu. Akan nyaman juga kalau seperti kita diberi orang, tapi orang itu marah kita. Ya kan? Seperti asalnya, nah jangan ambil aja. Tapi nya muar kata-kata kita nyaman
1: tiba-tiba juga. Membalik.
0: Nah, contoh istidrot kayak itu lanjur bahasanya. Nah, itu kita kada bingung memikirkannya kalau yang penting dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberikan nikmat, maka kita gunakan dengan baik. Bila kita diberi musibah, maka kita sabar. Syukur dan sabar.
1: Kata orang juga bahwa kita tuh harus berbuat baik-baik, berbuat baik terus menerus. Jadi kada usah peduli orang anak pendera, yang penting perbuatan kita baik, apa berperilaku baik kepada siapapun. Karena itu nanti semuanya akan kembali pada diri kita lah setelah kebaikan ataupun kejahatan.
0: Hanya kita semua orang baik itu karena peduli dengan orang. Yang penting kita dulu juga berbuat baik dengan orang tadi. Ketika orang berbuat jahat atau menghina kepada kita, kita tidak
1: perlu membalas kejahatan.
0: Yang penting kita baik dulu dan orang. Nah, yang penting kita diberikan Allah Ta'ala, disuruh Allah Ta'ala berbuat baik. Ketika orang berbuat jahat, kita dalam artian itu kita kada apa-apa. Artinya kita artinya itu ujian oleh Allah SWT. Artinya kita tidak melawani ya kalau malah kita harus berbuat baik lagi.
1: Karena biasanya kalau kita terus berbuat baik walaupun orang jahat, kan kalau terus pindahnya kayak supan orang itu.
0: Iya jadinya orang menghina, maka orang itu kita tambah pahala. Mahlak dosa kita kembali ke orang menghina tadi. Sebenarnya hakikatnya makanya para ulama bahari ketika dihina, dicaci, sidin malah mendatangi, menghilangi orang yang menghina tadi. Memberi buah, memberi macam-macam. Kenapa? Tuan guru pian memberi katanya kasih inya karena inya dosa aku diambil inya. Jadi aku terima kasih memberi hadiah.
1: Nah, itu karena mindsetnya itu sudah bagus lah.
0: Sebenarnya. Makanya kita seperti kita melempar buah mangga, gugurnya kan mangga yang manis. Nah, artinya bila kita dihina,
1: gugurnya durian enggak maksud.
0: Nah, jadi kita, bila kita itu dihina, maka kita memberikan yang terbaik bagi orang tadi. Nah, artinya kita ada hikmah di situ. Ya kalau yang penting kita berbuat baik kepada orang, peduli kepada orang. Nah, itulah yang maksud yang saya saman tadi, yang saya saman Al-Madani. Doanya Pak, Allahumma qfir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma rham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma mastur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma majbur ummati Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Artinya peduli kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah hamba Allah Ta'ala, umat Rasulullah. Sangat sangat peduli kepada orang yang susah. Artinya kita itulah orang susah tuh, kita kalau kita membantu, maka kita bantu.
1: Berempati lah.
0: Iya, empati kepada kita orang miskin, artinya orang yang ada kata apa cacat atau apa gitu kan. Nah, kita bantunya. Nah, itu kita peduli, iya.
1: Walaupun mungkin dengan doa loh, Ustaz lah. Kalau mungkin enggak ada bisa kita ngasih materi, paling ada doa.
0: Kita mendoakan
1: kepada Ulun pernah dengar juga, Ustaz, ketika kita keluar rumah tuh ketika melihat ada mungkin orang yang berdagang langsung kita doakan semoga mudahnya payu ada orang muda yang pindah jalannya kita doakan semoga dia sehat. Jadi paling kadangnya 5 atau 10 kita berdoakan dalam perjalanan kita tuh.
0: Nah, itu
1: bagus ya setelah
0: bagus. Nah, itu menandakan hati kita
1: bersih, bagus
0: jadinya peduli dengan orang yang kesehat. Itu di antaranya paling kadang kita doa tadi kan mendoakan nah hati kita mulai.
1: Karena kalau diijabah itu dapat juga kita.
0: Iya, setelah. Karena kita mendoakan orang, otomatis kita mendoakan dia sendiri.
1: Iya.
0: Itu kan? Iya. Bila kita berbuat baik, maka kita kebaikannya kembali kepada kita. Orang itu baik, kita doakan. Lalu kita dapat efek positif bagi kita. Sama mendoakan diri kita baik juga. Iya. Nah, makanya itu kita atur hati kita dulu. Artinya bagaimana kita itu dengan apa? Dengan ilmu syariat, dengan ilmu yang kalau tawakal dengan ilmu. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
1: baik, Ustaz, kita mungkin jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti akan kita bacakan beberapa penanya kita yang ada di live chat dan nanti juga nanti boleh yang sarang perobat yang ingin bergabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp ya. Kita jeda sejenak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sanak perempat yang masih bersama kami di Hikmah Subuh pagi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kita masih bicara tentang muhasabah syariat dan tawakal di tahun baru Islam 1448 Hijriah. Masih bersama Ustadz Ilyas, SPDI. Silakan bagi pian yang ingin bergabung, boleh di 0511 325 2602, atau juga WhatsApp di 0895 3405 0959 ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi. Baik, ini sudah ada yang bergabung melalui live chat kita. Ada Pak Jimmy Stepanus. Baik, terima kasih sudah mendengarkan kita dan menonton YouTube kita di pagi hari ini ya. Kemudian ada PKBM Binaan Bina Anak Nusantara 1757. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baguslah guru, ada orang yang berusaha niatnya tuh hendak sugih ja, lalu cangkal banar siang malam bacari. Nah, berarti niatnya hendak sombong. Ini siriklah guru. Padahal nang maha sugih itu Allah Subhanahu wa taala. Dari PKBM Bina Anak Nusantara. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi, boleh di jalur telepon dan WhatsApp kita ya pagi ini, masih kita tunggu. Baik Ustaz, mungkin bisa langsung ditanggapi saja.
2: Baik. Nah, jadi kita syariat kepada Allah SWT yaitu berusaha, bekerja. Itu tergantung niatnya. Inna a'manu biniyat. Maksudnya niat itu tergantung amalnya. Apa-apa yang kita niatkan, bila niatnya itu sesuatu tujuannya dunia, maka itu apa dulu dunianya. Bila dunianya untuk bersedekah, hasilnya untuk kebaikan, maka hasilnya itu jadi baik niatnya tadi. Tapi niatnya untuk dunia hanya tujuannya untuk
1: sombong
2: atau hanya memiliki banyak harta, maka itu tercela dari segi agama. Untuk berpoya-poya, nah situ yang tidak harus gitu untuk kita mencari dunia, tapi dunia itu untuk mazratul khairah, mazratul akhirah, dunia sebagai jembatan untuk akhirat,
1: mencari bakal kita lah setelah
2: sebenarnya. Kalau kita bergawi, kita bekerja, itu dunia tidak bagus bukan, tapi kita mencari dunia untuk akhirat akan menjadi bagus, ya kan? Mencari dunia contohnya kita bekerja banyak harta, tapi itu untuk akhirat. Makanya dunia ini sebenarnya untuk akhirat, bukan dunia untuk bermaksiat. Nah, maka bila orang itu bekerja mendapatkan harta yang banyak, tapi ini untuk akhirat, nah seperti memakannya orang, nah itu dunianya, maka dunia tadi hasilnya jadi positif, hasil dunianya maka jadi bagus, karena apa? Karena hartanya, hasil kerjanya itu untuk kebaikan. Nah, jika orang itu dunianya untuk berpoya-poya, untuk berbuat maksiat, maka bisa tercela, maka bisa terjerumus ke maksiatan.
1: Itu karena kita
2: niatnya tergantung niatnya.
1: Semua tergantung niat.
2: Inna a'malu binniat, sesuatu apapun tergantung niat orang tadi. Makanya kita perlu syariat. Banyak dari syariat tanpa ilmu itu menjadi dosa. Artinya syariat dengan ilmu seharusnya belajar. Bagaimana kita bersyariat, bagaimana kita bekerja, maka kita dengan ilmu juga. Man arada dunia fa'alaihi PLD. Man arada akhirah fa'alaihi PLD. Barang siapa yang hendak keduanya, maka harus dengan ilmu juga. Nah, itu kita akan begawi, bekerja, atau kita beribadah, itu harus dengan ilmu.
1: Kalau ada ilmunya ya, makanya semuanya jadi percuma kita laksanakan.
2: Kita asalnya bekerja, bekerja, tapi orang tidak jujur, kemudian tidak amanah. Nah, jadi itu tidak baik jadinya. Nah, jadi tidak dengan ilmu kerjanya. Contoh kita sembahyang ya kalau lah, atau berbuat baik ya kalau, ya, nah itu dengan ilmu juga. Nah, makanya kita bersedekah. Tapi kita dengan ilmu, apa dengan niat yang baik. Artinya ya kalau bila kita niat sedekah, tapi enak kita nilai. Nah, minta nilai aku nih sugih, aku nih baik. Nah, itu tujuannya salah. Walaupun perbuatan itu baik.
1: Baik, tapi tergantung niatnya kembali tadi lagi.
2: Tapi orang kerjaannya dunia, tapi niatnya baik. Nah, contoh makan, contoh bekerja, dilihat dunia. tapi niatnya untuk membantu orang. Dan sejujur, niatnya berhasil, makanya membantu orang yang susah. Nah, itu. Padahal tuh pekerjaannya dunia. Orang pekerjaannya ibadah, tapi tujuannya dunia.
1: Itu. Jadi itu, segi manfaat lagi lah setelah itu.
2: Seperti kita kan bersedekah atau apa, memberikan orang, tapi minta nilai. Misalnya aku umrah, tapi akunnya bertampai datang. Nah, jadi itu jadi tidak manfaat untuk diri kita. Nah,
1: jadi luruskan niat dulu ya.
2: Tujuannya kita kan hati tadi, hati bekal bil salim. Makanya itu bukan dunia itu tidak baik kita kerjakan, tapi dunia itu untuk mazharat akhirah. Nah, walaupun pekerjaan dunia, tapi nilainya ibadah. Jadi ibadah, jadi akhirat.
1: Jadi istilahnya sebenarnya behimat kita begawi, behimat kita bekerja, ya tetap itu tadilah Ustaz lah, manfaatnya, niatnya dulu tadilah dulu manfaatnya tadi. Karena memang kita ini disuruh sugih sebenarnya. Sugih tapi nanti yang manfaat gitu. Sugih harta kita banyak. Nah kita manfaatkan itu untuk bersedekah, jarbiyah dan lain sebagainya.
2: Makanya kan kita bersedekah itu adalah kita bekerja itu menghidupi, memberikan nafkah kepada anak kita, istri kita. Maka itu jadi sedekah, jadi pahala. Padahal si din bekerja, jadi pahala, jadi jadi untuk akhirat jadinya kan. Nah, itu. Jadi kan pasti. Makanya dunia itu bukan, mengatakan dunia itu bukan karena baik, bukan. Artinya dunia itu untuk akhirat, maka menjadi baik dan jadi ibadah. Itu ya tadi in amal binnya tadi. Nah, itu. Nah, itu yang kita pikirkan yang benar-benar ya, kalau makanya muhasabah dulu kita nih, kita syariat kita yang benar, tawakal kita yang benar. Tapi kita tidak meninggalkan tawakal, kita berusaha tetap, ya lo hasil Allah memberi. Kita berobat tetap, tapi hasil tinggal Allah aja mah memberi.
1: Tapi itu jangan kadang-kadang juga dengan cara-cara yang baik. Setelah nah, ada juga orang berhimat serabutan, wah anu tabrak terus. Ada yang seperti itu, karena itu tergantung bagaimana kita, apa ngaranya, cara kita itulah dalam meraih rezeki itu tadilah. Setelah
2: makanya kita jangan sampai kita lepas daripada ilmu. Syariat dengan berilmu, tawakal dengan berilmu. Jadi apa-apa kita kerjakan selalu baik.
1: Harus dengan dasar ilmu tadi lah. Setelah
2: makanya sinkronkan hati,
1: pikiran dan perilaku
2: kita harus sinkron. Artinya hendak niatnya baik, tapi perbuatnya tidak baik.
1: Niatnya baik, pikiran caksana, perilakunya kayak itu.
2: Contoh, perbuatannya jahat, tapi niatnya hendak baik ya. Maka tidak terima. Contoh, misalnya kita mencuri, tapi untuk bersedekah, nah itu tidak diterima perbuatannya itu kan.
1: Salah berdahulu.
2: Anak kenapa aja anak mencuri aja, apa anak bersedekah aja, itu salah.
1: Caranya salah.
2: Nah itu apa? Tanpa ilmu. Anak bersyariat tanpa ilmu jadinya pikirannya bersedekah tuh harus mencuri, bagus lah, harus bagus sebenarnya. Nah, seharusnya kita mencari pekerjaan yang halal, dapatkan hasil yang halal, maka kita gunakan untuk yang perbuatan yang baik.
1: Begawi tapi korupsi.
2: Nah modelnya kayak itu kan artinya jadi kita bekerja itu untuk orang, nah, maka hasilnya baik juga. Tapi bila kita begawi bekerja untuk supaya menyamani nafsu, kemudian kita berpoya-poya, maka kita terjebak kemaksiat. Maka Allah Ta'ala tidak ridho daripada perbuatan itu. Dunia gawian, tapi untuk akhirat tidak apa-apa.
1: Jadi ulun pernah baca juga itu bahwa ketika kita berniat itu gasan keluarga, gasan orang banyak, itu dimudahkan, dilancarkan, dan rezekinya tambah banyak Ustaz lah, daripada kita berniat hanya untuk diri kita sendiri.
2: Iya gitu.
1: Itu kembali niat tadi lah.
2: Makanya kita nih dalam artian Allah Ta'ala memberi makan sesuap juga, kalau sesuapan juga toh. Baju, kalau kita baju 7 lapis.
1: Kecuali kena dapat bagasi lagi, jadi tak tulang berlapis-lapis bajunya.
2: Artinya apa? Kita memakai itu secukupnya, memakan secukupnya, sisanya untuk orang. Nah, peduli orang. Makanya Allah Ta'ala memberi rezeki banyak itu untuk peduli dengan orang. Kita makan ya kalau sesuap juga ya kalau baju selapis dia juga.
1: Mungkin langsung 10 suap ya, apa tuh? Jadi selalu ada bagian orang lain, keluarga.
2: Maksud yang kita rezeki itu ada hak orang lain yang perlu kita berikan, yang perlu kita sedekahkan. Makanya kita amalnya kita memakannya orang. Alhamdulillah kan kayak banyak kan orang memberi Jumat berkah ya kan, yang kayak misalnya kan ke panti asuhan ya, kalau dengan teratur tertib. Nah, di mana orang di lampu panti asuhan, kemudian di masjid orang sholat, kita berikan makanan gitu.
1: Oh, luar biasa. Ketika kita memberi itu ada rasa tuh bahagia benar, Ustaz lah, itu ujarnya apa, balasan Allah yang secara langsung dan kita kadang sadari perasaan bahagia itu kadang kalau ditukar dengan apapun hanya kita yang merasakan lah Ustaz lah.
2: Itu nikmat diberikan oleh Allah SWT. Rasa kita alhamdulillah artinya kita nyaman timong
1: Morgan percaya itu baik. Pasti ada rasa bahagia ketika bisa memberi atau menolong orang lain.
2: Nah, coba kita bermaksiat lah, takut, rasa ada takut, ya kan, rasa ada apa. Nah, itulah itu menandakan artinya kita berbuat baik itu Allah Ta'ala ridho. Bila Allah Ta'ala ridho, nyaman hati, nyaman diri kita, rasa nyaman. Tapi bila Allah tidak ridho, kita ini kayak gelisah. Kehidupan itu gelisah.
1: Apa gue ringin kau makan? Yang enggak uyatnya karena bujur tadi ada korupsinya di situ lah setelah. Walaupun duitnya banyaknya pasti kita tenang. Karena hati nurani itu sebenarnya tadi menagur lah. Cuman kita pura-pura yang terbentang lah.
2: Nah, hati itu membaca. Hati kita tuh membaca artinya bila kita berbuat baik Allah Ta'ala ridho, kita jadi nyaman juga. Artinya kita bersyukur diarahkan Allah tempat yang lurus. Makanya kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Nah, artinya tunjukkan kepada Allah jalan yang lurus. Nanti berikan kita jalan yang lurus. Nah, ihdinash shiratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah tadi.
1: Jadi sebenarnya kalau anak kita nyaman, hati kita nyaman tadi ya hal-hal yang baik aja loh
2: setelah. Makanya itu makanan hati kan. Semakin kita berbuat baik, semakin kita berbuat yang positif, maka hati kita lebih nyaman. Maka kita perilaku kita, perbuatan kita selalu baik.
1: Selaras tadi loh setelah.
2: Jadi sinkronkan antara perbuatan dan hati. Yang sampai bertepuk sebelah tangan artinya. hatinya tuh baik, anak baik, tapi perbuatannya tak baik.
1: Tangan sebelahnya tuh selalu. Karena perbuatan sendiri.
2: Makanya kita di muhasabahkan syariat tadi. Syariat kita sesuaikan dan bertawakal kita luruskan. Insyaallah menjadi manfaat bagi kita semua.
1: Jadi artinya kita memperbaiki diri itu tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan kita. Jadi seimbang semuanya itu.
2: Makanya kan hablum minallah, hablum minannas. Nah, kita hubungan Allah kita perbaiki, hubungan manusia kita perbaiki. Bukan hanya kita beribadah kepada Allah, tapi lawan makhluk kita jahat.
1: Nah, Allah kada suka nang itu.
2: Iya, Allah tidak suka sebenarnya. Lawan beribadah, sembahyang, tapi lawan makhluk kita
1: jahat.
2: Lalu kita menjolimi. Nah, artinya kada sesuai. Makanya kan hablum minallah, hablum minannas. Nah, kita bujurkan, kita luruskan kepada Allah kita beribadah, kita mencari ridho kepada makhluk kita berbuat baik. Makanya khairnas anpaulinas sebagai manusia itu bermanfaat bagi semua.
1: Jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita perbaiki. Introspeksi diri, muhasabah tadi Ustaz lah.
2: Nanti tahun Islam ini kita khususkan ya Pak, dalam artian tuh di antara kita ini tahun Islam, tahun kena harus tahun ini harus baik aku.
1: Perlu dicatat lah Ustaz. Kalau masih ingat lah beberapa waktu yang lalu perbuatan kita tuh apa aja yang terbaik, hal-hal yang baik. Jadi kalau ada catatannya punya ingat lah. Tapi kadang-kadang kita nih akhir di kita lakukan sudah kada ingat. Apalagi semal-semal. Kecuali dosa-dosa besar lah, mungkin itu akan lekat di pikiran kita tuh. Biasa menghantui terus tuh setelah membayangi.
2: Makanya kita agendakan daripada tahun Islam ini, kita dalam tahun ini kita selalu berbaik beribadah kepada Allah dan kita menjauh daripada maksiat. Insya Allah hati kita terdidik, bujur-bujur kita, tapi jangan sampai lupa kita menurut ilmu agama.
1: Itu dasar tadi ya, setelah berdasarkan ilmu apapun yang kita lakukan.
2: Apapun kita harus dengan ilmu. Kita belajar dunia aja harus ilmu, apalagi akhirat toh. Nah, kesuksesan dengan apa aja harus dengan ilmu.
1: Nah, Ustaz Pakal, pengunjung waktu Ustaz. Bikin kesimpulan aja dari apa yang sudah kita pandirakan hari ini Ustaz.
2: Nah, dari kehidupan kita ini, dalam artian ini kita jangan sampai kita lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita sabar daripada kehidupan kita dapat musibah. Kemudian kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita kada bersyukur, ya, kada sabar dan kita kada berdoa. Nah, di antaranya kita syukur, sabar, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu empat daripada hari ini yaitu bersyukur, sabar, berdoa dan tawakal. Nah, itu seperti kita ada pantun sedikit, memetik buah di kebun asam. mari kita mencari berkah di bulan Muharram. Nah, apalagi makan kurma saat berbuka ditemani teh yang sangat sangat rasanya. Muharram tiba membawa doa semoga hidup semakin berkah oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Mohon maaf ada kesalahan dan ucapkan un akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya pian gara bepada tadi bepantun dah kan ulun siapa kan juga ulun balas.
2: Biasa gitu bepantun yang lo.
1: Ya, terima kasih Ustaz Ilyas SPDI sudah memberikan pencerahan untuk kita di kesempatan pagi hari ini ya. Semoga melalui muhasabah, tawakal juga tadi jar Ustaz lah, kita semua bisa menjalani tahun baru Islam 1448 Hijriah ini dengan semangat hijrah menuju pribadi kita yang lebih taat, lebih sabar, lebih bersyukur lagi, dan insya Allah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda dan Sanak Perempat yang pada kesempatan pagi hari ini sudah bersama kami di Hikmah Subuh. Insya Allah kita masih bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Saya Rinda Arianti undur pamit. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Habar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Habar Perempat bersama Ulun Rida. Dasar Perempat Dinsos P3A P2KB Kabupaten Banjar terus mendorong penguatan perlindungan anak melalui peran aktif masyarakat. Upaya itu disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM di Kecamatan Martapura, Senin 15 Juni 2026.

Erni menyampaikan saat ini tantangan dalam perlindungan anak semakin kompleks. Pengaruh negatif dari digitalisasi, perundungan atau bullying, hingga kekerasan fisik maupun seksual masih menjadi ancaman nyata. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan jangkauan jika harus mengawasi setiap sudut lingkungan keluarga secara langsung. Karena itu, keterlibatan masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Erni berharap melalui sosialisasi itu terjadi penguatan insting dan kapasitas para kader PATBM. Peran kader dinilai penting dalam mendeteksi lawan juga mencegah berbagai persoalan yang dapat mengancam tumbuh kembang anak. Kegiatan itu turut dihadiri Camat Martapura Fahrian Rahman, Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak atau PHPPA, Dr. Dia Febria Wardani, Lurah serta pembangkal sekecamatan Martapura. Kehadiran para pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam upaya gasan perlindungan anak di Kabupaten Banjar. Demikian Habar Pro 4 Telur Rinda, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Marasnya ih, aku meitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Sofian ini sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak Pian kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segera anak ulun ini ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan yang bergizi, belah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jo orang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak uluni sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak uluni lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak nyaka ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

0: 4, terus cuaca kota Banjarmasin sudah mulai cerah, matahari sudah mulai bersinar, dan juga Anda, para karyawan-karyawati juga sudah melakukan perjalanan, bahkan mungkin ada yang sudah sampai tiba di tempat kerja ya. Untuk yang masih ada di jalan, tetap berhati-hati, ikuti aturan dalam berlalu lintas ya, tertib berlalu lintas. Ya, semoga selamat sampai ke tempat tujuan ya, pagi hari ini di suasana kerja yang mudah-mudahan benar-benar nyaman di tempat Anda. Suasana kerja yang nyaman tentunya akan lebih mendukung berbagai pekerjaan yang akan kita selesaikan di hari ini ya. Sebentar, sudah 23 menit dari pukul 7 pagi. Selamat pagi juga buat Edang Sanak Perempat yang pagi hari ini mungkin hanya ada di rumah untuk istirahat karena mungkin kondisi badannya kurang sehat ya. Mudah-mudahan saja cepat sembuh, melakukan dan melaksanakan apa yang sudah disarankan oleh dokter dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh dokter ya. Mungkin waktunya juga sudah harus minum obat ini setelah sarapan pagi. Ya, mudahan ini juga menjadi satu perhatian buat kita ya yang pengen cepat sembuh dari sakit. Nah, jadi aturan yang dibuat oleh dokter ya laksanakan saja gitu ya. Nah, buat kita yang sehat jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita juga agar tetap fit setiap hari insyaallah ya, dengan tentu saja makanan-makanan yang sehat, dengan istirahat yang cukup dan pola hidup yang benar ya, agar stamina kita itu benar-benar terjaga ya, hingga kita juga nyaman dalam melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Ya, dan sekarang promo satu informasi ini tentang praktek pelangsiran ya. Jadi Polresta Banjarmasin ini membongkar praktek pelangsiran Pertamina mengakui tidak berdaya. Loh, kenapa ya? Oke, coba kita simak apa sebenarnya berita yang disampaikan. Nah, Dasar Perompet Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Banjarmasin ini bersama tim URC Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel menggerebek praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite atau pelangsiran di SPBU 64.701.11 Jalan Pramuka, Kelurahan Pangambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Jumat malam 12 Juni 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, dari sana PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul Rin Krisman Siregar menyampaikan bahwa dalam press release yang digelar di Aula Matilda Polresta Banjarmasin Rabu 17 Juni, dari operasi ini polisi mengamankan ada sebanyak 88 jerigen kosong yang belum sempat diisi, serta 7 jerigen ini sudah berisi sekitar 160 liter Pertalite serta sejumlah uang ratusan ribu rupiah. Jadi kasus ini berawal dari patroli rutin kepolisian siang dan malam hari untuk mengamankan distribusi BBM sampai kemudian menemukan hal mencurigakan di SPBU tersebut. Nah, disebutkan bahwa saat penggerebekan petugas SPBU kedapatan sedang melayani pelangsir dan mereka beroperasi dengan modus lampu dipadamkan dan pagar ditutup seolah SPBU sudah tutup, tapi masih beraktivitas di luar jam operasional. Dari hasil penyelidikan, para petugas SPBU menjual Pertalite kepada pembeli dengan harga Rp10.600 per liter dari harga normal. Ya, dan sana perompat, dari kasus ini polisi menetapkan ada 5 orang petugas SPBU, termasuk satu diantaranya adalah pengawas. Jadi dengan ancaman pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Atas kasus ini pihak Pertamina mengaku tidak berdaya dan tidak bisa mengawasi satu persatu SPBU di Banjarmasin karena jam operasionalnya berbeda-beda. Ya, selain itu barcode untuk kendaraan belum tersistematis seperti roda 4. Tapi Pertamina berharap ada bantuan pengawasan dari seluruh pihak. Ya, dan sana Polresta Banjarmasin ini pastikan akan terus melakukan pengawasan dan juga penindakan ya terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran serta bisa memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin. Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kompas, selamat pagi. Selamat menikmati sarapan paginya. Sarapan paginya dengan apa hari ini? Ada yang sarapan nasi kuning, iwaknya itik masak habang. itik sama dengan bebek ya? Atau sepupuan? Ya, dan sana kita akan kasih satu info ya tentang apa peternakan itik. Nah, sentra peternakan itik sentra peternakan itik rakyat di Desa Mahang Baru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat ya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisal Nurofik saat ini meninjau langsung kawasan peternakan yang dikelola Klaster Jaya Bersama pada hari Rabu kemarin 17 Juni 2026. Jadi, kunjungan ini menjadi bagian dari monitoring program pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, rombongan meninjau juga lokasi cetak sawah dan pengembangan komoditas hortikultura. Dan sanak dalam dialog dengan para peternak, sejumlah persoalan ini mengemuka mulai dari peningkatan produktivitas, kemudian penguatan kelembagaan kelompok ternak, akses pembiayaan sampai dengan peluang pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Nah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel, Suparmi, menyampaikan bahwa sektor peternakan rakyat ini punya peran penting dalam menjaga pasokan pangan berbasis protein hewan atau hewani, sekaligus menopang ekonomi masyarakat desa. Menurutnya bahwa sentra peternakan itik di Hulu Sungai Tengah ini tidak hanya menghasilkan telur dan daging, tapi juga membuka lapangan kerja ya, juga menjadi satu sumber pendapatan bagi warga setempat. Kalau data di lapangan menunjukkan bahwa usaha peternakan itik ini masih menjadi salah satu sektor yang bertahan di pedesaan karena didukung oleh ketersediaan pakan lokal dan juga pasar yang masih relatif stabil ya. Tapi tantangan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing usaha itu masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Disbundak ini berkomitmen ya untuk bisa memperkuat pembinaan dan pendampingan bagi peternak agar nantinya usahanya dijalankan lebih modern lagi, efisien dan juga berkelanjutan. Kunjungan ini diharapkan bisa memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat di daerah.

Sebagai kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Martapura mempunyai masjid bersejarah dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Al-Karomah. Masjid yang pada awal dibangun mengadopsi gaya arsitektur Masjid Agung Demak, dulunya bernama Masjid Jami Martapura, dan mulai dibangun pada tahun 1863. Menurut riwayat, Datuk Landak yang merupakan salah satu dari panitia pembangunan masjid diberi kepercayaan mencari kayu ulin untuk soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Meski sempat mengalami beberapa kali renovasi, hingga saat ini soko guru dari kayu ulin yang digunakan sejak awal pembangunan masjid masih berfungsi sebagai tiang utama. Selain soko guru yang berusia ratusan tahun, di Masjid Al-Karomah juga terdapat mimbar yang

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.